0: mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
3: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
5: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
4: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
2: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama...
7: Komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
6: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
7: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
3: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
7: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
8: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
7: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
9: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
10: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
11: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga, sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama

0: arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ini awal hari Anda mendengar di edisi hari Kamis 24 September 2026. Kali ini kami hadirkan informasi dari arena Asian Games 2026 di mana tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berhasil memastikan tiket ke partai final pendengar setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 di babak semifinal pada Rabu 23 September. Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu setelah Jonathan Christie harus mengakui keunggulan tunggal putra Thailand Kun Lafut Vithit San dengan skor 17-21 dan 14-21. Tapi ternyata tim merah putih ini tidak menyerah, mampu bangkit di mana Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri menyamakan kedudukan setelah menang atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirarat Sakul 21-13, 21-19. Indonesia kemudian berbalik unggul pendengar melalui Alwi Farhan mengalahkan Poritat Are dalam dua game sekaligus 21-15 dan 21-13. Tiket final akhirnya diamankan oleh Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin yang menang atas Calompon Caron Kitamon dan Warapol Tong Sanga juga dalam dua game 21-15, 21-13. Perjuangan tim putra ini menjadi semakin menarik mendengar karena di partai puncak nanti tentu saja Indonesia akan melawan sang apa ya bisa kita bilang ya, raksasa bulu tangkis dunia alias Tiongkok ya, China mendengar. Kedua negara sama-sama menang 3-1 di semifinal, China mengalahkan India dengan skor yang sama untuk memastikan tempat di puncak permainan ya di partai final pendengar. Meskipun tapi kabar yang kurang menyenangkan justru datang dari tim beregu putri Indonesia pendengar ya, di mana Indonesia harus terhenti di semifinal setelah kalah 0-3 dari China. Pada partai ketiga, Mutiara Ayu Puspitasari belum mampu memberikan poin setelah dikalahkan Chen Yufei 15-21, 12-21. Tapi meskipun gagal, hasil ini memastikan tim beregu putri Indonesia membawa pulang medali perunggu Asian Games 2026 pendengar. Dan kembali lagi ke tim putra ya, nanti partai finalnya akan melawan Tiongkok, ini berlangsung hari ini pendengar ya, 24 September 2026 hari Kamis mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pendengar ya. Jadi untuk Anda pencinta bulu tangkis, siapkan waktunya untuk menyaksikan perjuangan tim merah putih dalam perebutan medali emas beregu putra Asian Games 2026. Apakah menurut Anda kans dari timnas merah putih ini mampu membawa pulang medali emas ke Indonesia mendengar, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis? Mungkin bisa disampaikan juga atensinya 081 5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Mendengar, apakah Anda sudah mengunjungi pasar Jambu 2 ya, yang sekarang sudah berbenah, bersolek begitu ya, dengan banyak ragam kuliner kekinian yang bisa Anda datangi gitu. Karena ternyata pendengar, ini datang dari pemerintah Kota Bogor yang ternyata membantu masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk kembali memperoleh penghasilan melalui usaha kuliner di Pasar Bersih Jambu 2. Disampaikan oleh Wali Kota Bogor Dedi Arahim, mengatakan bahwa sentra kuliner di Pasar Bersih Jambu 2 menjadi salah satu ruang bagi masyarakat yang ingin bangkit setelah kehilangan pekerjaan. Tempat ini juga terbuka ya bagi pelaku usaha yang baru memulai merintis bisnis. Menurut Dedi, kehilangan pekerjaan tentu menjadi kondisi yang berat. Terlebih ketika masyarakat yang ingin memulai usaha harus menyiapkan modal cukup besar untuk menyewa tempat. Karena itulah Pemkot Bogor bersama dengan investor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya menyediakan sentra kuliner sekaligus memberikan skema insentif bagi para pelaku usaha. Dan dukungan tersebut terutama ditujukan bagi para pelaku usaha rintisan ya, yang memiliki keterbatasan modal. Dengan adanya insentif, masyarakat diharapkan bisa memulai usaha dengan resiko yang lebih kecil dan secara bertahap mengembangkan bisnisnya. Dan menariknya pendengar, menurut Dedi, salah satu pelaku UMKM di sentra kuliner tersebut merupakan masyarakat yang sebelumnya mengalami PHK. Setelah melihat peluang usaha di Pasar Jambu 2, ia kembali bangkit dan mencoba memperoleh penghasilan melalui usaha mandiri. Dan perkembangan Pasar Jambu 2 ini tentu menarik untuk kita lihat dari sisi yang lebih luas pendengar ya. Kalau dulu pasar identik dengan aktivitas belanja kebutuhan sehari-hari, mungkin juga kalau misalnya Anda mendengar kata pasar, yang terbesit di pikiran Anda adalah deretan kios dengan jualan bumbu-bumbu atau mungkin sayur-sayuran gitu ya. Sekarang keberadaan sentra kuliner bisa membuat wajah Pasar Jambu 2 semakin beragam. Lantas seperti apa perkembangan sentra kuliner di Pasar Jambu 2? Apa yang membuat kawasan ini mulai menarik perhatian masyarakat, khususnya sebagai tempat kulineran, dan bagaimana nih perannya terhadap Gen Z, generasi di bawah Gen Z juga yang ternyata ikut meramaikan dari Pasar Jambu 2, terutama di pusat kulinernya, sentra kulinernya ya. Nanti akan kita bahas dalam dialog Bogor pagi ini pendengar dengan tema bukan sekedar belanja, Pasar Jambu 2 jadi tren kuliner kekinian. Tetap bersama kami di Bogor pagi ini. Informasi yang tadi saya ambil dari antaranews.com.

Salah satu kuliner tradisional Bogor yang tidak lekang oleh zaman ialah laksa Bogor. Pasalnya, hidangan ini sering dijumpai di berbagai perayaan seperti pesta, syukuran, hingga acara kebudayaan. Hidangan yang satu ini memang tersohor sejak puluhan tahun lalu. Sebenarnya, laksa bukan hanya ada di Bogor, tetapi juga ada di beberapa daerah lain, bahkan belahan dunia lain. Keunikan laksa Bogor adalah kuahnya yang kental dan kaya akan rempah-rempah. Selain itu, proses memasak dengan menggunakan arang memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda. Hal unik lainnya dari laksa Bogor adalah campuran potongan oncom, toge, serundeng, dan daun kemangi yang mungkin tidak ditemukan pada laksa di daerah lainnya.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, gak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi ini pendengar di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih ditemani Alif Dayita untuk dialog pagi ini. Dan kita tadi sudah sempat menyinggung soal keberadaan Pasar Jambu 2 yang sekarang menjadi tren kuliner kekinian pendengar. Berdasarkan literasi digital, laporan Populix Agustus 2025 menyebutkan 25% Gen Z dan milenial ini rutin mencoba makanan viral tiap bulan karena harganya terjangkau, kemudian tampilannya estetik, instagramable, dan juga viral di media sosial. Survei YouGov Indonesia 2025 juga mencatat 65% Gen Z ke tempat kuliner bukan hanya makan, tapi untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Yang artinya juga masyarakat Bogor, khususnya Gen Z dan milenial ini hobi untuk berburu kuliner dan mencari pengalaman nongkrong ya. Dan di sisi lain, kota Bogor sebagai kota gastronomi kaya kuliner legendaris turun-temurun puluhan tahun yang sudah menjadi identitas kota dan potensial dihadirkan bersama kuliner kekinian. Dan sekarang kita sudah menemukan ada satu sentra kuliner yang bisa dibilang kekinian juga, ada yaitu Pasar Jambu 2. Inilah yang diambil peluangnya oleh Pasar Jambu 2, di mana data per 17 September 2026 saat diresmikan oleh Pak Wali ya, sudah ada 184 tenan kuliner, 147 UMKM aktif, 90% UMKM lokal, waiting listnya saja 200 UMKM, dan kunjungan 1.800 pengunjung perharinya. Untuk mengulas lebih dalam terkait peta tema pada pagi hari ini, bukan sekedar belanja, Pasar Jambu 2 jadi tren kuliner kekinian, sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor. Kita sapa terlebih dahulu, oke sudah hadir semuanya ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk yang pertama, selamat datang kepada Bapak Jenal Abidin selaku Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya. Selamat pagi Pak Jenal.
1: Pagi Mbak.
0: Baik, dan kemudian saya sapa juga Bapak MH Ages selaku Direktur Utama PT BAM selaku juga Developer Pasar Jambu 2. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan juga terakhir ada Ibu Nur Rafita selaku pedagang kuliner Rafita's Cake. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sehat semuanya ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Kita akan mulai untuk berbincang mengenai bagaimana Pasar Jambu 2 ini berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan tapi juga sebagai salah satu ruang kuliner dan juga aktivitas masyarakat Kota Bogor. Saya akan ke Pak Jenal terlebih dahulu. Ya. Kak, tadi sudah disebutkan bahwa Pasar Jambu 2 ini sudah mengambil peluangnya nih. Ada viral, kekinian, Gen Z lah. Ini seperti jadi keyword tersendiri untuk zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian Pasar Pakuan Jaya melihat peluang Pasar Jambu 2 dengan 1.100an kios dan juga lahan 1,3 hektar ini menjadi tren kuliner kekinian Gen Z dan juga milenial nih, Pak Jenal?
1: Ya, pertama kami dari Perumda Pasar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak ya terhadap Pasar Jambu 2 ini, khususnya Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Dirut BAM serta para pedagang kuliner, Bu Rafita dan kawan-kawan semuanya. Pada prinsipnya rasa syukur ini harus dikembangkan menjadi sebuah peluang di mana kami harus berupaya untuk menghidupkan, meramaikan struktur pasar ya. Nah, kenapa? Karena dari awal visi kami ke depan adalah bagaimana kita bisa merubah pasar-pasar yang awalnya becek, awalnya kumuh ya, awalnya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk ke dalam pasar. Nah, image pasar seperti itu ini harus dirubah. Makanya Perumda Pasar Pakuan Jaya ada namanya program revitalisasi pasar. Nah, sehingga kami dengan program ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli ya, kebutuhan pokok, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya, tapi ke depan pasar itu harus menjadi tempat destinasi wisata. Khususnya di Jambu 2 ini kita buat destinasi wisata kuliner. Alhamdulillah dengan berbagai macam usaha, upaya, perjuangan ya, kemudian kerjasama semuanya, Kami ke depan ingin menjadikan ini sebagai salah satu bentuk pasar yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Saya pinjam bahasanya Pak Wali Kota bahwa Pak Dirut ke depan ini harus dijadikan sebagai laboratoriumnya UMKM Kota Bogor. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi UMKM yang hadir ya, ini kan menjadi salah satu tempat destinasi untuk semua pihak. Tidak hanya orang datang ke pasar berbelanja, tapi dia bisa berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi, ya, hangout untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita siapkan space-space-nya di Pasar Jambu 2 ini. Jadi dengan adanya peluang ini akan menghidupkan ekonomi, terutama meningkatkan pengembangan UMKM dan sejalan dengan program Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
0: Oke, baik.
1: Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan menjadi laboratorium UMKM gitu. Bagaimana nantinya kita bisa bilang research-nya UMKM ada di situ gitu ya. Saya ke Pak Agnes deh, dari perspektif pengembang nih, apa yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Pasar Jambu 2 sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas nih, Pak Agnes?
2: Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI, terima kasih Pak Dirut PD Pasar. Terima kasih Kak Rapita. Beliau adalah pengusaha UMKM di Pasar Jambu 2. Jadi kami pengembangan bangun Pasar Jambu 2 itu berawal dari sudah tidak laiknya Pasar Jambu 2 itu harus dibangun. Jadi awalnya kan sangat kumuh sekali, banyak fasilitas yang sangat tidak terarah. Namun saya meminta ke Pemkot bahwa harus pembenahan pasar itu dimulai. Tidak kumuh seperti semula, tidak ada PKL. Namun alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, Pasar Jambu 2 ini sudah terlihat sangat mega. Dan tidak ada satupun PKL yang ada berjualan di pinggir. Dari 1141 kios dan los kami bangun melalui PT Bogor Alta Makmur bekerjasama dengan PD Pasar. Hari ini alhamdulillah lantai 2 itu sudah cukup penuh dengan oleh para pengusaha UMKM. Jadi UMKM ini mungkin terbesar di Indonesia. Pak Wali menyampaikan adalah laboratoriumnya UMKM di Kota Bogor, dan itu betul. Dan kami dari investor menampung semua para pedagang yang ada dimanapun masuk ke Pasar Jambu 2. Dan tentu saya sebagai developer tidak memberikan mahal, tidak memberikan sewa sangat mahal kepada UMKM. Semua pasti terjangkau dengan nilai yang kami keluarkan harga sewa, agar semua UMKM yang ada di Kota Bogor tertampung di tempat yang layak dan benar. Kenapa kami tempat yang benar dan dia tidak berserakan di pinggir jalan? Kan selama ini ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan itu kan mengganggu sarana pejalan kaki, mengganggu sarana umum. Nah, hari ini Pemkot bekerja sama dengan PD Pasar. Luar biasa bahwa para pedagang yang ada di Kota Bogor ini masuk ke dalam Pasar Jambu 2.
0: Oke, baik. Bagaimana kemudian strategi promosinya nih, Pak Agesa? Kalau misalnya sekarang kan bisa dibilang pasti viral, kekinian. Seperti apa strateginya nih?
2: Ini perlu sekali ada kami, ada beberapa IO. Jadi para pedagang itu yang datang ke Jambu 2 tuh mereka sendiri promosi. Itu luar biasa. Jadi dari promonya mereka berjualan satu sama lain, tenan itu masing-masing promosi. Jadi kami dibantu oleh beberapa

0: Bogor UMKM yang paling maju.
1: UMKM dari berbagai penjuru ikut daftar ke Pasar Jambu 2?
0: Ikut daftar, bahkan kami ada waiting list sekitar 370 saat ini waiting list.
1: Dari yang tenan tersedia ada berapa tuh Pak?
0: Tenan sedia sekarang ini 184 sudah masuk. Tentu dari 184 itu kan ada yang ambil 2 kios, ada yang ambil 3 kios. Jadi mereka variasi cara mengambil tempat usahanya.
1: Lah nanti strategi selanjutnya seperti apa tuh? Kalau misalnya dibilang 370 waiting list, bagaimana kemudian mengakomodir itu semua?
0: Nah, kami masih ada lahan di bawah itu, teh. Masih ada lahan beberapa luas, tentu akan kami buat pengembangan karena pedagang ini juga sudah merasa nyaman berada di Pasar Jambu 2. Ada pengembangan luas lahan di belakang itu yang masih kosong. Insya Allah ada sekitar 400 untuk tenan, masih kami siapkan.
1: Masih ada kesempatan untuk UMKM dimanapun Anda berada ya, untuk bisa bergabung bersama dengan Pasar Jambu 2. Saya ke Pak Jena lagi nih, bagaimana kemudian kalau tadi pengembangan sudah disampaikan oleh Pak Agis bahwa pengembangannya sudah tenan sudah disiapkan di mana-mana, di lantai bawah bahkan ya. Bagaimana kemudian sektor pendukung nih, misalkan seperti akses transportasi umum, kemudian konektivitas angkot, itu seperti apa nantinya?
2: Tentunya ini kan sudah kami pikirkan dari awal ya. Ketika kita membangun atau membuat satu tempat untuk pasar ini, kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi, baik dari sisi sarana prasarana, kemudian akses ya di dalam atau di luar, kemudian jalur transportasi itu juga sudah kita siapkan. Tapi intinya begini, ini terjadi seperti ini, aksesnya sekarang sudah ada dua akses, Mbak. Jadi bisa dari Jalan Pajajaran, kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman mall ya. Jambu 2 bikin pelang bersama gitu, ada tuh dari Jalan Pajajaran bahwa bisa masuk ke Pasar Jambu 2. Begitupun dari sisi Jalan Ahmad Yani, itu sudah bisa masuk ke Pasar Jambu 2 dan ke Mall Jambu 2. Jadi dengan kolaborasi ya, dengan semua pihak, semua elemen, itu kita bisa memberikan layanan akses terbaik dari sisi transportasi, sarana prasarana tentunya. Walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa Pasar Jambu 2 ini awalnya tidak didesain untuk ini. Jadi pasti akan ada kekurangan ya, kelemahan-kelemahan, dan itu harus dipahami karena desain awalnya ini untuk para pedagang basah ya,
0: sembako,
2: Agus ya,
0: daging, sayur mayur, dan
2: sayur mayur ada di situ semua. Tapi ternyata dengan perkembangan zaman, Pasar Jambu 2 ini sekarang kan tidak hanya dilihat hanya di Bogor, hanya di Indonesia ya, dengan viral ini masuk ke seluruh dunia pasti. Nah, beberapa kali juga kami kedatangan tamu ya, dari luar negeri, dari Italia, ada mahasiswa di sana, kemudian dari Inggris, bahkan ada pedagang yang asalnya tuh dari Aljazair, berdagang
1: sengaja di datang ke Pasar Jambu 2 begitu.
2: Nah, ini kan potensi yang sangat baik sekali. Nah, oleh karena itu kami berupaya berjuang nih secara bersama-sama tentunya. Kerjasama itu kan tidak dibuat hanya Perumda Pasar, pemerintah Kota Bogor, tapi dengan pengembang, dengan investor, juga dengan pedagang intinya. Ya kalau misalnya pedagang tidak mendukung program ini juga akan jadi apa Perumda Pasar kan gitu. Jadi
1: ada bangunan hidupnya, tapi nggak ada yang isi, sama aja ya gitu.
2: Kunci hidupnya Perumda Pasar ini adalah dari para pedagang.
1: Dari para pedagang.
2: Daripada pedagang. Dan alhamdulillah di Jambu 2 luar biasa saya kira. Ini menjadi contoh tempat destinasi ya untuk kuliner khususnya, dan mereka juga komplementer antara pedagang bawah dengan pedagang atas. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk di atas di kuliner itu dibeli dari bawah. Dibeli dari pasar.
1: Simbiosis mutualisme kalau bisa dibilang ya. Tadi disebutkan pedagang adalah unsur penting dari keberadaan Pasar Jambu 2. Saya akan ke Bu Rafita terlebih dahulu nih.
3: Iya.
1: Kalau sebelumnya, sebelum pada akhirnya mungkin Rafita Cake sendiri kan mungkin sudah ada beberapa tokonya begitu ya.
3: Betul.
1: Bagaimana kemudian kesan pertama ketika mendengar Pasar Jambu 2 ini sudah diubah, sedang dirancang untuk menjadi sentra kuliner. Tanggapan dari Ibu Rafita sendiri seperti apa tuh kesan pertamanya?
3: Iya, izin Pak Dirut. Jadi tanggapan saya ini sangat-sangat excited sekali ya, karena Ini sebuah program yang betul-betul memang bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM kita, mm-hmm. di mana di sini tuh di pasar tuh kita betul-betul memang

0: bersaing dengan sehat. Mm-hmm. Dan saya menemukan bahwa di pasar ini berbeda dengan di mall ya. Mm. Di sini tuh kita lebih guyup. Mm. Terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu. Oh, okay. Iya, jadi saya sangat tertarik juga untuk ikut mengembangkan pasar ini begitu. Mm. Karena latar belakang saya juga sebelumnya saya wakil ketua di Kadin bidang koperasi dan UMKM. Mm-hmm. Jadi saya tuh tertarik sekali, apalagi kemarin ngobrol banyak dengan Pak Wali tentang laboratorium UMKM. Mm-hmm. Nah, kami ada konsep yang cukup bagus menurut saya ke depannya. Karena di Jambu 2 ini kan pedagangnya itu mulai dari mereka baru memulai usaha, kemudian ada yang sudah bertumbuh, kemudian juga ada yang memang sudah menjadi unggulan. Mm-hmm. Nah, itu PR kami bersama sih. Jadi saya perwakilan dari pedagang pasar Jambu 2 itu menginginkan ada sebuah model laboratorium UMKM yang betul-betul real. Mm-hmm. Di mana di situ ada beberapa pengembangannya. Kami sih berharap nanti kedepannya pasar ini bisa menjadi 5 pilar pengembangan di sini. Saya udah bikin konsepnya. Jadi pasar berkualitas, tenan yang naik kelas, mm-hmm. kemudian pasarnya ramai, dan ada investor yang memiliki keputusan yang berbasis data. Kemudian ada kolaborasi secara luas. Kolaborasi ini kita akan lakukan bersama dengan pemerintah, kampus, perbankan, bahkan swasta. Kemudian untuk tenannya sendiri, ini kita akan adakan Akademi Tenan Jambu 2. Saya sampai memikirkan ke arah sana gitu, di mana nanti setiap tenan ini pun mereka memiliki bisnis plannya juga gitu. Oh, loh. Okay. Kita bantu mereka untuk ayo mau kemana nih bisnisnya, terutama yang betul-betul memang baru pertama kali jualan di pasar Jambu 2 dan mereka belum ada pengalaman sebelumnya begitu ya. Jadi kami mencoba untuk awalnya mungkin akan mendata dulu begitu ya, mana kelompok pemula, mana kelompok yang memang sudah bertumbuh, dan mana yang menjadi unggulan. Okay. Karena yang unggulan ini 20% ya, ini akan mengcover 80% lainnya begitu. Jadi betul, kita pakai kayak hukum Pareto lah ya kalau di ekonomi ya. Okay. Jadi 20% ini bisa meramaikan yang 80% di belakangnya begitu.
1: Oke. Okay. Berarti memang satu misi yang positif juga ya untuk mengajak betul para tenan supaya tidak stuck di zona nyamannya kalau betul, bisa kita bilang betul, ya. Jadi mau dibawa kemana sih nantinya bisnis itu ya, seperti
0: Jadi dari tenan sendiri kami juga udah ada konsep seperti itu begitu. Bahkan ada pendampingannya juga nanti, mentoring juga. Jadi di sini tuh kayak one stop shopping untuk jualannya ada, berkumpulnya ada, berdagangnya ada gitu ya. Dan kita yakin kita bisa bertumbuh bersama begitu. Okay. Apalagi didukung dengan media seperti ini. Saya yakin ini akan lebih cepat bertumbuhnya begitu.
1: Oke, baik. Baik, itu tadi kita memang sudah membahas ya bagaimana kemudian konsep dari rancangan mengubah konsep pasar yang tadinya pasar konvensional, pasar tradisional, kini sudah menjadi sentra kuliner. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh terkait masa depan pasar Jambu 2 sebagai destinasi kuliner, termasuk juga peluang bagi UMKM, mungkin juga strateginya bagaimana, dan bagaimana kolaborasi antara pengelola dan pedagang agar bisa membuat aktivitas di kawasan ini semakin berkembang. Tetaplah bersama kami, kita jeda sejenak, tetaplah di Bogor pagi ini.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda sedang mendengarkan Dialog Bogor pagi ini dengan tema bukan sekedar belanja, Pasar Jambu 2 jadi tren kuliner kekinian. Dan masih ditemani narasumber saya yang hadir di studio, ada Bapak Zainal Abidin, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya. Kemudian Bapak MH Ages, selaku Direktur Utama PT BAM, selaku developer Pasar Jambu 2. Dan juga ada Ibu Nur Rafita, selaku pedagang kuliner Rafita's Cake, yang juga menjadi salah satu pengisi ya UMKM ya. Di Pasar Jambu 2. Saya akan ke Bu Rafita. Tadi sempat disinggung bagaimana kemudian, tadi saya sempat curi-curi dengar nih, ada yang datang ke Pasar Jambu 2 terus ikut berbincang dengan Bu Rafita nih. Bagaimana kemudian kalau Bu Rafita sendiri sebagai pelaku UMKM yang berjualan di Pasar Jambu 2, pengalaman Ibu berjualan di Pasar Jambu 2, apakah karakter konsumennya berbeda dibandingkan dengan ketika berjualan di tempat lain?
1: Oh iya, pasti sangat berbeda ya kak ya. Karena ini jadi tren, ini yang datang kebanyakan anak-anak yang Gen Z. Jadi mereka datang ke sini, bahkan kemarin dari Telkom, dari mahasiswa di Telkom itu mereka sedang membuat tugas akhir dan mereka ngambil datanya dari Pasar Jambu 2. Nah, kita diskus banyak, mereka peduli sama pertumbuhan UMKM di Pasar Jambu 2 dan ingin menjadikan Pasar Jambu 2 ini sebagai ya laboratorium mereka untuk belajar juga gitu. Ternyata mereka excited banget. Datang ke tempat kami itu pukul 11 siang. Naik travel sengaja katanya dari Bandung.
0: Oke.
1: Saking mereka itu kepengen merasakan viralitas. Jambu 2 ini begitu ya. Jadi ya memang harus ada kerjasama dari semua pihak ya. Bukan hanya tenan Jambu 2 saja, pihak-pihak terkait juga saya rasa harus ada kerjasama yang baik begitu ya. Karena saya juga kepengen teman-teman yang ada di Pasar Jambu 2 juga bisnisnya ikut bertumbuh juga seiring dengan pertumbuhan pasar ini sendiri begitu.
0: Oke, baik. Karena memang sekarang trennya adalah anak-anak tuh kalau udah lihat media sosial, makanannya bagus,
1: betul,
0: estetik, terus tempatnya bersih, betul, begitu ya.
2: Betul.
0: Itu sudah langsung wah kayaknya ayo nih kesana gitu ya.
1: Kayak FOMO ya.
0: Oke, baik, betul, FOMO, betul. Saya baru mau bilang FOMO ya. Tapi berbicara soal kebersihan, saya ingin ke Pak Jenal terlebih dahulu nih. Dengan semakin berkembangnya aktivitas kuliner di sana, bagaimana kemudian pengelola menjaga agar pasar ini tetap bersih, tertib, nyaman, dan juga aman bagi pengunjung?
2: Ya, itu merupakan salah satu bentuk layanan kami ya di Perumda Pasar Pakuan Jaya. Yang pertama, kami melibatkan para pedagang. Jadi ada paguyuban pedagang di Pasar Jambu 2 itu, terutama di pedagang bawah. Dari awal kami libatkan teman-teman pedagang ini untuk mengurus perihal kebersihan. Jadi tujuannya adalah untuk menekankan juga kepada para pedagang ini bahwa tanggung jawab menjaga pasar yang sudah bagus ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, jadi kami kerjasama dengan paguyuban untuk bersih-bersih di sana. Tiap hari teman-teman paguyuban pedagang nih ini siap ya melakukan proses pembersihan pasar, lingkungan pasar, bahkan kita juga woro-woro kepada para pedagang, coba kita buat budaya baru, kultur baru gitu ya, bahwa pasar bersih ini harus dijaga secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM juga kami siapkan, kami tambah SDM dari ada 6 orang di situ, kemudian sekarang sudah kita tambah menjadi 9. Nah, kemudian untuk meningkatkan, ini kan perlu diedukasi ya, pedagang tuh perlu edukasi, perlu sosialisasi. Kita kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang peduli akan lingkungan. Kita udah lama komunikasi dan MOU dengan teman-teman dari WWF. Di situ ada kampanye ayo bersihkan pasar. Kemudian ada kampanye anti sampah plastik gitu ya, kantong plastik. Kemudian sebentar lagi nih kami dengan Grenia yang sudah MOU dengan pemerintah Kota Bogor memfollow up bahwa ke depan limbah itu harus dimanfaatkan, limbah pasar. Salah satunya adalah karena kuliner ini ada beberapa limbah yang harus ditangani, contohnya adalah minyak goreng. Ya, minyak goreng itu nanti dikumpulkan, nah kemudian dalam satu tempat akan diambil kemudian dijual kembali oleh para pedagang. Ini teman-teman Grenia kemarin sudah sepakat dengan kami akan melakukan bentuk sosialisasi dan edukasi bahwa bekas dagangan terutama yang berupa minyak goreng ini, minyak jelantah ya, itu bisa dijual kembali. Bisa dijual kembali kemudian diolah oleh mereka begitu ya, oleh teman-teman dari Grenia ini. Nah, faktor utama pasar itu kan satu adalah tadi kebersihan. Kemudian dari sisi keamanan, dari sisi layanan ya, sarana prasarana itu coba kita tingkatkan. Nah, tentunya Perumda ini kan tidak bisa kerja sendiri ya. Kami full support dibantu oleh teman-teman dari PT BAM, dari Pak Ages CS, kemudian dari para pedagang juga. Karena ketika kita menanamkan itu, ini kan harus dimulai dulu. Nah, oleh karena itu tahap yang ketiga ya, kita sudah siapkan standar operasional prosedur bagaimana kebersihan di pasar tradisional ini harus meningkat, harus lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ada himbauan-himbauan dari Perumda Pasar, kemudian peningkatan SOP-nya tadi gitu ya. Ada tim khusus dari kami juga untuk setidaknya kita berkeliling lah satu jam sekali untuk woro-woro itu.
0: Okay. Berarti ya. Satu, kebersihan sudah terjamin gitu ya. Saya penasaran dengan sistem keamanannya. Seperti apa sih Pak keamanan, sistem keamanannya di Pasar Jambu Dua nih?
2: Ya, pertama kami melibatkan penduduk sekitar. Untuk sistem keamanan yang ada di Pasar Jambu Dua ini. Memang dari dulu kan yang namanya pasar itu kan ibarat gula ya. Jadi semut itu datang dari mana-mana. Nah, oleh karena itu kita coba berdayakan, tetapi harus profesional. Nah, oleh karena itu kita kerjasama dengan pengusaha security lah. Nah, kita haruskan mengambil sumber daya itu dari lingkungan sekitar. Nah, di situ sudah ada, setiap hari ada 3 orang yang berjaga di situ, malam hari ada 2 orang.
0: Oke, baik. Berarti memang sejauh ini memang kalau di media sosial, semoga tidak ada ya, diviralin ada yang copet lah atau maling lah gitu ya, kayak gitu inilah. Kalau berbicara tentang keviralan nih, saya ke Pak Ages. Bagaimana kemudian menjaga agar Pasar Jambu Dua ini tetap jadi tren, tidak hanya jadi viral sesaat nih? Kira-kira kan kalau misalnya biasanya kan viral berarti angetnya cuma berapa bulan tahun. Gak sih, mungkin gak pakai berapa tahun ya, paling cuma berapa bulan gitu. Bagaimana kemudian menjaga itu?
3: Nah, ini menarik sekali Kak, jadi begini, di Jambu Dua itu awalnya kami menyewakan kios atau los kepada tenan itu murah sekali. Sangat murah, di luar ekspektasi orang. Betul nggak itu? Saya bilang betul. Jadi kami menyewakan kepada tenan itu 1 juta untuk 3 bulan. Promo. Jadi 1 juta untuk 3 bulan, 1 juta untuk 3 bulan. Terus habis nih 3 bulan kemarin, dia bertanya, Pak, jangan ditaikin mahal. Nah, kami ingat dari PD Pasar, dari Pemkot juga, karena kita semua UMKM yang ada di Kota Bogor ini harus masuk ke semua ke wilayah Jambu Dua, maka kami naikinnya sedikit. Itu pun ya jauh dari pola pikir kami, untung kami nggak begitu. Yang pasti saya ikut program Pemkot dan PD Pasar, apa UMKM ini harus masuk, dan kami menyewakan kepada mereka tetap sangat paling murah, baik kios ataupun los. Nah, menariknya di Pasar Jambu Dua ini, dari semua tenan itu udah seperti keluarga. Dan kami mungkin orang tuanya ya, kami rangkul semuanya. Di situ ada setiap hari PD Pasar dengan pedagang juga sangat dekat. Jadi pedagang itu sudah seperti keluarga. Nah, ini kan menarik buat para pedagang yang lain, seperti tidak ada jeda, tidak ada jarak dengan para pedagang. Dan mereka kalau mengeluh, rame-rame diskusi gitu kan. Bukan berarti mereka mengeluh, ini harus bagaimana. Jadi mereka tuh banyak potensi yang harus dikembangkan. Nah, ini kan kami sebagai pemilik gedung, tentunya sebagai developer, saya senang mereka melihat mereka kebersamaannya. Ini yang kami rawat, akan pasti ini akan ke depan tidak hanya sebatas musiman, mungkin aja akan terus berlanjut. Dan tentu PD Pasar memberlakukan kepada tenan yang memiliki uang, misalkan dia sudah berapa tahun dagang di situ, kami jual juga hak guna pakai selama 20 tahun untuk mereka pedagang. Jadi HGB di atas HPL selama berapa lama? 20 tahun. Kalau 20 tahun misal jatuhnya beli, misal beli 100 juta mm-hmm. untuk 20 tahun. Mm-hmm. Per hari itu hanya 12 ribu mm-hmm. per hari. Mm-hmm. Jadi sangat murah sekali untuk mm-hmm. mereka pedagang dan kejangkau sekali.
0: Seenggaknya bisa menyisihkan duit ya sehari.
3: Sangat
0: ya.
3: Sekali. Mm-hmm. Maaf ya, kami melihat dari beberapa pedagang PKL ada beberapa pungutan liar tentu di... Ya kita nggak bisa melihat secara ini... Nggak boleh tutup mata juga, itu pedagang PKL tuh keluarnya itu di atas 30-40 ribu di PKL ya. Hmm. Nah sekarang diberikan wadah oleh PD Pasar, diberikan wadah oleh Pemkot, maka pedagang tuh lebih nyaman di dalam satu gedung. Dan tidak kami paksa untuk bayar mahal, tidak. Ini kami mensupport itu, PD Pasar mensupport itu, dan UMKM semua yang ada di Pasar Jambu 2 ini termasuk Kak Rapita itu sudah menjadi keluarga besar kami.
0: Oke, baik.
3: Begitu, Kak.
0: Berarti PR-nya adalah dari kalau dari sisi pengembang, bagaimana kemudian tetap mempertahankan pedagang yang potensial gitu
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Di Pasar Pakuan, di Pasar Jambu 2 gitu ya. Di Pasar Jambu 2 pedagang potensial dipertahankan supaya tetap berjualan di situ.
3: Betul.
0: PR-nya kemudian juga untuk UMKM-nya sendiri, pedagangnya sendiri, bagaimana mengembangkan bisnisnya supaya tetap viral. Begitu ya,
3: betul,
0: Pak ya.
3: Betul.
0: Kalau dari sisi Kak Rafita sendiri seperti apa nih?
1: Iya, kalau saya lebih ke ayo teman-teman jaga kualitas produk. Karena orang datang sekali nyobain enak, mereka akan balik lagi.
3: Betul.
1: Tapi kalau misalnya mereka datang produk yang nggak cocok, ya sulit untuk datang kembali begitu. Jadi saya makanya ya ada keinginan gitu dari kami para pedagang ini juga untuk ayo kita sama-sama bertumbuh deh, jadikan pasar ini tempat kita berkumpul, tempat kita belajar, dan tempat kita bertumbuh gitu. Jadi itu ya jargon kami mungkin kedepannya seperti itu ya, berdagang, berkumpul, belajar, dan bertumbuh gitu. Dan kita membuka peluang kerjasama dengan media, dengan perbankan kedepannya untuk teman-teman yang sudah mulai naik kelas bisnisnya, mungkin mereka bisa bekerja sama dengan perbankan untuk tambahan modalnya, untuk pengambilan unit rukonya ke depannya, begitu. Jadi targetnya ke depan itu kami bukan hanya sebagai penyewa begitu, tapi kami juga yang memiliki tenan tersebut, yang memiliki ruko tersebut, kios-kios tersebut, begitu Kak. Karena prosesnya ini panjang ya. Kebanyakan dari mereka ini memang betul-betul startup yang baru mulai usaha, langsung masuk pasar Jambu 2, begitu. Jadi kayak masuk hutan belantara yang mereka belum paham harus ngapain gitu. Dan kita yang sudah ada pengalaman sebelumnya di luar ya membantu mereka, ya bukan ngajarin ya, maksudnya lebih ke membantu masalah lo apa sih,
0: biar yuk, bisa bertahan gitu.
1: Betul,
0: ya setidaknya
1: kita discuss. Bahkan kemarin ada satu toko yang dia menjual bakso tuh harganya murah banget, cuma 15 ribu.
3: Iya,
1: iya. Saya bilang ini lo HPP-nya berapa? Gila lo, ini bakso seenak ini lo jual cuma 15 ribu gitu. Lo ada untungnya nggak? Ya enggak sih bunda. Pokoknya aku sih asal bisa eksis aja di sini gitu lo. Maksud aku lo, ini bagus banget lo produk kamu ini kalau kamu seriusin gitu ya. Orang datang-datang itu kamu harus dapat profit gitu. Nah, jadi aku kayak kepengen ngajarin dari mulai mereka bikin HPP, branding, terus pengurusan legalitasnya, perizinannya, sampai nanti mereka sudah siap untuk menerima investor juga di dalam bisnisnya.
0: Dan jangan-jangan ini bakso yang saya makan di sana juga nih.
1: Iya.
0: 15 ribu tapi enak nih.
1: Enak. Nah, di sana juga ada Uncle Joe. Saya dibantu sama Uncle Joe, sama Om Dot, ya sama Kak Manda, sama tenan-tenan yang sudah punya pengalaman di luar untuk sharing juga ke dalam gitu sih, Kak.
0: Kalau dari Teh Rafita sendiri nih, saya dari tadi manggilnya Teteh, Ibu, Kakak. Jadi bingung. Jadi mohon dimaklumi ya, karena ketika sudah berjalan ngobrol nih jadinya ngomonginnya Teteh aja nih. Kalau tadi sempat disebut ada yang, kan kita kan memang tahu Pasar Jambu 2 ini viral gitu ya.
1: Betul.
0: Katanya ada 1000 pengunjung per hari. Kalau dari Teh Rafita sendiri atau mungkin pengakuan dari teman-teman pedagang yang lainnya, omsetnya apakah meningkat juga nih Teh?
1: Alhamdulillah ya Kak ya, setelah viral ini terjadi peningkatan kedatangan pengunjung, terutama untuk teman-teman yang sudah menjadi produk unggulan seperti Gabin, ada di sana juga Cerita Jeruk, Pastik dan sebagainya, itu mereka mengalami peningkatan omset Kak.
0: Oke, lumayan ya, berapa persen tuh kira-kira?
1: Sehari itu mereka bisa jual 750 sampai 1000 piece gabin.
0: Wow.
1: Untuk yang dimsum di belakang itu dimsum divar itu sama 750 sampai 1000. Kisaran 500 piece per hari itu bisa sold out gitu loh.
0: Wah, memang termasuk ini juga ya.
3: Mikolagen.
0: Semoga viralnya.
1: Ya.
0: Wah, itu saya belum nyoba itu.
1: Mikolagen juga lumayan, Kak. Okay. Ada kombucha juga di sana, kopi kombucha, kemudian ada
3: es koteng,
1: ondol,
0: somai. Wah, banyak nih kayaknya memang ya. Okay.
1: Harus kesana sih, Kak.
0: Oke, okay, iya.
1: Iya.
0: Saya baru sekali kesana, nanti kesana lagi insyaallah ya.
1: Sekarang udah lebih banyak tenannya, sudah lebih banyak variasi makanannya.
0: Itu yang paling ditunggu.
1: Iya, jadi aku setiap sana pasti jajan sih.
0: Dan karena memang waktunya sudah terbatas. Atas nih ternyata tidak terasa kalau waktunya sudah menunjukkan 7 menit menuju pukul 9 ya, harus diakhiri ini dialognya. Tapi saya ingin tanya untuk ketiga narasumber ya, sebagai penutup saja dari Pak Jenderal Abidin nih, bagaimana komitmennya untuk mendukung wilayah dan juga kota gastronomi? Singkat saja.
2: Oke, ini adalah harapan baru ya buat apa namanya, buat Perumda Pasar ke depan, bahwa harus harus match antara program pemerintah Kota Bogor dengan program pengembangan pasar lewat revitalisasi pasar ini. Nah, gastronomi itu adalah salah satunya, adalah kan kuliner. Ada budaya di situ gitu ya, pengembangan sosial ekonomi, ada para akademisi, para anak muda berkumpul dalam hal itu. Jadi kami full support untuk menjadikan Bogor ini menjadi kota gastronomi. Dan faktanya di pasar sekarang sedang dikonsep, ada, kita sedang mengarah kepada gastronomi hub di salah satu pasar kami nanti akan kita coba kembangkan. Crowdnya sudah ada di Jambu 2 nih. Ini luar biasanya. Tinggal bagaimana kita melakukan, kita sudah komunikasi dan kerjasama juga dengan teman-teman di gastronomi.
0: Oke. Oke, baik. Sekarang ke Pak Agis nih, bagaimana komitmennya terkait kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan juga ini yang penting nih kayaknya, 400 kios kosong untuk UMKM nih.
3: Ya, ini kan kami ada waiting list sekitar 370 ya. Mudah-mudahan dalam bulan ke depan ini udah pasti akan terisi. Yang bawah ini ya. Jadi kalau yang lantai atas memang kami sudah sold out. Tapi kami ada pengembangan lagi ke belakang, itu ada sekitar kurang lebih 400 kios dan los masih ada. Nah, kami juga terima kasih nih, kami sampaikan ke beberapa media yang selalu meliput tentang Jambu 2. Ini menarik, semua media yang datang ke Jambu 2 itu semua berkata ini luar biasa. Dan ini kami apresiasi kepada semua media, baik dari media cetak dan elektronik, khususnya dari RRI juga yang kemarin Kang Sony ini sampai apa kulineran di sana, ini luar biasa. Jadi buat saya semua ingin melihat, kalau ketika ada kekurangan hal ini tentunya kami mohon maklum, tapi itu juga dalam terus perbaikan. Karena memang dasarnya awalnya kan bukan untuk UMKM, ya, untuk kuliner. Jadi ada perbaikan-perbaikan terus juga kami perbaiki saat ini. Dan inilah yang kami ucapkan terima kasih kepada semua media dan UMKM yang ada di Kota Bogor.
0: Demikian. Baik, untuk Pak Agis terima kasih. Dan untuk Teh Rafita nih, ajakan untuk warga Bogor khususnya Gen Z ataupun juga Gen Milenial untuk datang ke Pasar Jambu 2 seperti apa?
1: Iya, ayo kita ramaikan Pasar Jambu 2, beli produk UMKM Kota Bogor. Karena tujuan kita bersama adalah tenan kita bertumbuh, pasar kita ramai, dan model bisnis ini bisa diaplikasikan ke pasar-pasar yang lain di Kota Bogor.
0: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada Bapak Jenderal Abidin, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya. Kemudian ada Bapak MH Ages, Dirut PT BAM, selaku developer Pasar Jambu 2. Juga Ibu Nur Rafita, ya, Teh Rafita, selaku pedagang kuliner Rafita's Cake yang juga menjadi tenan pengisi juga di Pasar Jambu 2, yang telah hadir dan juga berbagi informasi bersama kita pada pagi hari ini. Semoga Pasar Jambu 2 terus berkembang.
3: Amin.
0: Semoga nular juga ke pasar yang lainnya.
3: Amin.
0: Boleh di-spill ada pasar lainnya yang bisa di
2: next, Blok F dan Pasar Merdeka.
0: Blok F dan Pasar Merdeka. Oke, kita catat
1: soon.
0: Ya. Soon ya. Jadi untuk pendengar, selain Pasar Jambu 2, nanti akan ada pasar lainnya lagi yang harus kita viralkan ya di Kota Bogor. Betul. Terima kasih kehadirannya Bapak dan Ibu narasumber. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu.
1: Iya.
3: Terima kasih.
0: Dan pendengar, itulah tadi dialog Bogor pagi ini bersama dengan para narasumber terkait keviralan dan juga tren dari Pasar Jambu 2. Tetaplah bersama kami, Bogor pagi ini masih akan kembali untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bogor pagi ini masih menemani Anda mendengar di satu jam terakhir kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kali ini kami akan hadirkan segmen Kita Indonesia dengan menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang tentunya bisa meningkatkan rasa persatuan dan juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang tentunya juga dengan semangat gotong royong, toleransi dan nasionalisme tentang bagaimana Indonesia ini memiliki beragam kisah inspiratif dan juga kisah teladan dari berbagai daerah di Indonesia pendengar. Nantikan informasinya, salah satunya adalah kali ini kami hadirkan informasi dari Karawang pendengar, di mana ratusan becak listrik bantuan presiden ini siap disalurkan di Karawang. Bahwasanya memang disampaikan bahwa ratusan becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto siap disalurkan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di wilayah Kabupaten Karawang. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perhubungan Karawang Muhana yang dikutip dari Antara Megapolitan menyampaikan bahwa calon penerima bantuan listrik ini diprioritaskan berdasarkan data penarik becak yang dimiliki Dishub yang kemudian disinkronkan dengan data Yayasan Gerakan Solidaritas Indonesia. Bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto ini sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Karawang. Untuk jumlah penerimanya, ini sesuai dengan pendataan yang dihimpun di Karawang sendiri ada jumlahnya 220 orang pendengar. Dan program ini merupakan bantuan dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang menyasar penarik becak berusia di atas 55 tahun dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya desil 1 hingga 4. Informasinya sambil dari Antara Megapolitan.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang Indonesia, tentu tidak pernah lepas ya dari kekayaan budayanya. Dari bahasa, kesenian, tradisi, hingga berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, semuanya menjadi bagian dari identitas bangsa. Dan menariknya, budaya tidak hanya menjadi warisan yang perlu kita jaga. Di dalam

Kita semua ya di berbagai penjuru dunia ini memiliki peran untuk membawa cerita tentang Nusantara ke lingkungan mereka. Dalam Simposium Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia di Kairo, Mesir, Fadli menyebut ada sekitar 200 ribu pelajar Indonesia di luar negeri memiliki ruang kontribusi besar dalam memperkuat diplomasi budaya dan peradaban bangsa. Para pelajar tersebut dapat menjadi penghubung pengetahuan dan institusi, penggerak talenta sekaligus bagian dari ekosistem diplomasi budaya Indonesia. Karena itu pendengar, mengenal dan mencintai budaya sendiri bisa dimulai dari hal sederhana, menjaga tradisi, menghargai keberagaman, dan memperkenalkan budaya daerah kepada orang lain yang merupakan bagian dari upaya menjaga identitas Indonesia. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com.

Selamat pagi, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin meminta temuan Ombudsman terkait dugaan penyimpangan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat segera ditindaklanjuti. Dari Antara News, Khozin mengatakan Komisi 2 DPR akan mengawal tindak lanjut rekomendasi Ombudsman termasuk temuan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan lapas. Menurutnya, hasil pengawasan tidak boleh berhenti pada temuan tetapi harus menghasilkan tindakan korektif yang jelas dan terukur. Sebelumnya, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar yang berada di terpisah dari blok hunian warga binaan. Fasilitas tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan memasak. Ombudsman juga menemukan sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga merupakan warga binaan berada di kawasan tersebut. Namun, identitas dan status mereka belum dapat dipastikan. Selain itu, tim Ombudsman menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas, serta sejumlah botol minuman beralkohol di tempat pembuangan sampah. Khozin menegaskan, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Deita. Terima kasih dan selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar, Merah Putih kembali mencatat momen penting dalam perjalanan maritim Indonesia. Kali ini, sang saka Merah Putih berkibar di atas kapal induk yang kini menjadi bagian dari jajaran TNI Angkatan Laut. Dikutip dari Antara News, bendera Merah Putih akhirnya berkibar di KRI Sriwijaya 100 setelah kapal tersebut resmi beralih dari identitas sebelumnya sebagai kapal induk Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi 551. Proses serah terima dan pergantian bendera berlangsung pada Kamis 24 September di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta. Dengan berkibarnya Merah Putih, kapal ini resmi menyandang nama KRI Sriwijaya 100 dan menjadi kapal induk pertama dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Kapal ini sebelumnya berlayar dari Italia menuju Indonesia dan menempuh perjalanan sekitar 6.870 mil laut. Setelah memasuki perairan Indonesia, pelayarannya dikawal oleh KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Menariknya pendengar, pemilihan nama Sriwijaya juga menjadi pengingat, menjadi kita untuk mengingat sejarah Nusantara sebagai salah satu wilayah yang memiliki tradisi maritim yang kuat. Nama tersebut menjadi identitas baru kapal sekaligus menghubungkannya dengan salah satu kerajaan maritim terbesar, maksud kami kerajaan maritim besar dalam sejarah Indonesia. KRI Sriwijaya nantinya tidak hanya berkaitan dengan pertahanan maritim pendengar. Kapal ini juga dipersiapkan untuk mendukung operasi militer selain perang, termasuk penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan. Berkibarnya Merah Putih di kapal ini menjadi salah satu momen yang mengingatkan kita bahwa identitas Indonesia dapat hadir dimanapun pendengar, termasuk di tengah luasnya lautan. Dari sejarah Sriwijaya hingga hadirnya KRI Sriwijaya 100, semangat maritim menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia sebagai negara kepulauan. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com.

Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk Bogor Pagi ini edisi Kamis 24 September 2026. Beragam informasi sudah kami hadirkan ya untuk menemani awal aktivitas Anda mulai dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai menjelang pukul 10. Tadi sudah menemani awal hari Anda di hari Kamis ini pendengar ya. Tadi juga kita sudah simak bersama berita, kemudian dialog yang menarik juga di Dialog Bogor Pagi ini. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai bagian dari pagi Anda pendengar. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas hari ini, sekaligus juga menambah wawasan dan tentunya memberikan sedikit warna di tengah kesibukan Anda. Bagi Anda yang ingin melanjutkan aktivitas, untuk Anda yang akan melanjutkan perjalanan juga bekerja ataupun menjalankan aktivitas lainnya, tetap jaga kesehatan pastinya dan juga keselamatan. Semoga seluruh kegiatan hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Alif Dayita pamit dari Bogor pagi ini, pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Jangan khawatir tapi ya, karena Pro 1 RRI Bogor masih akan terus menemani Anda, dan setelah ini akan ada Bogor Siang Ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati hari Kamis Anda ya, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Bogor, siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-24 di bulan September tahun 2026. Kali ini kita berada di rangkaian program Bogor Siang ini ya. Tentunya kompilasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Menjadi segmen pembuka pendengar, kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari PLN UP3 Depok ya, terkait bahaya kelistrikannya. Karena kita tahu bahwa listrik sudah jadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Mulai dari menerangi rumah, kemudian menyalakan televisi, mengisi daya ponsel, sampai dengan menggerakkan berbagai peralatan rumah tangga gitu ya. Namun dibalik manfaatnya yang begitu besar, listrik juga menyimpan potensi bahaya jika kita tidak menggunakannya dengan tepat dan hati-hati ya. Dan kira-kira sebenarnya bagaimana gitu ya, listrik ini bisa berbahaya? Kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari PLN UP3 Depok yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang pertama ada Mas Genta Maulana, tim leader keselamatan kesehatan kerja lingkungan dan juga keamanan UP3 Depok. Selamat siang Mas Genta.
1: Selamat siang.
0: Kemudian beliau tidak sendiri karena ditemani dengan ada Mas Ridwan Alarif Syah, begitu ya. Selamat siang Mas.
2: Siang Mas.
0: Ini juga dari UP3 Depok ya?
2: ULP Depok Kota.
0: Depok Kota, oke. Kemudian juga ada Mas Muhammad Sobrian Syah ya. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas.
0: Oke, kemudian juga ada Mas Alfian Nur Ferdiansyah ya.
4: Ya, selamat
0: siang. Siang. Kemudian juga ada Mbak Mary Handayani. Mbak Mary, selamat siang. Oke, kemudian yang terakhir ada Mas Ilham Febriadi ya, dari Bojonggede, WLP Bojonggede, betul ya Mas?
1: Betul
0: Mas. Oke, ya. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai bahaya kelistrikan. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu secara umum kenapa ini penting untuk kita bahas soal bahaya kelistrikan begitu. Emang seberapa bahaya sih? Mangga, siapa yang menjawab? Mas Genta, Mas Ridwan, atau Mas Sobriansa, atau Mbak Mary mungkin?
1: Dari saya dulu kali.
0: Dari Mas Genta dulu. Mangga, silakan Mas Genta.
1: Pada malu-malu kucing.
0: Ya. Silakan Mas.
1: Jadi kan kita tahu lah ya, listrik itu kan tidak semerta-merta langsung datang, pasti kan ada prosesnya dulu juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Maka dari itu proses datangnya listrik pun ini juga karena juga ada peralatan-peralatan yang memang terpasang di sekitar kita gitu. Kita mensuplai berawal dari pembangkit, terus yeah, dialiri melalui tower-tower sutet ya. Habis itu diturunkan tegangannya lagi melewati gardu induk, habis itu melewati jalur SUTM kami ya. Tegangan menengah ya, atau saluran udara tegangan menengah kami sebutnya, yang tiga kabel menjalar tuh
0: yeah,
1: yang ujung apa tiang penopangnya kayak ada tombaknya gitu. Habis itu melewati gardu distribusi. Di gardu distribusi itu baru diturunkan lagi tegangannya, baru sampai ke kita sebutnya SUTR, saluran udara tegangan rendah, yang kabelnya tuh di kepang-kepang gitu ya, sampai ke sambungan rumah, sampai ke KWH meter. Nah, instalasi-instalasi yang di sekitar itu yang harus diperhatikan ya, karena kalau kita tidak tahu ya bahaya listrik instalasi di sekitar gitu, nanti bisa bahaya buat kita tersengat listrik gitu ya. Jadi biasanya ada kondisi-kondisi yang mana biasanya gangguan listrik kita terganggu. Nah, ini juga memang biasanya terganggu karena memang ada kondisi-kondisi atau kegiatan yang memang mengganggu instalasi atau supply kita. Yeah. Yang pertama itu terkait dengan memasang ini, memasang reklame.
0: Okay.
1: Gitu, yang mungkin bisa berpotensi mengenai jaringan SUTM yang tadi saya bilang, saluran udara tegangan menengah yang tiga kabel menjalar itu. Nah, itu biasanya mungkin kalau nggak hati-hati orangnya ketika lagi pemasangan biasanya mengenai kabel SUTM itu. Nah, okay, itu yang bisa terjadi gitu. Nah, mungkin ada beberapa contoh lainnya ya, ya mungkin nanti bisa teman-teman lain tambahkan. Selain tadi masang antena juga terkait dengan

0: listrik juga untuk orang yang melakukan pemasangannya gitu.
1: Hmm, jadi kerugiannya nggak cuma buat diri sendiri tapi bisa buat satu wilayah itu ya, aliran listriknya bisa terganggu ya.
0: Bisa.
1: Oke. Baik, itu dari Mas Genta. Lanjut, siapa yang ingin menambahkan? Mas Ridwan, Mas Sobriansyah, kemudian Mas Alfian atau Mbak Mary atau Mas Ilham? Mas Ilham mungkin yang
2: ingin. Oke, baik.
1: Silakan, Mas, silakan.
2: Tadi udah dijelaskan ya terkait dengan apa saja ya bahaya listrik ya. Yang sering kita lihat ya mungkin di sekitaran wilayah tempat tinggal kita ya, terutama mungkin di daerah-daerah yang padat penduduk ya.
1: Yeah.
2: Itu banyak masyarakat yang belum paham ya terkait bahaya listrik. Salah satunya itu masyarakat yang melakukan perbaikan ya atau renovasi rumah gitu.
1: Okay.
2: Ya. Jadi itu sangat berbahaya ya. Kita kan juga ada jarak aman ya. Jarak aman untuk jarak aman itu sendiri kurang lebih 3 meter ya.
1: 3 meter itu jarak dari rumah ke tiang ataupun AC PLN,
2: kabel gitu. PLN kita ya. Jaringan kita yang 3 itu ya.
1: Okay.
2: Itu bisa kita lihat itu jarak amannya 3 meter gitu. Itu dilarang untuk melakukan kegiatannya renovasi rumah ya. Nah, itu kita juga menghimbau ya kepada masyarakat itu apabila memang mau merenovasi atau ada kegiatan apa gitu ya, itu kalau bisa kita koordinasi dulu ya ke PLN setempat gitu untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Dan juga pohon ya. Jadi kalau masyarakat punya pohon yang jaraknya kurang lebih 3 meter itu silakan diinfokan juga ya ke PLN terdekat, tidak disarankan ya untuk menebang pohon sendiri karena cukup bahaya ya, bahaya tersengat listrik ya. Jadi kita juga ada tim ya untuk proses ininya, penebangan pohon ya. Tim RAW dari PLN kita bisa membantulah untuk pembebasan pohon tersebut gitu.
1: Oke, itu berarti ada timnya. Berarti betul, untuk masyarakat khususnya pelanggan PLN di wilayah UP3 Depok begitu ya, kalau punya pohon yang memang sudah mengganggu jaringan listrik ataupun seenggak-enggaknya tiang PLN, asetnya PLN, itu bisa minta bantuan PLN ya.
2: Betul, bisa. Kita bisa laporan langsung ke PLN terdekat ya, ataupun lewat PLN mobile gitu. Nanti tim kita akan melakukan pemangkasan ya atau penebangan pohon yang dekat dengan jaringan PLN gitu.
1: Kalau misalnya ada yang kayaknya aduh pohon saya sayang banget ya untuk dipotong gitu, nah itu apa yang diupayakan PLN untuk hal tersebut gitu? Karena kan banyak juga aduh ini kalau dipotong takut gak berbuah lagi nih pohon saya nih gitu ya, dan lain sebagainya. Apa kalau dalam kondisi seperti itu apa yang dilakukan PLN gitu?
2: Ya, kita paling yang pertama kita mungkin menghimbau kepada yang pemilik pohon ya, untuk tidak beraktivitas ataupun tidak menaiki pohon tersebut ya. Kalau memang itu pohon sudah mulai mendekati jaringan, kita mungkin minta izin ya untuk jangan sampai nempel lah itu ke pohonnya. Jadi kita memotong seminimal mungkin lah dari supaya tidak mengenai jaringan pohon kita gitu. Dan kita juga akan melakukan edukasi juga ya ke pelanggan ya, apabila ini pohon terlalu dekat itu juga bisa menyebabkan listrik padam gitu, dan juga bisa berdampak bukan hanya dari pelanggan tersebut, juga bisa berdampak ke masyarakat sekitar gitu.
1: Tinggal tanya aja ya, pentingan listrik sama pohonnya gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, itu kalau dari Mas Ilham. Mangga, silakan Mbak Mary atau Mas Alfian, Mas Sobriansyah yang mau menambahkan selanjutnya siapa? Siapa dulu? Mangga, silakan. Boleh.
3: Jadi kalau tadi yang sudah disampaikan Mas Genta, Ilham, itu terkait jaringan SUTM atau yang kabel 3 menjalar tadi ya. Jadi tidak terlepas juga potensi bahaya dari kabel tegangan rendah atau SUTR yang mungkin dalam kondisi tertentu dia terkelupas atau sudah rusak isolasinya. Jadi kalau tadi jaringan SUTM ini secara standar konstruksi kita biasanya dia tidak terbungkus atau tidak terisolasi, atau ada isolasi tapi sifatnya semi isolasi. Jadi ketika tersentuh langsung itu masih bisa tersengat listrik. Sedangkan tegangan rendah ini tadi sebenarnya dia punya isolasi yang sudah full isolasi. Ini yang biasanya ada ke rumah kita yang dia itu kabel 2 atau kabel 3 berpilin atau berputar pelintir gitu. Nah, ini tegangan rendah, ciri khasnya itu. dalam kondisi awal

0: standar dia aman untuk dipegang karena dia ada isolasi yang sudah full isolasi. Tapi ketika di lingkungan kita mungkin dilihat ada jaringan tegangan rendah ini yang sudah terkelupas atau sambungannya yang mungkin tidak ter isolasi dengan baik. Nah, ini yang harus hati-hati juga karena memang judulnya tegangan rendah tapi bukan berarti dia mainan gitu ya.
1: Tetap aman
0: begitu. Potensinya sama ketika kita tersengat bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Jadi untuk para pendengar, pelanggan PLN ketika memang menemukan kondisi seperti ini karena standar kabel ini adalah terbungkus rapat dan aman. Kalau ada kondisi yang tidak aman tadi, itu bisa dilaporkan ke kita untuk segera kita cek, segera kita lakukan perbaikan atau rencanakan perbaikannya.
1: Oke. Ada banyak kasus juga kabel yang apa namanya melintang begitu di bawah begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai bahaya PLN, apa yang sebenarnya masyarakat harus lakukan gitu ya? Kalau misalnya kan ada yang suka memberanikan diri, wah dengan ngalahin jalan nih gitu. Angkat begitu saja, kan kita nggak tahu tuh apakah itu bahaya atau enggak gitu. Mungkin ini bisa dijelaskan. Kalau misalnya ada kabel PLN yang katakanlah rendah tadi, berarti yang kepang ya. Betul. Itu yang ada di dekat, paling dekat sama kita begitu ya. Karena itu langsung ke KWH meter gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kabel-kabel yang kayak gitu, baiknya yang kita lakukan itu seperti apa, Mangga?
2: Baik, kalau misalkan ya masyarakat menemukan memang ada kabel yang dikebang dan itu memang kondisinya di luar jarak aman. Nah, itu misal lapor ke PLN terdekat atau lewat PLN mobile dan itu gratis. Nanti dari tim kita akan mengecek ke lokasi lapangan apakah memang kabel itu masih bisa diamankan atau tidak. Kalau memang masih bisa kita usahakan untuk diamankan. Kalau memang belum bisa diamankan pada kondisi saat itu, maka kita akan segera buat laporan ke bagian teknik. Nanti akan ditindaklanjuti dan mungkin kalau memang diperlukan tambahan material, nanti kita segera ajukan buat pengamanan tersebut. Seperti itu.
1: Oke, itu bisa langsung dilaporkan saja. Baiknya sih memang tidak dekati ya. Kalau misalnya ada kondisi yang katakan amit-amit begitu, ada tiang listrik yang jatuh, kemudian kabel yang melintang, itu baiknya sih dijauhi ya, jangan didekati begitu ya. Iya
2: betul. Kalau misalkan apalagi kalau ada kabel yang putus ya, nah, biasanya kan masyarakat penasaran nih.
1: Apa nih? Kalau saya sih nggak penasaran ya, saya ngeri ya, ngeri ya. Tapi kan biasanya apalagi ada percikan-percikan gitu ya. Oke. Baiknya itu dihindari ya, jangan didekati gitu.
2: Karena apalagi kalau yang putus itu kabel yang tiga menjalar tadi ya. Nah, itu jangan sekali-kali didekati. Jauhin aja dan segera lapor baik itu lewat kantor bisa ataupun lewat PLN 123 lewat telepon ataupun lewat PLN mobile dan semua biaya tidak ada biaya dalam penanganannya seperti itu.
1: Gratis ya.
2: Betul.
1: Lapornya pakai PLN mobile ya atau bisa di 123 kalau enggak salah ya.
2: Betul.
1: PLN 123 ya. Bisa lapor ke sana, jangan coba-coba untuk saya tahu sedikit nih soal kelistrikan nih, coba deh gitu ya. Kalau bukan orang PLN jangan coba-coba begitu ya. Karena itu bahaya banget. Silakan, baik terakhir menambahkan. Mbak Mary ya, silakan Mbak Mary.
3: Oke, baik. Kalau tadi sudah dijelaskan secara teknis dari teman-teman, baik itu biasanya yang kayak reklame ataupun bangunan tukang lagi renov lah ya,
1: lagi renov
3: ataupun rumah dan sebagainya. Nah, yang biasanya kita tidak aware, bocil-bocil nih yang suka main layangan nih.
1: Oh, betul.
3: Nah, iya, kadang bocil-bocil ini main layangan aja gitu kan, yang penting ada lapak kosong main layangan. Nah, padahal itu ketika layangan itu putus dan menyentuh kabel PLN, yang posisinya kan kabel SUTM kita ada dua, ada yang berisolasi, ada yang tidak. Nah, kalau ketika dia kena kabel kita yang tidak berisolasi, itu bisa kesetrum. Kalau kan biasanya anak-anak itu kalau di layangannya putus tuh pada ngejer lah.
1: Betul.
3: Gitu ya, biasanya kebanyakan gitu kan. Nah, padahal ketika kondisi lagi kena kabel SUTM atau kabelnya PLN yang tidak terisolasi tadi, itu bisa menjadi konduktor si si benang layangannya. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan kesetrum si bocilin, walaupun dia tidak posisinya tidak di atas, di bawah, tapi dia memegang si apa namanya benang layangan itu bisa kesetrum karena apalagi kondisinya setelah hujan.
1: Betul.
3: Itu banyak sekali yang kita temukan karena adik-adik ini nggak ngerti mungkin ya biasanya kan karena taunya main layangan, layangan putus dikejar aja. Padahal di situ sangat berbahaya sekali. Makanya kalau kita selalu menghimbau, kadang kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Kalau main layangan itu di lapangan yang kosong, jangan sampai di apa namanya di lingkungan sekitar warga. Jadi dekat kabel PLN, karena itu sangat berbahaya sekali. Itu sih paling.
1: Baik. Terakhir yang tambahannya, Mangga, Mas Alvin ya.
2: Ridwan.

0: warga masyarakat itu terkait pemakaian listrik yang di luar wewenangnya si pelanggan.
1: Okay.
0: Jadi mungkin tadi udah di-spill sama Mas Genta sedikit soal pemakaian listrik liar yang disampaikan di awal. Nah itu biasanya kan kebanyakan karena buat penerangan jalan umum.
1: Iya. Yeah.
0: Nah mungkin ada beberapa case warga terutama di daerah gang padat penduduk ya. Jadi mungkin karena gangnya sempit, penerangannya kurang gitu ya, make listriknya ngambilnya dari sambungan tiang ke rumah. Nah semua peralatan listrik, kabel terutama, itu kan ada lifetime-nya masih ya? Ada masa waktu pemakaian. Nah, kalau yang harusnya kita di lifetime-nya itu di 10 tahun pemakaian, karena dipakai dirusak isolasinya untuk penerangan jalan umum, dari situlah celah. Karena kan kabel kita outdoor ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kena di air hujan, kena di panas. Nah jadi lifetime-nya jadi lebih cepat dari waktu yang semestinya. Makanya kita himbau buat warga masyarakat yang penggunaan PJU, penerangan jalan umum itu, coba berkoordinasi sama dinas terkait
1: PUPR, ya
0: PUPR, biar bisa dipasangkan KWH yang inilah yang normal lah. Jadi
1: yang daftar, legal ya, katakan legal gitu. Karena kan tindakan tersebut ilegal kan,
0: yeah.
1: Mencuri listrik begitu ya.
0: Iya, yeah, karena sebenarnya P2TL itu yang rugi itu bukan cuman dari sisi materialnya. Ada dendaan administratif yang kalau ada di kami juga ada tim P2TL namanya untuk pemeriksaan itu. Nah, kalau itu kedapatan dan ada berita acaranya, ada sanksi administratifnya juga. Jadi kasihan
1: gitu. Ada sanksi hukum administratifnya juga gitu ya. Dan ada tim patrolinya juga.
0: Iya, betul.
1: Itu masih sering ditemukan gak sih di wilayah PLN UP3 Depok untuk kasus-kasus seperti itu?
0: Ya, tadi yang saya bilang kebanyakan sih di daerah-daerah padat biasanya, karena gangnya kecil gitu. Jadi ya inisiatifnya warganya mungkin tinggi gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi ya kita gak bisa nyalahin juga satu pihak. Jadi ya itulah, mungkin karena kebutuhan gitu. Jadi ya kita cuma mengingatkan kalau pencegahan kecelakaan itu gak cuma dari sisi tegangan yang tinggi.
1: Ya.
0: Tegangan yang rendah dari sambungan rumah pun bisa
1: gitu. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bahaya yang ada di luar begitu ya, yang terkait dengan aset PLN begitu ya, mungkin nanti kita akan geser ke bahaya yang ada di dalam rumah. Walaupun memang setahu saya kalau nggak salah tanggung jawab PLN itu hanya sampai KWH meter ya.
0: Betul.
1: Di dalam itu juga bukan tanggung jawab PLN tapi pelanggan. Tapi mungkin teman-teman PLN UP3 Depok bisa mengingatkan juga kira-kira potensi bahaya apa saja yang ada di lingkungan rumah ya. Nanti kita akan bahas sambil kita juga mengundang pendengar kita di line WhatsApp. Anda boleh tanya pendengar, mumpung ada teman-teman PLN UP3 Depok di kesempatan kali ini, boleh tanya di line WhatsApp kami. Nomornya di 08 1 5 4200. Kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana.

0: Kita masih berbincang bersama dengan teman-teman dari PLN UP3 Depok ya. Ada Mas Genta, Mas Ridwan, Mas Sobri, kemudian Mas Alfian, Mbak Mary, dan juga Mas Ilham di kesempatan kali ini. Tadi beliau-beliau sudah menjelaskan begitu ya, aset PLN mulai dari pembangkit listriknya, kemudian sampai ke KWH meter begitu ya. Dan bahaya listrik begitu saja tidak terhenti hanya di luar begitu ya, aset PLN yang ada di luar, tapi juga ada di dalam lingkungan. Mungkin kita mulai dari yang depan rumah dulu deh. Apa namanya KWH meter? Dan juga ada istilah MCB. Ini yang mungkin belum dipahami para pendengar kita. Mangga mungkin bisa dijelaskan dulu. Sebenarnya MCB itu apa sih? KWH meter itu apa sih? Dan lain sebagainya. Mangga, siapa nih yang mau menjelaskan? Mas Genta lagi atau Mbak Mary? Mbak Mary boleh, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi benar tadi seperti yang Mas bilang sebelumnya, batas kewenangan PLN itu hanya batas sampai KWH meter saja. Mm-hmm. Jadi ketika instalasi yang di dalam rumah itu hak milik pelanggan dan tanggung jawabnya pelanggan.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya ada pun kerusakan atau perbaikan, biasanya kan pelanggan taunya PLN aja.
0: Betul.
1: PLN aja gitu kan. Sebenarnya bukan kita tidak mau membantu ya, tapi emang ada ranahnya aja.
0: Okay.
1: Jadi kalau di kita itu, kalau untuk kerusakan di instalasi ya, itu kita ada namanya mitra kerja kita melalui aplikasi Listrikku. Nah itu perbaikannya nanti dibantu sama mitra kerja kita.
0: Okay.
1: Nah beda lagi sama yang kalau di KWH meter tadi. Nah kayak MCB itu mini circuit breaker, kepanjangan dari MCB. Jadi itu sebagai pengaman ataupun pemutus. Jadi apabila ada kerusakan di instalasi pelanggan, jadi si MCB-nya itu turun. Suka kalau kita masih ngejeglek gitu ya.
0: Ngejepret
1: aja. Nah, apalagi yang pemakaiannya lebih dari daya kontraknya. Misal kita pakai 900 nih, yang 900. Nah,

0: kalau misalnya di dalam rumah pelanggan kelebihan, bebannya lebih, itu ya, MCB-nya ngejepret. Makanya kita selalu promosiin tambah daya bu, tambah daya pak gitu. Nah jadi fungsinya MCB itu sebagai pengaman ataupun pemutus di antara instalasi pelanggan dan instalasi PLN-nya. Jadi dan itu tidak boleh diutak-atik. Karena kadang ada juga nih yang masyarakat yang inisiatifnya tinggi, ah saya mau biar listrik saya lebih murah gitu ya.
1: Betul.
0: Di otak-atik lah itu MCB-nya. Padahal ketika masyarakat mulai mencoba mengotak-atik itu MCB dan ketika mendapat temuan dari tim kita tadi, namanya tim penertiban pemakaian tenaga listrik itu P2TL, ditemukan adanya temuan di situ, yang pertama berbahaya, udah pasti berbahaya kalau mulai mengotak-atik. Yang kedua pasti ada denda yang akan dikenakan ke pelanggan, karena itu sama aja kayak ngini aset PLN mencoba otak-atik gitulah. Jadi biar listrik, sebenarnya kalau pemakaian listrik murah atau tidaknya itu gimana pemakaian pelanggan aja. Jadi
1: padahal mah,
0: ya padahal mah. Jadi tidak ada trik dan khusus saya bisa nih kayak gini listrik murah, token saya lebih murah. Itu sebenarnya nggak ada kayak itu mitos sebenarnya. Ya itu tadi, kalau misalnya mencoba mengotak-atik KWH meter kita, asetnya PLN, selain berbahaya itu ada bisa dikenakan denda gitu sih.
1: Oke. Ada juga yang sering menawarkan biar lebih irit nih, ada nih alat untuk memperirit listrik dan lain sebagainya. Nih silakan nih, kalau untuk hal seperti itu ya. Siapa kira-kira yang ingin menjawab, Mangga? Ayo silakan.
2: Baik, jadi kalau terkait itu kan hanya self-claiming ya, kalau kita bilang ya, itu hanya menurut atau berdasarkan produsennya saja gitu ya. Tapi balik lagi, yang namanya listrik ini bisa dibilang science, bisa dibilang bisa dibuktikan gitu ya, dengan ukuran-ukuran dan lain-lainnya. Kalau memang bisa dibuktikan ya silakan saja, tapi ya balik lagi, itu di luar ranahnya PLN. Karena itu pasti akan mempengaruhi instalasi dan lain-lain. Jadi mungkin kalau dari sisi keamanan atau keselamatannya pelanggan, khususnya yang di bagian instalasi, salah satu yang bisa kita lakukan itu selain MCB tadi gitu ya. Kalau MCB itu pengaman dari tegangan lebih, harus lebih, dari arus lebih gitu ya, beban lebih gitu ya. Tapi ada satu lagi yang namanya RCB atau LCB, yang ini adalah dia pengaman dari perbedaan arus lah gitu, antara fasa dan netral yang ada di rumah kita. Artinya ketika kita terjadi grounding atau tersengat arus listrik, orang tersengat arus listrik dan itu terjadi grounding ke bumi, dia akan membandingkan arus fasa dan netral. Nah, ini akan melakukan trip juga sama seperti MCB. Jadi kalau MCB dari arus lebih, kalau yang LCB atau RCB ini dari grounding atau arus singkat gitu ya, ke bumi gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai salah satu. Tapi balik lagi, semua peralatan yang dipakai mau apapun itu harus bisa dibuktikan dengan pengujian. Nah, kalau kita bicara bisa dibandingkan dari mereknya. Karena biasanya masing-masing merek punya standarnya masing-masing. Dan kalau di Indonesia sudah harus
1: SNI.
2: Gitu.
1: Oke. Tapi kita berbicara mengenai berhasil atau enggaknya begitu ya. Tapi penggunaan itu kalau menurut PLN legal apa ilegal?
2: Selama ini sih kita tidak ada pengujiannya ya terkait itu ya, karena
1: maksudnya pelanggan boleh nggak sih menambahkan alat-alat seperti itu begitu?
2: Selagi tidak di asetnya PLN ya. Kalau mau coba-coba misalnya mungkin ada alat yang colok doang di rumah gitu kan. Nah itu kan tergantung dari itu kan menyangkutnya di instalasinya ya.
1: Oke. Di dalam berarti ya.
2: Di aset kita gitu.
1: Oke. Selama itu tidak mengotak-ngatik aset PLN, berarti sampai KWH meter, sampai memodifikasi segala macam, itu tuh sebenarnya kalau tidak sampai seperti itu tidak masalah gitu ya.
2: Tidak masalah.
1: Tapi kalau sampai modifikasi KWH meter, itu yang jadi masalah begitu ya.
2: Betul.
1: Itu karena masuk tindakan ilegal ya.
2: Menangnya tadi ya. Menang PLN sampai dengan aset PLN, yaitu yang paling dekat dengan pelanggan di KWH meter dan MCB.
1: Oke. Tapi seberapa bahayanya begitu kalau misalnya ada yang sampai nekat untuk memodifikasi KWH meter?
2: Cukup besar ya bahayanya, karena di perangkat KWH meter dan MCB sendiri kan itu sudah pasti ada arus listrik yang mengalir ya.
1: Ya.
2: Ya kalau kita bicara bahaya, sama sebenarnya listrik kan tidak terlihat ya, tapi begitu kena ya berasa gitu kan ya. Jadi kalau bicaranya bahaya, sudah pasti sama bahayanya, bahaya tersengat listrik dan lain-lain. Selain itu pun, ya itu tadi yang disampaikan teman-teman tadi, bahaya administratifnya tadi juga pasti akan sangat berpengaruh. Jadi yang paling aman adalah hindari.
1: Oke, berarti catatannya adalah hindari memodifikasi ataupun mengotak-ngatik aset PLN, ya khususnya KWH. Selain berbahaya, ada denda tadi ya yang menanti begitu, karena hal tersebut dinilai sebagai tindakan yang ilegal begitu kurang lebih ya. Dan kemudian kalau misalnya sering tadi yang seperti disampaikan Mbak Mary tadi, sering banget apa jepret dan lain sebagainya begitu ya, selain daripada daya yang kurang, ada penyebab lainnya nggak kalau listrik rumah tuh sering ngejepret gitu?
3: Gini, penyebab MCB yang sering turun itu kan cuma karena kelebihan beban.
1: Oke. Okay.
3: Dan instalasi dalam rumah yang sudah mungkin lapuk kemakan usia ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, semua peralatan listrik itu ada lifetime-nya, ada masa pakai.
1: Pakainya, oke. Okay.
3: Nah, untuk KWH-KWH lama yang masih bulanan, otomatis kan instalasi rumahnya juga pasti udah lama ya.
1: Oke. Okay.
3: Apalagi dengan seringnya promo yang tambah daya diskon lah, apalah gitu ya. Nah, keseringan warga masyarakat kan kalau udah dapat promo kayak gitu, cuman KWH-nya doang ya yang ditambah dayain ya.
1: Instalasinya.
3: Nah, instalasinya nggak di-upgrade. Jadi misalkan, jadi kabel yang instalasi itu ada ukurannya, ada arus maksimal pemakaiannya berapa.
1: Okay.
3: Nah, kalau dayanya doang yang udah ditambah, instalasinya nggak di-upgrade. Misalkan kayak kabelnya cuma pakai 3x1,5 atau 2x1,5 gitu ya. Dengan instalasi yang lama, listriknya udah di-upgrade nih ke daya 2200 yang nggak cocok gitu lah mas. Jadi pemikiran bijaknya, kalau seandainya instalasi yang digunakan itu udah lebih dari 10 tahun dan listriknya apa kabelnya itu masih kabel yang ukuran kecil gitu ya, kalau mau tambah daya ya sekalian
1: upgrade ya,
3: di upgrade kabelnya biar daya yang dipakai sama konsumen sesuai sama instalasi yang digunakan untuk alat elektroniknya.
1: Oke, baiknya ya ini catatan dari PLN khususnya untuk para pelanggan dan juga pendengar, kalau ingin tambah daya gitu ya, pastikan
3: kabel yang
1: instalasinya juga sesuai, gitu. Sesuai begitu ya, di upgrade juga kalau bisa gitu ya. Tapi sebenarnya masa pakai sebuah instalasi begitu kabel dan lain sebagainya itu sebenarnya berapa lama sih?
3: Sebenarnya masing-masing merek berbeda ya mas ya.
1: Oke.
3: Jadi kalau range pemakaian kabel instalasi itu NYM, mereknya apa-apa-apa, biasanya sih di range 10-15
1: tahun. 10-15
3: tahun. Cuman kan ya masing-masing merek biasanya ada nameplate-nya tuh kalau di gulungan kabel. Jadi kalau kabel putih itu beli segulung ada tuh nameplate-nya. Berapa tahun pemakaian gitu. Apa? Ya kayak kalau makanan tuh best before itunya lah.
1: Oke, ada masa kadaluarsa aja gitu ya. Oke, itu juga penting jadi catatan, ini juga sering luput dari kita gitu ya. Ya apa namanya, biasanya kita beranggapan bahwa ya sudah satu kali bangun rumah ya sudah nggak usah ganti-ganti jadi, kabel ibarat, listrik lagi gitu ya.
3: Kabelnya disangkain ya instalasi itu awet sampai seumur
1: hidup
3: gitu ya. Padahal mah enggak.
1: Oke, jadi itu dia catatan dari PLN khususnya untuk Anda yang mungkin juga berniat menambah daya karena mungkin udah nambah kulkas jadi 2 biji ya kan. AC bisa jadi AC 4 biji 4,
3: gitu ya kan.
1: Belum lagi dispenser, rice cooker gitu. Tapi biasanya yang paling gede tuh kulkas sama AC itu ya. Ingin tambah daya pastikan instalasinya juga upgrade tuh ya. Karena tadi penyebabnya selain daripada daya yang kurang ataupun berlebih, kemudian tadi instalasinya tuh yang mungkin ada konsleting listrik dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan. Itu tadi soal MCB. Saya juga sering lihat nih kayaknya numpukin

0: colokan tuh jadi solusi paling aman gitu, karena colokan di rumah saya cuma ada beberapa biji, jadi otomatis teh jadi solusinya gitu. Nah, kira-kira ini amankah gitu sejauh ini ya, masih aman-aman saja gitu ya, cuman saya agak worry, ini agak khawatir itu sebenarnya aman-aman saja atau justru malah harus dihindari nih.
1: Sebenarnya sih kalau untuk mengete ya colokan listrik tuh, kalau selama dayanya kecil,
0: okay,
1: ya masih misalkan buat cas 2 HP 3 HP masih oke. Okay. Cuma kalau sampai kita nyolokin misalkan buat kulkas, rice cooker, terus nyolokin
0: dispenser, cas HP, laptop, TV,
1: ya itu tinggal tunggu apa colokannya panas aja. Nanti kan kalau udah panas, akhirnya kan karena isolasinya dari bahan yang mudah terbakar ya, tinggal tunggu kebakarnya saja sih sebenarnya.
0: Pastikan itu juga punya apa namanya kemampuan daya juga ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai berlebih, selama itu masih kecil-kecil aja, nggak numpuk kulkas, TV, dispenser, laptop dalam tiga colokan itu ataupun tiga ter tadi dalam satu itu, kayaknya aman-aman saja ya kalau tidak menumpuk di situ dalam satu apa namanya colokan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Okay, makanya kalau memang dibutuhkan kita mesti nyaraninnya jangan pakai yang T tapi pakai yang paralel. Tapi untuk daya-daya kecil, kalau misalkan nih untuk apa microwave, kemudian AC, kita sarinnya itu satu colokan untuk satu alat. Jangan sampai di T ataupun di paralel, karena kondisinya satu colokan itu terkadang tuh hanya mampu atau tahan untuk daya besar untuk satu alat saja, seperti itu.
0: Untuk alat-alat yang dirasa kayak dayanya besar itu baiknya sih dibuatkan colokan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Jangan ditumpuk ya, kayak kulkas, AC.
1: Betul, terutama untuk AC, microwave yang daya-daya besar. Tuh kalau kita sarankan satu alat satu colokan, seperti itu. Jangan sampai digabung kalau untuk alat-alat yang besar. Tapi kalau untuk alat kecil misalkan buat ngecas, sekedar ngecas HP, 2 HP, 3 HP sih gak masalah.
0: Apalagi tambah sepeda listrik atau mobil listrik.
1: Nah itu apalagi tuh.
0: Jangan ya. Oke, baik, silakan. Yang lain mau menambahkan, Mas Ilham? Ingin menambahkan, Mangga?
1: Paling dikit ya. Tadi nyambung ke Pak Mas Ridwan ya.
0: Oke.
1: Nah, ini yang ada yang lebih ngeri sebenarnya terkait kalau misalkan tambah daya, instalasinya nggak dicek. Kalau misalkan konslet ataupun arus pendek lah, itu NMCB bekerja. Tetapi kalau misalkan kabel kekecilan, misalkan kabel itu hanya kuat buat 2 ampere, sedangkan MCB di PLN misalkan udah tambah daya nih, jadi 10 ampere. Setelah dilewatin, kabel itu akan panas. Setelah panas, lama-lama leleh, akhirnya kebakar tanpa menurunkan MCB. Nah, banyak kan kejadian kebakaran seperti itu. Akhirnya pas diselidiki kok PLN nggak turun, ternyata kabelnya kekecilan. Makanya kita sarankan buat diganti kabelnya karena dampak lebih panjangnya seperti itu.
0: Oke, berarti saran PLN adalah kalau mau tambah daya pastikan instalasinya juga upgrade ya.
1: Betul, paling nggak instalasi siap dengan daya tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik, itu jadi catatan karena konsleting listrik ini bisa berdampak pada kebakaran juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi bahayanya apa namanya double-double tuh ya, bisa sampai keseluruhan rumah. Baik, yang lain mau menambahkan, Mangga? Mas Gita nih mau menambahkan, silakan.
2: Mungkin ini ya, tadi terkait dengan MCB ya, tadi udah dijelasin, terus instalasi tadi udah dijelasin ya, colokan juga sudah dijelasin ya. Mungkin ini ya, kenapa jangan mengotak-ngatik MCB ya, dan KWH meternya, karena di KWH meter itu ada segel yang pasti ya. Kalau segel itu dirusak atau KWH meter itu diapa-apain, nanti kena tadi yang dibilang Mas Ridwan terkait dengan P2TL ya. Itu namanya penertiban pemakaian tenaga listrik. Jadi itu adalah tim dan prosedur di PLN untuk memeriksa apakah ada pelanggaran-pelanggaran penggunaan KWH meter atau enggak, termasuk dalam terkait dengan pencurian listrik ya.
0: Oke.
2: Nah, misalnya mungkin yang tiba-tiba KWH-nya dibongkar, terus tiba-tiba dari instalasi PLN langsung disambungin ke rumah tanpa KWH meter. Nah itu

0: itu udah jelas kena pelanggaran dan itu pasti akan kena hukum di situ. Nah, jadi itu harus diwaspadai juga. Jadi nah, jadi yang tadi terkait dengan tanggung jawab PLN pun batas tanggung jawab PLN dan pelanggan ya, itu benar-benar harus dipastikan bahwa kita PLN murni sampai dengan KWH meter ya. Jadi stop kontak, instalasi dalam rumahnya gitu ya. Setelah KWH meter itu akan menjadi tanggung jawabnya pelanggan. Jadi dipastikan itu harus rutin dicek instalasi kabelnya ya. Mungkin sekitar 5-10 tahun sekali ya. Dan ketika tadi yang disampaikan terkait tambah daya, pastikan kabel instalasi rumahnya juga di upgrade atau diganti. Kalau memang dulu ketika pembangunan rumahnya, pemasangan instalasi listriknya tuh gak sesuai masih dengan daya ya, untuk daya tersebut gitu ya. Kayak gitu, seperti itu mungkin.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Gita. Ada lagi yang mau menambahkan? Mangga? Oh, cukup. Oke, baik, karena kita juga berhubung di ujung waktu. Mungkin sebagai closing statement, apa yang perlu diperhatikan pelanggan PLN gitu ya? Masing-masing mungkin bisa memberikan closing statementnya. Apa yang perlu digarisbawahi, apa yang perlu pelanggan dan juga pendengar perhatikan terkait bahaya kelistrikan. Mangga, sebagai penutup, mau gabung aja atau masing-masing punya apa namanya? Oh, katanya digabung aja, Mas Genta aja katanya ya.
0: Baik.
1: Ya, kenapa jadi sih pada malu-malu, heran deh.
0: Nggak tahu nih. Ya, jadi ini ya. Jadi sesuai di awal tadi ya, listrik itu bermanfaat buat kita.
1: Betul.
0: Tapi jika kita tidak tahu atau main-main sama listrik, ya listriknya akan memainkan kita, yaitu menyakiti kita. Karena listrik itu bahaya juga buat kita kalau kita tidak tahu potensi bahayanya seperti apa, ya. Jadi kepada masyarakat di sekitar, waspada atau berhati-hati terkait dengan seluruh instalasi ketenaga listrikan milik PLN yang berada di lingkungan kita, baik dari instalasi pembangkit, instalasi tower SUTET, SUTM, SUTT, terus juga instalasi SUTM yang tadi tiga kabel menjalar, instalasi gardu distribusi yang terpasang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, termasuk instalasi sampai ke rumah dan KWH meter ya, itu tolong jangan diotak-atik karena potensi bisa tersengat listrik. Dan juga waspada terus dengan instalasi di rumah masing-masing ya, agar kita mencegah terjadinya kebakaran di rumah karena listrik.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Genta. Yang menjadi catatan adalah pastikan tadi pohon, jarak aman dari aset PLN itu 3 meter kalau nggak tidak salah tadi ya. Kemudian layangan, karena ini lagi musim ini juga musim layangan gitu ya. Perhatikan anak-anaknya, jangan sampai main di dekat-dekat jaringan listrik gitu ya, kabel dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya, kalau bisa jangan ngotak-ngatik aset-aset PLN, terutama KWH meter, karena ada bahaya dan juga sanksinya ya. Itu ada sanksi yang menanti gitu ya. Jadi perhatikan hal-hal tersebut. Semoga perbincangan kita di kesempatan kali ini bersama PLN UP3 Depok bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Genta, Mas Ridwan, Mas Sobri, kemudian Mas Alfian, Mbak Mary, terima kasih. Mas Ilham juga terima kasih banyak sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Nantikan untuk edisi berikutnya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
4: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
4: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan.

0: kesehatan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Rekornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setelah lagi pendengar, kita akan dengarkan kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Kalau kamu orang Bogor dan bangga dengan budayanya, kamu pasti nggak asing lagi sama tarian yang satu ini. Yaps, Tari Lodong Bogoran. Tari Lodong Bogoran terinspirasi dari kisah rakyat yang sehari-hari di kota Bogor. Ciri khas dari Tari Lodong Bogoran ini adalah gabungan dari tarian tradisional serta permainan musik. Para penari perempuan akan menari sambil memainkan alat musik dan ditampilkan dalam gerakan yang energik serta ekspresif. Alat musik yang digunakan juga unik-unik banget karena terdiri dari gabungan lodong, dog-dog atau kendang, dan juga koko atau lodong kecil. Tarian ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Bogor kepada masyarakat luas dan biasa ditampilkan di beragam event. Wah, terkenal banget ya Tari Lodong Bogoran ini. Nah, yang pasti sudah seharusnya kita patut bangga dengan budaya serta ciri khasnya yang kita miliki. Yuk kita lestarikan budaya kita. Budaya kita adalah tanggung jawab kita.

Ya benar, rasa ngantuk setelah makan siang sering dialami banyak orang, terutama saat harus kembali bekerja ataupun beraktivitas ya. Salah satu penyebabnya adalah pilihan dan porsi makan saat makan siang ya. Karena itu, beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar tubuh tetap segar setelah makan ya. Di antaranya adalah makan siang dalam porsi yang terlalu banyak. Kalau sebisanya hal tersebut dihindari ya, terutama makan yang tinggi karbohidrat, olahan, gula serta lemak ya. Makanan seperti nasi dalam jumlah berlebihan, gorengan, makanan cepat saji, serta minuman manis yang membuat tubuh terasa lebih berat dan lebih mudah untuk mengantuk berengar ya. Selain itu, jangan langsung duduk diam setelah makan. Anda coba berjalan santai ataupun melakukan peregangan ringan selama beberapa menit sebelum kembali bekerja. Karena aktivitas sederhana ini dapat membantu tubuh tetap aktif dan tidak terlalu cepat merasa ngantuk ya. Anda juga bisa mengonsumsi kopi ya. Kopi juga sebaiknya tidak berlebihan ya. Kopi memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, tapi terlalu banyak kafein atau mengonsumsinya terlalu sore dapat mengganggu tidur malamnya. Jangan lupa juga untuk mencukupi kebutuhan air putih, karena kurang cairan ini dapat membuat tubuh terasa lebih lelah ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah rasa ngantuk di siang hari tidak selalu disebabkan oleh makan siang, tapi juga bisa terjadi karena kurang tidur ya. Dengan mengatur porsi makan, memilih makanan yang seimbang, cukup minum, bergerak setelah makan, dan juga menjaga kualitas tidur, tubuh dapat tetap lebih segar hingga aktivitas selesai sore nanti pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tempat pukul 13, pendengar kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Astacita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Stacita RI Bogor hari ini Kamis 24 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Komisi 3 DPRD Kota Bogor sidak pembangunan GOR Pajajaran. DPRD tekankan pengawasan progres dan kualitas pekerjaan. News feature tentang Hari Tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak. Berselesai gelaga biasa, inilah Warta Stacita RI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Berikut laporan Yofri Hariadi.
1: Ini mau ngeliat ketahanan pangan. Saya mau nunjukin ketahanan pangan.
2: Lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
3: Kamarnya lebih kurang ada 10 ya?
4: Lebih
3: mungkin. Karena dia terpisah.
4: Ya,
3: adulah.
4: Standar apartemen.
3: Artinya standar apartemen lah ya.
5: Standar apartemen.
3: Artinya seluruh, walaupun kecil-kecil, tapi kelengkapan semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga interiornya.
4: Dan ada dapur sendiri untuk memasak.
3: Dan seluruh itu, diduga narapidana itu, dia lengkap, fasilitas termasuk ada kulkas. Isinya makanan, minuman, sana lengkap, termasuk minuman keras. Dan kami punya videonya. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu. Bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi. Surat kami pun ditolak.
2: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam bentuk foto dan video untuk dilaporkan sebagai evaluasi terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, anggota Ombudsman lainnya, Syafrida Rahmawati Rasahan, juga mengalami penolakan. Bahkan beberapa petugas tampak mengalihkan pandangan dan menutupi lokasi tertentu yang diduga ada pelanggaran dalam tata kelola pembinaan para narapidana di lapas tersebut.
4: Diperiksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada
3: dan orangnya
4: dapur,
3: melompat ke dalam.
4: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka melarikan diri dengan sangat mudah karena aksesnya terbuka luas. Dan menurut kami ini catatan dari Ombudsman terhadap sidak.
2: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
0: Komisi 3 DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak sidak pembangunan kawasan GOR Pajajaran untuk memastikan proses pekerjaan berjalan sesuai rencana. Peninjauan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Abdul Rashid turut meninjau Tribun Barat, area lapangan, jogging track yang telah rampung, serta lintasan atlet yang masih dalam pekerjaan. Komisi 3 juga melihat fasilitas kolam renang dan wall climbing, serta menekankan pentingnya pengawasan terhadap ketepatan waktu pengerjaan, spesifikasi material, keamanan, dan keselamatan kerja. Komisi 3 DPRD Kota Bogor meminta Dispora memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut diperlukan agar sarana dan prasarana GOR Pajajaran siap digunakan serta dapat mendukung Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Porprov Jawa Barat 2026. Saudara, sebanyak 57 paralegal pos bantuan hukum pos Bakum Kelurahan Kota Bogor dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Untuk mengetahuinya, berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Sebanyak 97 paralegal pos bantuan hukum pos Bakum dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Pengukuhan berlangsung di Auditorium Bima Arya Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor Rabu 23 September 2026. PLH Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor Yulianita mengatakan pengukuhan paralegal merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan paralegal juga menjadi sarana agar pendampingan hukum dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan. Yulianita menjelaskan pelaksanaan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya pada bidang hukum. Ia menilai para legal memiliki peran dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum, sekaligus memperkuat pelayanan hukum di wilayah.
6: Kan menjadi sanaan dari program pemerintah yang harus dibentuk di setiap kelurahan atau desa. Jadi pos Bankum untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian hukum di masyarakat agar persoalan itu tidak diminimalisir, tidak masuk dalam proses-proses litigasi. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian non-litigasi di tingkat bawah.
7: Artinya menyelesaikan dengan restoratif justice atau ya, rumah badami.
6: Balik ya. Rumah badami.
7: Kenapa harus diselesaikan dari tingkat bawah dengan kehadiran para legal ini?
6: Ya, sangat diperlukan apabila masyarakat datang langsung ke pemerintah kota, persoalan akan bertambah di tingkat kota. Jadi penyelesaian persoalan itu harus diselesaikan di tingkat bawah dulu. Jika penyelesaian di tingkat bawah tidak selesai, maka akan difasilitasi di tingkat atasnya, yaitu di fasilitasi bagian hukum.
5: Ketua LBH Masyarakat Bogor Cibinong Bambang Pradityo mengatakan pengukuhan paralegal bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan pemberian amanah untuk memperluas akses keadilan. Menurutnya, paralegal menjadi pihak yang berada dekat masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga.
8: Keberadaan pos bantuan hukum di tingkat kelurahan Kota Bogor ini bentuknya memang sudah dilakukan sejak lama serentak di Jawa Barat, tapi kita kebetulan melakukan pengukuhan ini yang sudah melakukan pelatihan, dan nanti di tingkat kelurahan itu bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan damai, tidak harus ke ranah hukum. Karena mungkin kalau perannya para legal itu kan jelas kayak semacam mereka tuh kayak dokter dan perawat, pengacara dan asistennya. Nah, jadi sehingga peran para legal ini bisa memaksimalkan warganya untuk bisa ketika persoalan hukum bisa diselesaikan.
5: Sejauh mana sih Pak banyak persoalan hukum di tengah masyarakat yang harus diselesaikan?
8: Oh, sudah pasti masalah masyarakat itu kadang sederhananya aja ketika ada KDRT kadang suka bingung harus ke siapa nih itu pada berantem
5: selisih tanah warga parkir gitu.
8: Nah, itu kan hal yang sebenarnya sifatnya bisa dimusyawarakan ya. Tapi kalau sudah kerananya apa-apa hukum, akhirnya panjang cerita. Masing-masing punya berpendapat lain, tapi kalau dengan paralegal ini kan bagaimana paralegal berperan untuk mendamaikan.
5: Paralegal merupakan bagian penting dalam upaya menghadirkan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat di tingkat kelurahan. Ia berharap paralegal mampu menjaga nama baik pos Bakum serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
0: Atap rumah warga di RT 01 RW 4 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat ambruk akibat kondisi atap yang sudah lapuk ditambah hujan deras. Peristiwa tersebut berdampak pada bagian ruangan tengah dan kamar tidur rumah milik Jumat yang dihuni dua kepala keluarga dengan 6 jiwa. BPBD Kota Bogor melalui tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB telah melakukan asesmen dan dokumentasi di lokasi serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan RT RW setempat. Pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke rumah tetangga. Sementara hingga saat ini BPBD Kota Bogor masih melakukan pengawasan di lokasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Danur BPBD Kota Bogor Indra Rustandi memastikan Pemantauan tetap dilakukan terhadap kondisi rumah di lingkungan sekitar setelah penanganan awal selesai. Berdasarkan hasil asesmen, kebutuhan mendesak dinyatakan nihil dan unsur yang terlibat dalam penanganan terdiri atas BPBD Kota Bogor bersama RT RW setempat.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD setempat berikan penguatan integritas dan peningkatan kesadaran anti korupsi bagi masyarakat yang berlangsung di Cario. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD setempat berikan penguatan integritas dan peningkatan kesadaran anti korupsi di Aula Kecamatan Cariu pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi edukasi dan pengingat pentingnya mencegah tindakan korupsi serta membangun budaya pemerintah yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat Cariu, Pardi, mengatakan apabila pencegahan korupsi dimulai dari kesadaran dan komitmen setiap individu. Menurutnya, berbagai aturan sosialisasi dan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kemauan dari masing-masing pribadi untuk menghindari tindakan penyimpangan.
10: Ini merupakan satu ikhtiar minimal mensosialisasikan ranah-ranah yang masuk ke ranah korupsi itu seperti apa kepada para negara-negara, khususnya di berbeda yang berbeda di kita salah satu mungkin menghadirkan dari MCSP RPS KPK tahun 2022 ini atau selalu tidak hentinya kita melakukan upaya sosialisasi minimal sebagai upaya untuk mereduksi barang karena korupsi ini merupakan barang yang memang tidak mudah untuk direduksi, tapi bagaimana membangun dari pribadi manusia untuk memulai dari diri masing-masing supaya korupsi ini bisa.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Yaudin Sogir menekankan pentingnya membangun budaya anti korupsi dari kesadaran setiap individu. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan, tetapi harus dimulai dari diri sendiri.
11: Kita ini semua menghadirkan sistem ini di era digital ini, semua era kehidupan. Jadi mungkin saja sekarang ada yang sudah tahu.
2: Saat ini masyarakat memiliki akses dalam pengawasan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah melalui media sosial dan akun khusus yang dibuka oleh kepala daerah serta aparat penegak hukum. Di waktu yang sama, aparatur kecamatan dan desa juga mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Untuk itu, jabatan dan kewenangan yang diberikan dapat menjadi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
0: Sejarah News Peter tentang Hari Tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak dan alih fungsi lahan di Bogor dan sekitarnya. Berikut disampaikan Sony Agung Saputra.
12: Kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi.
13: Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen, hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di Kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva Menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian penting karena petani membutuhkan akses yang lebih kuat terhadap pasar. Ketergantungan kepada tengkulak dapat membuat petani memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan nilai hasil panennya, terutama ketika posisi tawar belum seimbang.
12: Sebenarnya sih banyak faktor ya. Kalau misalnya disupport dari pupuk, terus kalau petani mempunyai ada dukungan untuk melempar. Jadi gini, kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekiannya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi. Kalau saya sekarang sistemnya saya tidak mau lagi bekerjasama dengan tengkulak. Jadi saya sistemnya jualnya ngecer online. Jadi ya asal petaninya itu sebenarnya agak mau berani ini aja sih, berani ambil tindakan walaupun agak ini, karena kan mereka takut kalau dia panen ini mau dijual kemana gitu. Nggak dijual takutnya busuk. Kalau misalnya mereka nanam ubi, singkong atau kayak jagung kayak gitulah, mereka bingung untuk ngelemparnya kemana. Jadi mereka itu hanya bisanya bercocok tanam, panen, udah gitu pasrah dengan tengkulak. Itu yang bikin parahnya dengan petaninya tuh banyak gulung tikar adalah gak sanggup dengan kondisi melempar, menjual hasil panennya ini mau kemana. Jadi kita tuh butuh kalau petani itu dengan harga yang masuk akal lah.
13: Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyamplung, menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak teralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Karena itu, keberadaan lahan pertanian membutuhkan perhatian agar kebutuhan pertanian dan berkelanjutan produksi pangan dapat berjalan secara seimbang.
14: Produksi tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak dijual.
13: Tantangan petani juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Vian dari warga Cinangka tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian.
15: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani ini. Bertani.
13: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Dinas Pemuda Olahraga bersama NPCI Kabupaten Bogor memperketat pengawasan kesehatan serta asupan gizi para atlet menjalani pemusatan latihan menjelang Peparda 2026. Tim para atlet Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi salah satu lumbung medali emas bagi kontingen daerahnya pada ajang Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga bersama NPCI Kabupaten Bogor memperketat pengawasan kesehatan serta asupan gizi para atlet yang menjalani pemusatan latihan menjelang Peparda 2026. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan porsi latihan intensif dengan kondisi fisik atlet. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pelacap NPCI menggelar monitoring dan menerjunkan tim medis ke beberapa cabang olahraga seperti para renang, para badminton, dan para panahan. Pemeriksaan kesehatan berkala ini dilakukan agar seluruh atlet tetap berada dalam kondisi prima selama masa persiapan. Tim para atletik Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi salah satu lumbung medali emas utama bagi kontingen daerahnya pada ajang Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Saat ini, seluruh atlet tengah menjalani pemusatan latihan cabang atau pelacap secara intensif menjelang gelaran yang dijadwalkan berlangsung di Kota Bandung pada November 2026 mendatang. Salah satu atlet andalan yang diproyeksikan mendulang emas adalah Agung Haryadi. Ia disiapkan untuk berlaga pada 4 nomor sekaligus di klasifikasi T12, yakni lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan lompat. Selain mengejar target emas untuk Kabupaten Bogor, Agung juga menargetkan prestasinya di Peparda dapat membuka jalan menuju tim nasional Indonesia untuk ajang ASEAN Para Games.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Stacita RI Bogor siang ini. Saya Gilaga Biasa mewakili kerabat kerja bertugas Dex Editor Sony Agung Saputra, penata teknik Rudian, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu,

0: ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini, pendengar. Ada Pro Dangdut yang hadir menemani aktivitas siang Anda di kesempatan kali ini ya. Sambil kita nikmati lagu-lagu dangdut, kali ini kita sharing-sharing soal kalau ditanya kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita meluangkan hobi gitu ya. Karena masing-masing orang pasti punya hobi, dan yang jadi pertanyaannya ataupun jadi masalahnya adalah kapan ya kira-kira bisa di tengah-tengah kesibukan kita meluangkan waktu untuk hobi. Dan kalau menurut Anda waktu yang tepat tuh kapan kira-kira ya? Biasanya Anda meluangkan waktu untuk melakukan hobi, yang hobi masak kapan kira-kira, yang hobi olahraga kapan kira-kira, kemudian yang hobi mancing kira-kira kapan waktunya yang tepat menurut Anda? Biasanya gitu, setiap minggu dari Senin sampai Minggu kira-kira waktu yang tepat untuk meluangkan hobi mana tuh ya? Atau justru malah ada yang kayaknya udah lama deh gah gitu ya, nggak pernah meluangkan waktu untuk menjalani hobi gitu ya. Siapa tahu nanti direkomendasi dari pendengar lainnya. Biasanya saya hari ini gah, hari itu gah gitu ya. Mungkin itu bisa jadi rekomendasi untuk yang sudah lama nggak meluangkan waktu untuk hobi. Kalau ditanya gah biasanya kapan gitu ya meluangkan hobi? Biasanya sih karena jadwal liburnya gak tepat. Tapi yang pasti biasanya sih kalau ada waktu luang libur ya, baru tuh meluangkan hobi. Ataupun di tengah-tengah aktivitas, biasanya jamnya sih di luar jam siaran gitu ya, biasanya malam untuk melakukan hobi. Tapi kalau lagi kebetulan kebagian siaran malam ya, hobinya di sore hari ataupun juga di pagi hari, pendengar ya. Nah, kalau Anda kapan waktu yang tepat untuk meluangkan hobi versi Anda, pendengar? Yuk gabung di line WhatsApp, boleh di 0815x4200 atau boleh juga ya di line telepon di 0251831450. Telepon WhatsApp gimana gak? Boleh, silakan ya. Oke, saya persembahkan beberapa lagu pemuka, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Eh dah, gak tahu apa ya. Itu air berharga banget. Harus dihemat Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya Nya?
1: Ya hemat air dong Nisa. Nah tuh dia pendengar. Makanya mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

0: Kita masih di Prodangdut TRI di Bogor untuk edisi kali ini pendengar ya. Kapan kira-kira waktu untuk kita meluangkan hobi yang paling pas kayaknya ya? Kita cari tahu jawabannya untuk yang sudah mengirimkan komentarnya ya. Kita ke line telepon terlebih dahulu. Kita sapa dulu ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang juga, sarang saya teh.
1: Biasa orang BNR.
0: Ada Kang Satria kalau nggak salah di BNR ya.
1: Gimana Kang, nggak sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kumaha Kang Satria teh damang? Udah lama kayaknya ya.
1: Iya, jarang denger gitu.
0: Sibuk kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Malum gitu.
0: Malum ya.
1: Mencari cuan.
0: Mencari cuan, siap. Cari cuan terus, kapan kira-kira waktu untuk meluangkan hobinya?
1: Apa?
0: Kapan kira-kira waktu meluangkan hobinya? Sibuk terus kayaknya.
1: Iya, kamu waktu ini aja lagi kebetulan ada di rumah gitu. Ini sekarang dengerin Kang Angga aja dari Johor gitu.
0: Dari Johor?
1: Iya, udah kedengaran lah pasti ya, siaran.
0: Jadi kalau lagi libur aja baru jalanin hobinya ya?
1: Iya, kalau libur mah Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu?
1: Iya.
0: Kalau
1: libur mah.
0: Tapi hobinya apa kira-kira kalau Kang Satria?
1: Kalau hobi
0: apa?
1: Gimana ya kalau hobi mah ya biasa di kalau libur mah di rumah rebahan aja.
0: Gitu. Hobinya rebahan ya?
1: Dengar radio gitu.
0: Dengar radio sih ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa Kang Satria?
1: Kalau libur mah. Gitu.
0: Kalau nggak kemana-mana ya istirahat aja ya karena
1: iya,
0: sibuk ya.
1: Istirahat aja.
0: Agak siap.
1: Ininya juga kan harus istirahat kalau istirahat mah gitu.
0: Siap. Lagunya apa?
1: Hah?
0: Lagunya mau apa?
1: Minta lagunya lagu ini deh, Banyak Jalan Menuju Roma.
0: Banyak Jalan Menuju Roma.
1: Iya. Kirim ya.
0: Mangga.
1: Buat pertama buat Kang Angga ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Panjang umur ya.
0: Ya.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Terus buat ini ya, buat siapa, buat Angga, buat Andra ya,
0: ya,
1: sama Omi di Comas, buat Kang Boy, Kang Boy BCL, terus buat Reno,
0: ya,
1: terus buat Kang Jack ya,
0: oke, okay,
1: di Bojongsari, terus buat Mama Berta ya di Ciawi,
0: ya,
1: terus Mama Aldi ya, terus buat Tiara ya, manis si cantik ya di Jemu Dua,
0: yeah.
1: Terus buat Yanti di Jumatan Hitam ya,
0: yeah.
1: Terus buat empat bidadari ya, buat Alif,
0: yeah.
1: Terus buat Marisa, Delis, terus buat Nopi ya, Ermelinda.
0: Ya.
1: Terus buat semua aja.
0: Siap.
1: Iya, soalnya
0: agak
1: lupa.
0: Udah lupa kalau udah on air ya.
1: Iya, kalau lagi on air.
0: Nanti mah dicatat gerak.
1: Nggak, dicatatnya di dalam hati aja.
0: Siap.
1: Nggak bikin buku harian.
0: Buku harian ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti dulu buku harian.
0: Bener.
1: Iya, seperti bapak saya bikin buku hariannya ini apa? Penyiar-penyiar RRI Bogor gitu, semuanya ada catatannya. Gitu.
0: Ada ya.
1: Dari Mang Opik sampai Bang Erwin, ada.
0: Ada semua lengkap. Siap.
1: Iya, apalagi ibu-ibunya. Terus buat apa? Siapa? Buat Kang Angga sehat selalu ya.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Iya, siaran terus.
0: Iya.
1: Kalau Kang Angga siaran mah, jadi kayaknya apa? Ramai gitu yang on air gitu.
0: Oke, siap, baik. Biar kita ada sama yang lain ya. Oke, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Satria di BNR ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ada Kang Boy BCL ya. Kita sapa dulu. Halo Kang Boy.
2: Halo, assalamualaikum Angga.
0: Waalaikumsalam, kumaha Kang Boy damang.
2: Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi sekarang di udara.
0: Betul. Kalau kemarin ketemu live di Sakura ya.
2: Iya, kita ngobrol bareng tuh di studio mini.
0: Iya, ngobrol bareng di studio mini.
2: Siaran langsung.
0: Oke, betul. Sekarang balik lagi di udara ya.
2: Iya, sekarang di udara lagi.
0: Gimana, enakan ketemu langsung apa di udara?
2: Udara. Sebenarnya kali enakan ketemu langsung.
0: Masa?
2: Apa ya? Rame gitu ya. Jadi ada penyemangatnya gitu.
0: Oh, gitu ya?
2: Ada sedikit nervous sih.
0: Oke. Okay, baik.
2: Kan itu ada ibu bosnya di situ.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, ibu kepala kemarin.
2: Iya.
0: Dapat oleh-oleh juga ya.
2: Alhamdulillah tuh dapat souvenirnya tuh radio itu.
0: Oke, okay, siap.
2: Itu dari ibu itu ya,
0: kepala. Ibu kepala, betul.
2: Aduh, alhamdulillah, terima kasih tuh ya. Mm-mm. Buat ibu kepalanya.
0: Mm-mm. Ibu Nurdiana.
2: Udah ngasih souvenir buat saya.
0: Iya, yeah, baik. Baik, Kang Boy, kira-kira kapan waktu untuk hobinya teh kapan?
2: Meluangkan waktu untuk hobi gitu. Biasanya kalau saya habis gajian gitu ya.
0: Habis gajian.
2: Jadi minggu atau hari Sabtu gitu.
0: Tapi habis gajian.
2: Kalau misal minggu sibuk, hari Seninnya gitu.
0: Oh iya.
2: Meluangkan hobinya seperti misal mancing.
0: Mancing
2: gitu.
0: Ya.
2: Tapi mancingnya saya emang nggak mau yang kesel-kesel.
0: Nggak mau yang kesel-kesel.
2: Yang kiloan gitu, yang di jalur. Buat meluangkan waktu aja, menghilangkan penat gitu.
0: Siap. Oke. Lagunya apa, Kang Boy?
2: Lagunya Boneka Cinta ada nggak?
0: Boneka Cinta dari India, bukannya salah?
2: Iya, bukan.
0: salah.
2: Bukan itu.
0: Boneka Cinta.
2: Kalau nggak ada Lukisan Cinta juga nggak apa-apa.
0: Lukisan Cinta ya. Dikirimnya buat siapa?
2: Oke, kirimnya buat yang barusannya Kang Satria ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Kang Reno.
0: Ya. Yeah.
2: Kang Wahyu.
0: Mm-hmm.
2: Kang Jula ya.
0: Ya. Yeah.
2: Kehianti Jembatan Hitam.
0: Oke. Okay.
2: Bah Kismin.
0: Mm-hmm.
2: Tiara.
0: Ya. Yeah.
2: Terus buat Pak Ahmad ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Capung.
0: Mm-hmm.
2: Buat Kang Handra ya.
0: Ya.
2: Spesial buat istriku aja deh yang ada di sini di rumah.
0: Siap.
2: Buat Kang Gelaga, selamat bertugas aja sampai tuntas ya.
0: Hatur nuhun.
2: Kapan-kapan kita ketemu lagi kalau ada acara.
0: Insya Allah bisa ketemu lagi.
2: Oke,
0: ya.
2: Terima kasih Kang
0: Sami.
2: Gelaga.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Boy BCL ya. Habis gajian katanya ya, waktu yang pas tuh ya. Lagi ada duit gitu ya, refreshing Sabtu Minggu gitu katanya, weekend ya, ngajak keluarga mancing. Oke deh, lanjut lagi. Kali ini ada siapa di line telepon, kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Kak Aja.
0: Waalaikumsalam. Ini Tiara ya?
3: Iya Kak, sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Tiara?
3: Iya, alhamdulillah juga
0: sehat ya. Oke. Tiara, kalau hobinya kapan tuh?
3: Hobinya biasa kan main raket. Jadi ya kalau libur, hari Minggu libur.
0: Bulu tangkisnya biasa hari Minggu ya?
3: Iya, hari Minggu Kak.
0: Oh, soalnya liburnya cuma hari Minggu ya, aja
3: kan,
0: ya?
3: Di Balayan gitu kan bagian pembukaan cuma hari Minggu libur.
0: Oh iya betul ya. Kalau bagian pembukaan biasanya kalau udah ini air bulan ataupun pembukaan tuh biasanya lagi lembur-lemburnya tuh ya.
3: Nah, iya tuh. Lagi. Deh.
0: Siap. Lagunya apa Tiara?
3: Mau Di Balik Surga dan Dosa dong.
0: Di balik
3: surga dan dosa.
0: Di balik surga dan
3: dosa.
0: Balik surga dan dosa. Coba nanti kita carikan. Kalau enggak ada penggantinya apa?
3: Ya kalau nggak ada itu aja,
0: Pestamu Dukaku. Siap. Dikirimnya buat siapa, Tiara?
3: Itu salam ya.
0: Mangga.
3: Yang ngucap itu ya, ada Satria. Terus sama Abang Boy ya.
0: Ya.
3: Terus ya, sama keluarga Abang Boy.
0: Amin.
3: Terus buat Ahanda sama Umi. Umi juga sehat-sehat ya.
0: Amin.
3: Terus buat Areno, Bang Capung, Bang Zulian. Terus buat Mama Dayang Sumbi, Mama Nurma. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Kita duduk disahapkan semuanya ya.
0: Oke, amin.
3: Dan dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Buat saya sehat terus.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya ya, Kak.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Tiara di Jambu 2 Bulu Tangkis. Pas lagi libur aja sih. Di hari Minggu katanya begitu ya. Lanjut lagi, kita sapa, kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Kali ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Agas yang juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dari Yanti di Jembatan Tem. Cuaca di Jembatan Tem lumayan cerah di Prodangdut siang hari ini. Mau minta dimainkan Kabut Biru dari Elvi Sukaisih. Lagunya mau dikirim buat Kang Boy, Bu Berta, Pak Ahmad ya. Kemudian Kang Julai, Bagas Maesa, Kang Capung, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Handra, sama Umi juga. Buat semuanya yang lagi dengerin Prodangdut aja di siang hari ini, pada terhibur, pada bahagia selalu ya. Makasih buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga juga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin ya. Kalau menurut saya, untuk melakukan hobi kalau ada waktu santai aja sih, seperti kalau lagi libur kerja ya, sama ada waktu santai gitu, waktu luang katanya ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Siap ya, Kabut Biru lagunya ya, insya Allah nanti kita hadirkan ya. Satu WhatsApp lagi yang kita bacakan sebelum kita mainkan lagunya ya. Ada Assalamualaikum dari Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Waalaikumsalam ya. Menurut aku hobi itu rata-rata zaman sekarang mah dikesampingkan, beda dengan cita-cita. Hobi dilakukan ketika santai dari kesibukan. Minta di play dong lagu Kepastian yang mana aja katanya ya. Kirim buat Abah Kismin, para pendengar Pro 1 di mana aja berada, buat tim Bareok 1 suka jadi, salam kompak selalu untuk karyawan percetakan Famas dan ABC Printing Gunung Batu ya. Genjot terus, spesialnya buat istri tercinta Nur Halimah beserta Tete Syifa dan juga Nanda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu. Buat yang bacain selamat tugas aja sampai tuntas ya. Kalau kata Kang Iqbal Teak mah lagi waktu luang aja ya, soalnya udah jarang banget di dilakukan gitu, dikesampingkan ya. Oke, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Yang belum gabung juga boleh mangga. Banyak jalan menuju Roma. Kali ini dari Roma Irama spesial untuk Anda.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski, gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kita lanjutkan lagi untuk menyapa yang sudah mengirimkan komentarnya di kesempatan kali ini ya. Kita lanjut lagi, ada siapa di line telepon? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mang.
0: Waalaikumsalam. Gimana Kang Andra? Baik ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kang Andra? Waktu hobinya kapan?
1: Hobinya sebenarnya sih sukanya tuh sepak bola, Bang.
0: Sepak bola.
1: Milanisti itu.
0: Milanisti sama ya?
1: Iya.
0: Kapan kira-kira main bolanya?
1: Milanisti biasa, AC Milan.
0: Kapan biasanya main bolanya?
1: Oh, paling hari Minggu, Bang. Ada kalau pas hari libur.
0: Lagi libur ya hari Minggu.
1: Iya.
0: Siap, siap. Lagunya apa, Kang Andra?
1: Lagunya ada Mansur S enggak?
0: Mansur S yang
1: Terima Dia Yang Malang.
0: Terima Dia Yang Malang.
1: Umi katanya pengen dengar lagu itu, Bang, enggak?
0: Oh, gitu.
1: Lagu kenang-kenangan zaman dulu katanya.
0: Kalau enggak ada apa gantinya?
1: Lagunya Dermaga Biru kalau enggak ada, Mas.
0: Dermaga Biru.
1: Ya, dari HP Asmara.
0: Heeh.
1: Kalau ada Mansur ya.
0: Ya. Nanti ya, kita pilihkan salah satunya.
1: Salam ya, Bang, enggak ya?
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara di Jambu Dua, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam ya, Kang Satria ya, Kang Boy BCL, Abah Kismin, Kang Reno, Kang Julian, si Dokter Cinta. Sekarang udah jadi dekat haru gitu. Mulai si Selendang 4 katanya. Terus buat apa? Bang Jep di Bojongsari ya. Terus Abah Kismin. Buat semua daya, Bang, enggak ya?
0: Siap.
1: Buat Bang Aga, pokoknya semoga sehat terus ya.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Andra. Semoga sehat-sehat bersama Umi ya di Ciamas. Main bola katanya gitu ya, kalau hobinya senengnya mah. Hari Minggu biasanya main. Siap ya. Baik, lanjut lagi menyapa yang sudah mengirim komentarnya di line WhatsApp. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Kalau ada minta lagunya Duit dari Endang Kurnia. Kirim salam buat semua pendengar TRI Bogor di mana aja berada. Dan buat yang bertugas, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Mau ngomentarin topiknya, waktu yang tepat untuk melakukan hobi kalau lagi libur panjang banyak uang katanya ya. Oke. Lagi libur panjang terus banyak uang. Wah, mantap ya. Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Lanjut lagi, selamat siang siang juga. Kalau saya meluangkan waktu hobi ya gimana, ada waktunya aja gah katanya ya. Tolong diplay lagu Kunang-Kunang dari Bunda Rita Sugiarto ya. Lagunya dikirim buat keempat bidadariku yang pada cantik, manis juga untuk duo Permaisuri, Teddy Liz dan juga Neng Alip ya. Kasian Kang Andra gak punya bidadari dan Permaisuri. Neng Tiara jangan mau dirayu sama si Satria.

bilangnya rese, merek gehese katanya gitu ya. Makasih ya, sama-sama ya. Ya gimana ada waktunya kalau kata Kang Julian Maya. Oke, siap. Lagunya kunang-kunang tadi ya, insya Allah nanti kita coba hadirkan. Lanjut lagi, kali ini ada Prodangdut RRI Bogor. Ada Aven Azhar di Lewi Sadeng. Kalau ada waktu istirahat ataupun waktu senggang, ya mulangkan hobi ya. Salam buat Kang Siros yang punya lo Lewi Liang, lagunya Tamu Malam Minggu, Ria Amelia. Hatur nuhun, sami-sami. Sama nih kayak Kang Julian nih. Kalau ada waktu senggang ya udah, ada kesempatan kenapa enggak gitu ya untuk melakukan hobi ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Selamat Siang Pro Dangdut, siang juga, lagunya mau Aku Benci Sama Kamu. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Baga sampai tuntas dari Bu Supriyati di Sindang Parang. Siap, insya Allah kita hadirkan ya lagunya di kesempatan kali ini. Kita pilih-pilih dulu ya, rata-rata jawabannya kalau lagi ada waktu senggang enggak biasanya gitu ya. Nggak tentu juga hari apa ya, kalau lagi senggang kemudian ada duitnya mah yuk gas gitu ya. Kalau nggak ada mah ya ntar dulu gitu. Oke, siap, baik. Nanti kita pilihkan dulu lagu-lagunya, ada langsung kita mainkan, kalaupun nggak ada ya nanti kita mainkan lagu penggantinya ya. Kali ini Elvi Sukaisih, Kabut Biru, spesial buat Anda.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari pendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah mengirimkan komentarnya baik lewat telepon, kemudian lewat WhatsApp. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk yang belum sempat bisa kita mainkan lagunya Hampura Pisan ya, mungkin nanti di lain kesempatan ya. Dan mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selepas saya nanti ada rekan Delis yang akan menemani Anda di rangkaian program Bogor sore ini. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi tanggal 24 September ya 2026, tepat di hari Kamis ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat ya. Dan pastinya untuk Anda yang saat ini mungkin juga sudah dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tapi untuk Anda yang masih berjibaku dengan pekerjaan, semangat terus ya. Dilis temani dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan tentunya di rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami buka dengan sesi musik dan informasi tentunya yang nantinya akan kami hadirkan menemani Anda di Bogor sore ini, Branda Astacita yang kami hadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Miranda Asta Cita.
1: Beredar Asta Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua

0: yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi

0: Sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Yeah.
0: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
0: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini, Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi. Mungkin ada sekarang ada AI, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum. Ekonomi digital, nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
1: Karena
0: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
1: Cepat sekali ya.
0: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya, Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
0: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia Digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
0: itu kunci utama. Tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang, kan kita mewujudkan smart city, nah Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan, jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu?
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, lepas pukul 15:58, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, pendengar buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60 ribu hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15 ribu hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
3: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Harari melaporkan.
4: Saya mau ngeliat ketahanan pangan. Saya mau nunjukin ketahanan pangan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
6: Kamarnya lebih kurang ada 10 kan?
7: Lebih.
6: Karena dia terpisah.
7: Ya,
6: Standar
7: apartemen.
6: Artinya standar apartemen lah ya.
7: Standar apartemen.
6: Artinya seluruh, walaupun kecil-kecil, tapi kelengkapan semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga interiornya.
7: Dan masak ada dapur sendiri untuk memasak.
6: Dan seluruh itu, diduga narapidana itu, dia lengkap, fasilitas termasuk ada kulkas. Isinya makanan, minuman, sana lengkap, termasuk minuman keras. Dan kami punya videonya. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu. Bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi.
7: Ditolak.
6: Surat kami pun ditolak.
5: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam bentuk foto dan video untuk dilaporkan sebagai evaluasi terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, anggota ombudsman lainnya, Syafrida Rahmawati Rasahan, juga mengalami penolakan. Bahkan beberapa petugas tampak mengalihkan pandangan dan menutupi lokasi tertentu yang diduga ada pelanggaran dalam tata kelola pembinaan para narapidana di lapas tersebut.
7: Diperiksa, di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada
6: dan orangnya dapur, melompat ke dalam.
7: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka melarikan diri dengan sangat mudah karena aksesnya terbuka luas. Dan menurut kami ini catatan dari Ombudsman terhadap sidak.
5: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
1: Berita lainnya, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bandung mengingatkan warga untuk tidak parkir di depan hindran. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkar Matan Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di sekitar hidran maupun lokasi pengambilan air yang digunakan untuk penanganan kebakaran. Sekretaris Diskamatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf, mengatakan saat ini terdapat 29 titik hidran yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran. Jumlah tersebut bertambah setelah dilakukan pendataan ulang terhadap titik-titik hidran yang tersedia. Ia pun mengimbau masyarakat untuk memperhatikan lokasi parkir, terutama di area yang menjadi titik pengambilan air atau hidran kota. Menurutnya, petugas kerap menemukan kendaraan yang diparkir tepat di lokasi yang dibutuhkan mobil pemadam kebakaran saat mengambil air. Kurniawan juga meminta warga yang tidak memiliki garasi untuk memastikan kendaraan tidak menghalangi akses mobil pemadam kebakaran. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat proses penanganan ketika terjadi kebakaran di kawasan pemukiman. Untuk memudahkan masyarakat mengenali lokasi hidran, Disdam Karmatan telah memasang penanda berwarna merah. Penanda tersebut menunjukkan bahwa lokasi merupakan tempat pengambilan air untuk penanganan kebakaran dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai area parkir.
9: Jadi untuk warga masyarakat agar memperhatikan ketika akan memarkirkan kendaraan. Nah, terutama di daerah-daerah vital seperti tempat pengambilan air atau hidran kota. Ini seringkali kita juga mendapati warga masyarakat yang memarkirkan kendaraan tepat di posisi unit kami ketika melakukan proses pengambilan air. Kemudian selanjutnya juga kami himbau, kami ingatkan kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang tidak memiliki garasi kendaraan. Nah, ini juga tolong diperhatikan karena seringkali ketika kami melakukan penanganan pada.
8: Namun Kurniawan mengakui masih ada warga yang memarkir kendaraan di area tersebut terutama karena keterbatasan lahan parkir. Dikatakannya petugas juga berada dalam posisi sulit ketika menemukan kendaraan yang menghalangi hidran. Pemindahan kendaraan secara paksa berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kendaraan mengalami kerusakan.
1: Berita lainnya, pendengar. Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Kita simak catatan reporter Vivi Slamiyati.
10: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
11: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
10: Kalau saya sebagai kepala desa Kaum Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti ya paling desa. Tapi itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
11: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pendengar, berdasarkan data Sisko, jumlah pekerja migran Indonesia asal Cianjur sebanyak 439 orang yang tersebar di beberapa negara. Informasinya disampaikan reporter Ian Sofian.
12: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaketran Cianjur sudah mendata pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur berdasarkan data Sisko PMI dari pusat untuk bulan Juli sampai bulan Agustus 2026. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaketran Cianjur, Deni Lesmana, jumlah PMI asal Cianjur 439 orang.
13: Data atau rekap pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang sudah ditempatkan ya, ini bicara kita yang sudah ditempatkan berdasarkan data Sisko PMI dari pusat, ini tercatat untuk bulan Agustus dan bulan Juli, dua bulan kebelakang itu, ini jumlahnya udah di angka 439 orang yang terdiri dari 160 laki-laki dan 279 perempuan. negaranya ini tersebar, ada Arab Saudi, Jepang, Taiwan, Turki, Korea Selatan, Bahrain, Qatar, Slovakia, dan lain sebagainya. Ini ada di 26 negara.
12: Sedangkan untuk saat ini, pekerja migran Indonesia asal Cianjur paling dominan ke negara Asia, yaitu Jepang.
13: Melihat data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
12: Menyoal masih adanya PMI ilegal yang lolos berangkat tanpa prosedural, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur mengimbau pada masyarakat agar tidak teriming-imingi dengan cara instan atau cepat. Perlu diwaspadai, apalagi dijanjikan dalam waktu satu minggu bisa berangkat. Untuk itu, semua PMI asal Cianjur yang akan berangkat ke luar negeri harus melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, Permendikbudristek memperluas pencegahan kekerasan untuk melindungi seluruh warga perguruan tinggi di Indonesia. Kita simak laporan dari reporter Rena Safira.
14: Sebelum Permen nomor 55 berlaku, memang kita keluar Permen nomor 30 tahun 2021.
15: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Dr. Yanto Irianto mengatakan perubahan aturan tersebut memperkuat perlindungan warga kampus.
14: Sebelum Permen nomor 55 berlaku, memang kita keluar Permen nomor 30 tahun 2021, yaitu tentang TPKS, Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Namun sekarang lebih disempurnakan lagi ke tindak kekerasan. Tuh, kenapa sekarang di perguruan tinggi wajib hukumnya? Karena banyak penyalahgunaan.
15: Menurut Yanto, bentuk kekerasan yang diatur dapat terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun pihak lainnya. Perundungan, ancaman, diskriminasi, dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Safira melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Irwan Ruryawan melaporkan.
16: Sebagai bentuk kesiapan mendukung program ketahanan energi nasional, pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan Kabupaten Garut saat ini sedang mengelola sekitar 60.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 12.000 hektar lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60.000 hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15.000 hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi. Kami sangat yakin, kenapa? Karena masyarakat kami sudah biasa atau memiliki budaya dalam jagung. Satu lagi singkong, kami juga mengalokasikan lebih 15.000 hektar ya untuk bioetanol dari bahan baku singkong.
16: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut rencana itu dengan optimisme melalui kemudahan yang diberikan pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan. Pemkab Garut siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan apabila diperlukan penambahan luas lahan demi kelancaran program strategis nasional tersebut.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Diva Masrur dan juga Fusioleni Tan terpilih mewakili RRI Cirebon pada seleksi bintang radio tingkat Korwil 12 Jawa Barat. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
17: Para pendengar, untuk para pendukung di RRI Cirebon, mudah-mudahan bisa terus mendukung perwakilan dari RRI Cirebon.
18: Diva Mansyur dan Fucioleni Tan terpilih menjadi perwakilan RRI Cirebon dalam seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil 12.
17: Minggu ini telah dilaksanakan technical meeting Panitia Bintang Radio RRI 2026 antara Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan untuk harapannya mungkin bisa dilihat cara, bukan hanya secara voting, tapi mudah-mudahan harapan kami dari Satker bisa lanjut dan menjadi perwakilan di tingkat nasional seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk para pendengar, untuk para pendukung di RRI Cirebon, mudah-mudahan bisa terus mendukung perwakilan dari RRI Cirebon.
18: Ridwan mengatakan persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap Diva dan Fucio dapat melanjutkan perjuangannya hingga tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Selanjutnya, kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan juga reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
19: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan hingga gaya hidup.
20: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan. Walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
21: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
20: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
21: Kenapa tuh bisa berlipat? Pemicunya.
20: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak. Seperti itu.
21: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
20: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
19: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan, YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kami hadirkan news feature tantangan Hari Tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak dan juga alih fungsi lahan di Bogor dan sekitarnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut kami sajikan Sony Agung Saputra menurunkan catatannya.
3: Kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi.
4: Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen, hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di Kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian penting karena petani membutuhkan akses yang lebih kuat terhadap pasar. Ketergantungan kepada tengkulak dapat membuat petani memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan nilai hasil panennya, terutama ketika posisi tawar belum seimbang.
3: Sebenarnya sih banyak faktor ya. Kalau misalnya disupport dari pupuk, terus kalau petani mempunyai ada dukungan untuk melempar. Jadi gini, kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi. Kalau saya sekarang sistemnya saya tidak mau lagi bekerjasama dengan tengkulak. Jadi saya sistemnya jualnya ngecer online. Jadi ya asal petani itu sebenarnya agak mau berani ini aja sih, berani ambil tindakan walaupun agak ini, karena kan mereka takut kalau dia panen ini mau dijual kemana gitu. Nggak dijual takutnya busuk. Kalau misalnya mereka nanam ubi, singkong atau kayak jagung kayak gitulah, mereka bingung untuk ngelemparnya kemana. Jadi mereka itu hanya bisanya bercocok tanam, panen, udah gitu pasrah dengan tengkulak. Itu yang bikin parahnya dengan petaninya tuh banyak gulung tikar adalah gak sanggup dengan kondisi melempar, menjual hasil panennya ini mau kemana. Jadi kita tuh butuh kalau petani tuh dengan harga yang masuk akal lah.
4: Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyamplung, menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak teralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Karena itu, keberadaan lahan pertanian membutuhkan perhatian agar kebutuhan pertanian dan berkelanjutan produksi pangan dapat berjalan secara seimbang.
22: Produksi tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak dijual.
4: Tantangan petani juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Fian dari warga Cinangka tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian.
23: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani ini. bertani.
5: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Keberlanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.

0: Pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan.

0: kuat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar lepas pukul 16.45 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda, kami kutip dari rri.co.id, sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mengenai Undang-Undang Reforma Agraria. Undang-undang tentang undang-undang tersebut ya telah disahkan oleh DPR pada 22 September 2026 kemarin, pendengar. Masa aksi menilai regulasi tersebut belum menjawab persoalan utama terkait ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Hal tersebut dikatakan langsung Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saiful menyatakan bahwa undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan atau tanah, pendengar. Sementara itu DPR RI menyatakan undang-undang tentang reforma agraria yang baru disahkan ini belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menyebutkan proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak dan termasuk konsorsium ya dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
1: Siapa tuh?
0: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Mendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Persero, Joao Angelo Sousa de Mota, menegaskan bahwa manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih berstatus sebagai pegawai BUMN. Joe menyatakan bahwa para manajer kopdes akan dipekerjakan menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Joe juga menjelaskan bahwa status kepegawaian tersebut berlaku selama masa kontrak 2 tahun. Setelah masa kontrak berakhir, Agrinas akan melakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Namun Joe juga menyatakan bahwa kelanjutan status para manajer setelah kontrak 2 tahun belum diputuskan. Kebijakan tersebut juga nantinya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan BUMN. Menurut Joe, apabila dilanjutkan, penugasan para manajer tidak lagi secara khusus untuk mengelola koperasi daerah desa Merah Putih, pendengar. Dan penempatan setelah masa kontrak juga akan mengikuti kebijakan perusahaan. Sementara itu, Joe belum menyampaikan besaran gaji yang akan diterima para manajer koperasi desa Merah Putih. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Dan temuan tersebut mencakup sejumlah bangunan hunian dan fasilitas pendukung yang berada di lingkungan lapas. Temuan tersebut disampaikan anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rasahan pada Kamis 24 September 2026. Pendengar. Dan selain bangunan hunian, Ombudsman juga menemukan fasilitas berupa gym, kolam, serta simulator golf yang sedang dalam pembangunan, pendengar. Kemudian tim juga menemukan area parkir yang terdapat 2 unit mobil mewah dalam lingkungan lapas tersebut. Di dalam salah satu bangunan, Ombudsman juga menemukan sofa, kulkas, televisi, serta meja makan. Ombudsman juga menyebutkan bahwa dalam sidak tersebut menemukan minuman dalam kulkas. Ini termasuk botol yang disebut sebagai minuman keras saat pemeriksaan berlangsung. Tim Ombudsman juga mendapati bangunan tersebut dihuni oleh warga binaan saat pemeriksaan dilakukan. Warga binaan yang ditemui tim Ombudsman mengakui bahwa dirinya merupakan warga binaan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:56. Jelang dan selepas kumandang azan maghrib nanti, kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Humaidi jelang kumandang azan untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan hebat.

jarum yang hilang. Suatu hari, Halimi mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata dia mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantunya mencari jarum tersebut. Tetapi selama sejam mereka mencari, jarum itu tak ketemu juga. Tetangganya bertanya, "Jarumnya jatuh di mana?" "Jarumnya jatuh di dalam," jawab Halimi. "Kalau jarum bisa jatuh di dalam, kenapa mencarinya di luar?" kata tetangganya. Dengan ekspresi tanpa dosa, Halimi menjawab, "Karena di dalam gelap, di luar terang." Begitulah perjalanan kita mencari kebahagiaan dan keindahan. Seringkali kita mencarinya di luar dan tidak mendapat apa-apa. Sedangkan daerah tergelap dalam mencari kebahagiaan dan keindahan sebenarnya adalah daerah-daerah di dalam diri. Justru letak sumur kebahagiaan yang tak pernah kering berada di dalam. Tak perlu juga mencarinya jauh-jauh, karena sumur itu berada di dalam semua orang. Sayangnya, karena faktor peradaban, keserakahan, dan faktor lainnya, banyak orang mencari sumur itu di luar. Ada orang yang mencari bentuk kebahagiaannya dalam kehalusan kulit, jabatan, baju mahal, mobil bagus, atau rumah indah. Tetapi kenyataannya, setiap pencarian di luar tersebut akan berujung pada bukan apa-apa. Karena semua itu tidak akan berlangsung lama. Kulit misalnya akan keriput karena termakan usia. Mobil mewah akan berganti dengan model terbaru. Jabatan juga akan hilang karena pensiun. Setiap perjalanan mencari kebahagiaan dan keindahan di luar akan selalu berujung pada bukan apa-apa. Leads you nowhere. Setiap kekecewaan hidup yang jauh dari keindahan dan kebahagiaan berangkat dari mencarinya di luar, tegas Gede Praman. Untuk mencapai tingkatan kehidupan yang penuh keindahan dan kebahagiaan, seseorang harus melalui 5 buah pintu yang menuju ke tempat tersebut.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar Lupas pukul 18.29 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, saatnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Syafruddin bin Subani. Tempat dan tanggal lahir Bogor 12 September 1972, tempat kediaman di Jalan Jinjing RT 5 RW 2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2027, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ermiyati binti Jamadi sebagai penggugat melawan Syafruddin bin Subani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
1: ternyata
0: Barack Obama.
1: Batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Mendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Selanjutnya, Pengadilan Agama Depok memanggil Johari bin Suharmin, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 1 Januari 1990. Tempat kediaman di Kampung Cipayung, RT2 RW4, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 11 Januari 2027 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hanifah Sarantika binti Mulyadi sebagai penggugat melawan Johari bin Suharmin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Pendengar, Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah per hari, sementara Kota Bogor sekitar 700 hingga 1.000 ton per hari. Untuk menangani persoalan ini, pemerintah resmi memulai pembangunan PSEL Bogor Raya di TPAS atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Dan proyek ini disebut sebagai pertama di Indonesia karena menggabungkan dua teknologi dalam satu kawasan, yaitu PSEL untuk mengolah sampah baru menjadi listrik dan pirolisis untuk menuntaskan timbunan sampah yang lama, pendengar. Dan PSEL Bogor Raya ditargetkan mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari dari Kabupaten dan Kota Bogor menjadi listrik berkapasitas 20 hingga 30 MW dengan PT PLN Persero sebagai off-taker, pendengar. Sementara itu, pirolisis akan mengolah 700 hingga 1.000 ton timbunan lama di TPAS Galuga setiap hari menjadi bahan bakar untuk diesel. Galuga juga didahulukan karena kondisinya tergolong darurat dan berdampak langsung pada warga sekitar. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya. Sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100%.

0: 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
1: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti Aliansi Perwakilan Warga Kampung Kebon Sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
2: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
0: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu TNI AD.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
5: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
6: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak bisa. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
5: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
7: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
5: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik

0: Publik rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
3: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
2: Sementara Menteri Haji dan Umroh

0: Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
1: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
2: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
5: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So they are the considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
4: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pas pukul 19.32 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan sesaat lagi kami hadirkan Tafsir Al-Quran Pendengar sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Kami hadirkan dengan topik sederhana kunci kebahagiaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rifai Pendengar. Sekaligus Deli harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan Bogor malam ini Anda akan ditemani oleh Kang Jack ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Deli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pencinta Quran rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang beragam, yang amat banyak kepada kita semua, sehingga salah satunya kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali dalam kajian kita tafsir maudhu'i, tafsir tematik, yang insyaallah pada bahasan kita kali ini, pada kesempatan ini, yaitu sederhana kunci kebahagiaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, apakah semuanya sehat? Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, sehingga saat ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan, karena kesehatan itu begitu mahal. Begitu mahal harganya kesehatan ini. Mari kita gunakan kesehatan yang Allah berikan, Allah percayakan kepada kita untuk mengisi kehidupan ini, kita gunakan yang baik. Semoga kali ini amalia kita, perbuatan kita dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Karena ada amal soleh yang Allah tidak ridhoi, tapi kita berharap amal soleh yang Allah ridhoi. Apalagi pada kesempatan baik ini kita mengkaji firman Allah, kalam ilahi, pedoman hidup bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang akan kita lalui. Para pencinta Quran rahimakumullah, baik, pada kesempatan baik ini kita mengkaji salah satu ayat Quran yang menjadi referensi kita, menjadi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 31, terkait tentang sederhana itu kunci kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita pahami dulu ayat ini. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang anak cucu

Nabi Adam. Dan kita alhamdulillah menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, tutuplah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika ataupun hendak ke masjid, inda kulli masjidin, wakulu dan makanlah kalian, washrobu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan boros, jangan berlaku boros, berlebihan. Innahu, sesungguhnya perilaku tersebut, la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang israf, orang-orang yang boros dan sebagainya. Para pencipta Quran rahimakumullah, ayat ini turun bantahan atas tindakan orang musyrik sengaja waktu toab di Baitullah, kondisinya telanjang, tidak berbusana. Kemudian ayat ini turun mengingatkan, diperintahkan, ya bani Adam, khudzu zinatakum, menurut ahli tafsir diperintahkan adalah untuk menutup aurat, karena kondisi saat itu adalah kondisi telanjang. Dia tawaf, orang musyrik telanjang. Para pencipta Quran rahimakumullah, sebelum Islam diturunkan, orang-orang musyrik, orang-orang paganis, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang saat itu berada di Mekah di sana, sudah melakukan tawaf, karena amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh zaman dahulu dari zaman dahulu. Namun syariatnya yang demikian itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini menurut para ulama, ayat ini memerintahkan pertama menutup aurat. Jadi perintah untuk menutup aurat, karena saat itu ayat ini turun adalah orang dalam kondisi tidak berbusana. Bahasa kita yang sederhana adalah telanjang. Kedua, menutup aurat saat itu kan memang harus diperintahkan, termasuk waktu sholat. Kita melakukan sholat harus menutup aurat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana menutup aurat kalau kita sholat. Sholat itu harus menutup aurat. Nah, kemudian ayat ini pun memerintahkan kita, disunahkan kita untuk berhias. Berhias. Para pencipta Quran rahimakumullah, para ulama yang lain perlu kita ingatkan sama-sama, ayat ini menginformasikan kepada kita, khudzu zinatakum, disunahkan untuk berhias diri ketika hendak mengerjakan sholat, terlebih-lebih sholat Jum'ah yang mingguan itu dan sholat di hari raya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, diperintahkan untuk berbusana menutup aurat yang baik. Persoalan yang menjadi kajian kita pada kesempatan ini, apa kaitannya dengan kesederhanaan dan apa makna sederhana itu? Para pencinta Quran rahimakumullah,
pada ayat berikutnya ini mengajarkan kita waqulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Asrofa yusrifu israfun. Jadi israfun, israfun berarti berlebih-lebihan. Kemudian kita menerjemahkan nanti ya, boros, mubazir, dan sebagainya kemudian itu. Wala tusrifu. Sahabat pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ketika apa kunci dari kesehatan? Kemudian sahabat, karena dekat dengan Rasul, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak edukasi yang diambil dari baginda Rasul, langsung menjawab, makan jangan berlebih-lebihan, makan minum jangan berlebih-lebihan. Begitu bahaya makan dan minum. Ini berarti memiliki kesederhanaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kemudian kita memahami dengan kaitannya ini, tidak boleh makan, minum dianjurkan, tapi jangan berlebihan. Berarti sederhana. Secara sederhana itu apa artinya? Sederhana itu artinya seimbang. Sederhana itu adil. Sederhana itu proporsional. Sederhana itu bukan pelit. Sederhana itu bukan boros. Termasuk sederhana itu bukan anti kaya. Kaya dianjurkan oleh baginda Rasul. Banyak doa-doa untuk minta kekayaan, minta kaya. Namun diperintahkan kita jangan lupa ada hak-hak Allah, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, harus berbagi. Banyak doa-doa yang ulama sering baca. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an maksiatika, wa fi fadlika an siwak. Nah ini. Jadi sederhana itu hidup yang menyadari bahwa hidup itu harus memberi, hidup itu harus berbagi, hidup itu harus memberikan manfaat. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita perlu mengingatkan tadi, ayat tadi menginformasikan, memberikan edukasi kepada kita, kulu wa kulu, dan makanlah, washrobu, dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Memiliki makna subhanallah, diantaranya mengajarkan kita kesehatan tadi itu. Karena konteks ini kesederhanaan, seimbang. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Keseimbangan dalam konteks makan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita ambil contoh terkait kesederhanaan ini. Misal dalam konteks makan baginda Rasul itu dalam banyak hadis tidak begitu kenyang, hanya beberapa suap saja, kisaran antara 3-7. Bahkan banyak hadis menyebutkan roti yang dibuat dari gandum itu kadang-kadang Rasulullah kadang-kadang makan, kadang-kadang juga tidak. Begitu sederhananya baginda Rasul. Baginda Rasul kaya. Punya umat Islam, punya Baitul Mal yang dijaga oleh sahabat. Andai kata sahabat mendengar ataupun Rasulullah minta dibantu dari Baitul Mal, sahabat langsung ngasih, tapi Rasulullah tidak. Kita ambil contoh. Baginda Rasul pernah suatu hari, begitu sederhananya dalam kehidupan, pakaian baginda Rasul itu sobek. Kemudian baginda Rasul menjahit sendiri. Ini salah satu model luar biasa, kudwa uswatun hasanah,
yang diberikan baginda, yang diberikan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul menjadi contoh. Jahit sendiri. Ini teladan buat bagi suami, buat kita. Bayangkan suami Rasulullah jahit sendiri. Saat itu ada banyak, maaf, Rasulullah ada istrinya. Rasulullah bisa menyuruh pada istrinya, tetapi baginda Rasulullah tidak menyuruhnya, tapi melakukan sendiri, dijahit. Subhanallah, ini sosok pemimpin yang tidak ada mungkin. Kalau jarang masih mending jarang, walaupun ada jarang, tidak ada mungkin sekarang. Kalau saya kira, seorang pemimpin Rasulullah kaya, tapi kaya, dan Rasulullah selalu mendapatkan hadiah dari orang lain. Tapi baginda Rasul tidak menumpuk kekayaan tadi disimpan. Tapi ketika menemukan para sahabat ataupun hamba-hamba Allah yang menemui baginda Rasul, "Ya Rasul, aku tidak memiliki ini, aku belum makan." Baginda Rasul, hadiah ataupun sesuatu yang diberikan kepada baginda Rasul tadi oleh orang lain, langsung dikasih lagi. Jadi pemberian dari orang lain cuma sebentar diterima, kemudian ketika ada yang minta dibagikan lagi. Nampaknya beda dengan kita. Memang kita dengan Rasul ya sedikit beda. Ya, karena Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya sedikit ya. Para pencinta Quran rahimakumullah, bedanya sedikit dalam artian Rasulullah sedikit makan, tapi kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit-sedikit ibadah, kita sedikit ibadah. Para pencinta Quran rahimakumullah, subhanallah, kita belum bisa, tapi kita berusaha untuk niat yang demikian itu, bahwa baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, pakaiannya tadi dijahit. Dan sahabat melihat, nangis melihat kondisi seperti ini. Dilakukan oleh baginda Rasul, pakaian dijahit. Sahabat Rasul bisa mengambil, ya Rasul, bisa saja. Tadi sahabat Rasul mengambil dari Baitul Mal. Dan Rasulullah tidak bisa minta kepada Baitul Mal. Bang lah, kurang lebih saat kalau kondisi sekarang itu. Tapi baginda Rasul tidak meminta itu, jahit sendiri. Begitu kesederhanaannya. Sederhana bukan anti kaya, sekali lagi. Sederhana bukan sengsara. Sederhana bukan mengajarkan miskin. Sederhana bukan melatih kemelaratan. Sederhana bukan menciptakan kita serba kekurangan, bukan itu. Sederhana itu merupakan pertama pola pikir. Yang kedua, pola hidup yang proporsional. Apa itu proporsional? Dalam arti satu, tidak berlebihan. Tadi kayak makan Rasulullah. Ayat tadi menginformasikan Al-A'raf ayat 31. Wakulu, washrobu, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu. Tetapi jangan berlebihan. Boleh makan, boleh minum. Lebih jangan berlebihan, lama berlebihan, ya repot. Misal, makan nasi kebanyakan. Yang namanya berlebihan, beda. Bahasa kitanya kekenyangan. Minum air banyak, kekenyangan. Apa yang terjadi? Yang namanya kekenyangan beda dengan kenyang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kita contoh konteks makan di konteks ini, termasuk pakaian tadi, makan baginda Rasul demikian. Bahkan baginda Rasul dalam hadis yang lain juga mengajarkan kita ini mengisi perut ini sepertiga itu harus digunakan untuk makanan. Sepertiganya itu sulus, sepertiganya lagi untuk minuman, sepertiganya lagi adalah untuk nafas. Jadi
minum sepertiga, makan sepertiga, kemudian sepertiga lagi untuk napas. Andai kata sepertiganya ini diisi lagi makanan, apa yang terjadi? Ya ini tidak boleh. Itu kita ini kadang-kadang makan standar makan berapa? Ya kita sering bercanda, berapa makan standar banyak yang makan kenyang, yang penting kenyang. Ini kenyang. Gitu. Rasulullah kisaran makan itu ya, itu menggunakan tangannya, tangan antara kelingking dan jari manisnya itu di apa namanya? Tidak digunakan. Jadi jempol, telunjuk dan tengah makannya seperti itu. Kisaran antara 3 sampai 7. Yang penting membangkitkan tulang rusuknya atau membangkitkan tulang untuk artinya apa? Untuk semangat. Gak begitu banyak makannya, misalnya. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makannya itu kemudian yal'aqahu, bahasa kitanya, bahasa gaulnya itu dijilat, dilamot, diisap jempolnya ataupun telunjuknya tengahnya yang ada makanan tadi, gitu. Atau kalau tidak kemudian yul'aqahu dijilati, dijilat, dilamot ataupun istilah-istilah apa bahasa itu, nah dilihat itunya. Nah konteks ini nyunah sekarang, nyunah, sunnah mengikuti Rasul. Cuma konteks sekarang ini kita kadang-kadang melihat orang kalau nampak demikian suka jijik gitu, suka jijik. Nah ini sangat bagus ya digunakan di rumah, makan bersama keluarga, tidak apa-apa dengan tangan, nyunah. Ada apa di sini? Para dokter menginformasikan bahwa dengan makan, dengan sentuh itu cepat lunak, cepat mudah lunak lumatnya. Wallahualam bisawab. Yang jelas kesederhanaan ini, keseimbangan ini, keadilan ini, tidak berlebihan, pola hidup yang proporsional, yaitu tidak berlebihan. Kedua, mampu memberikan skala prioritas kepada sesuatu yang membutuhkan. Jadi sederhana itu berarti bukan miskin, bukannya boros. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Begini, kita ambil contoh. Seorang wali kota misalnya, dia mau tidak sederhana kalau ke Jakarta misalkan naik sepeda. Ya, tidak sederhana. Atau seorang presiden dari istana misalkan ke Jakarta naik motor. Ya memang bagusnya demikian, bagus merakyat. Tapi kondisi ketika dibutuhkan cepat pekerjaan dan dibutuhkan waktu yang cepat di sana, kayaknya kurang pas bila dengan cepat misalkan ke Jakarta tidak cepat misalkannya naik motor ke Jakarta sementara dibutuhkan orang banyak cepat di sana kalau misalkannya seorang presiden ada di Bogor. Kurang sederhana bila dia naik motor. Ya, yang sederhananya itu dalam konteks di sini naik mobil. Gitu, naik mobil. Itu contoh seorang kiai misalkan ya pergi dakwah jauh dari Bogor misalkan ke daerah yang lain. Ya sederhananya harus pakai mobil. Dalam konteks sekarang misalkan ke Jawa Tengah mau dakwah karena undangan naik motor dari sini. Kurang sederhana. Ya harus sederhananya pakai mobil. Jadi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kita sekarang saatnya sederhana kita baru kebutuhnya ya memang kondisi kemampuan kita itu skala prioritasnya baru saatnya punya motor ya udah kita syukur alhamdulillah punya motor. Tidak memaksakan bagaimana caranya untuk memiliki mobil belum dikatakan sederhana kalau memaksakan diri. Jadi tidak ada pemaksaan. Memaksakan bagaimana caranya dia pinjam hutang misalkannya, tetapi tiap bulan dia pusing memikirkan bayaran tadi, kredit tadi itu. Jadi itu belum dikatakan makna sederhana dalam konteks sesuai dengan kebutuhan. Sederhana bisa memiliki makna kemampuan untuk ikhlas
menerima yang telah diperoleh, ikhlas menerima apa yang ada. Termasuk konteks sederhana. Jadi kesederhanaan itu orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dalam konteks mana sederhana? Misal, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki sedemikian. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya motor untuk kegiatan aktivitas. Bila kita bandingkan, kita renungkan saudara-saudara kita yang lain, dia tidak punya motor karena kondisinya. Dia masih punya ini yang sepeda. Bagi orang yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Bersyukur, pandai bersyukur. Jadi sederhana itu termasuk pengertiannya orang yang pandai bersyukur atas limpahan ataupun atas karunia yang telah diperolehnya. Apa yang ada telah diterima. Di samping itu dia berusaha untuk yang meningkatkan yang lebih baik. Tapi memiliki makna qanaah. Qanaah itu memiliki makna dia rela, dia puas setelah memperoleh. Perolehnya itu setelah dia berusaha. Misal hari ini kita memperoleh rezeki dengan jumlah sekian, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah para pencipta Quran rahimakumullah, pada kesempatan baik ini bahasan kita yang demikian. Dan karena waktulah yang memisahkan kita, pada akhirnya kesimpulan pada bahasan kita kali ini, bahwa hidup sederhana itu adalah memberikan manfaat yang sangat besar. Hidup bukan berarti mengajarkan kesengsaraan, hidup bukan mengajarkan kemiskinan, kemelaratan, tetapi memberikan makna, menyeimbangkan energi positif, negatif, memahami itu semuanya. Yang kedua, ini sebagai nutrisi mencapai kebahagiaan. Nutrisi di sini adalah energi syukur dan keikhlasan. Yang ketiga, hati terpenuhi dengan perasaan positif, kemudian jernih berpikir dan tenang karena kesederhanaan tadi itu. Kematangan spiritual, kemudian kemampuan mengontrol, mengendalikan hawa nafsu, mengelola emosi dengan baik, dan akhirnya mampu menetapkan skala prioritas kebutuhannya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan baik ini. Semoga memberikan manfaat. Dan akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kajian kita ini memberikan bermanfaat. Allah meridhoi perbuatan kita dan dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf Al-Fakir Haji Rifai yang hanya mampu menyampaikan yang sedemikian, dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Ya, selamat malam mereka di Bogor dan sekitarnya. Saya kembali hadir bersama Anda di malam hari ini di rangkaian Bogor malam ini hari Kamis 24 September 2026. Ya, kita awali dengan Ngobras yang akan hadir bersama hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga sajian lagu-lagu campur sari akan menemani Anda di malam hari ini pukul 21 hingga pukul 22. Drama radio juga akan hadir dan juga tentunya sajian Ruang Rindu ya yang akan juga menemani Anda di malam hari ini. Itulah pendengar acara yang dapat diikuti di sepanjang malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

komunitas asik ya yang ada di wilayah Indonesia ya. Nah, yang pertama adalah komunitas bermain yang menghidupkan kembali permainan tradisional Indonesia ya. Di mana komunitas bermain merupakan komunitas yang mengajak masyarakat kembali untuk menikmati permainan tradisional yang dahulu hadir di ataupun populer di masa kecil. Nah, komunitas ini resmi terbentuk di Agustus 2024 berawal dari kegiatan bermain lompat karet ya di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, antusiasme masyarakat yang ikut bermain kemudian mendorong para pendirinya untuk membentuk komunitas yang lebih terbuka. Nah, tujuan utamanya adalah melestarikan permainan tradisional di tengah semakin kuatnya budaya digital dan penggunaan gawai. Nah, ada berbagai permainan yang dimainkan antara lain lompat karet, bentengan, kuningan galasin, engklek, ada juga petak jongkok, congklak, bekel, kemudian permainan ular tangga, hingga sweet monopoli ya. Nah, menariknya kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak. Nah, komunitas bermain menjadi ruang bagi berbagai kalangan ya untuk bertemu, berinteraksi, bernostalgia dan juga bermain bersama. Di mana dalam kegiatan ini peserta dapat berkenalan dengan orang baru sekaligus merasakan kembali permainan yang mungkin sudah jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu kegiatan rutinnya adalah Friday Night Fun ya yang dilaksanakan pada Jumat malam. Nah, selain itu terdapat kegiatan Ghost to School dan juga aktivitas bermain di ruang publik seperti Car Free Day ya. Nah, komunitas ini juga telah berkembang di sejumlah kota di wilayah Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Palembang, Padang ya. Kemudian Surabaya, Makassar, Malang dan juga di Denpasar. Sementara jumlah anggotanya lebih dari 20.000 orang ya. Nah, komunitas bermain menarik karena menawarkan kegiatan sederhana yang mempertemukan orang secara langsung tanpa bergantung pada layar. Permainan seperti bentengan, kemudian galasin, ular naga ini membutuhkan kerjasama, komunikasi, gerak fisik dan juga interaksi dengan pemain lain. Dengan demikian, kegiatan bermain bukan sekadar hiburan tetapi juga ruang sosial ya, sekaligus salah satu cara untuk mengenalkan kembali permainan tradisional pada generasi yang lebih muda. Nah, komunitas bermain bukan sekedar tempat untuk bernostalgia, tetapi sebuah gerakan komunitas yang menggunakan permainan tradisional sebagai sarana berinteraksi, bersosialisasi, dan juga menjaga permainan Nusantara agar tetap dikenal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta pemanfaatan gambut secara berkelanjutan ya. Di mana pertemuan tersebut melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan juga peneliti BRIN ya. Menurut Kepala BRIN Arif Satria, para akademisi yang diundang berasal dari BRIN, kemudian dari IPB, Universitas Indonesia, ITB, Universitas Tanjung Pura, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Selain kalangan akademisi, sejumlah pejabat pemerintah juga hadir, diantaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala BMKG, serta Menteri Kehutanan. Pembahasan mengenai gambut tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencari langkah penanganan karhutla secara lebih menyeluruh. Demikian kilas berita.

Terima kasih di zaman ngobras ya, kita hari ini kembali bermasih asik yang ada di Indonesia. Tadi ada komunitas bermain, kali ini ada komunitas kumpul kolase ya. Nah, kumpul kolase ini merupakan komunitas seni kreatif yang berfokus pada seni kolase dan berbasis di Jakarta. Nah, komunitas kumpul kolase ini terdiri dari seniman Indonesia, Perancis yang merupakan kegiatan ya dengan proses membuat karya kolase secara bersama-sama dengan memanfaatkan berbagai bahan dan juga elemen visual untuk menghasilkan karya baru. Nah, kumpul kolase ini menjadi ruang bagi orang-orang yang tertarik dengan seni visual untuk bertemu, bertukar ide, mengeksplorasi teknik dan berkarya bersama. Dari dokumentasi kegiatan yang ditemukan, kumpul kolase juga pernah mengadakan kios kolase ya yang berada atau berlangsung di Studio Ostre Jakarta di tahun 2025. Kegiatan ini tercatat dalam riwayat pameran beberapa seniman yang terlibat dari komunitas ini. Nah, menariknya komunitas kumpul kolase ini tidak hanya menjadi wadah untuk menghasilkan karya, tetapi juga mempertemukan para pecinta seni dalam suasana yang lebih santai dan juga kolaboratif. Nah, komunitas ini terhubung dengan sejumlah pegiat seni kolase Indonesia. Salah satunya adalah Ika Ventiani, seniman yang tercatat sebagai bagian dari kumpul kolase dan juga beberapa kolektif seni lainnya. Nah, kolase merupakan seni yang memungkinkan seorang menggabungkan potongan gambar, kertas atau juga tekstur, tulisan atau material visual lainnya menjadi sebuah komposisi baru. Kalau tidak harus menggunakan satu teknik menggambar tertentu, kegiatan kolase dapat menjadi ruang untuk bereksperimen dan mengekspresikan ide secara bebas. Kumpul kolase dapat dilihat dari sebagai ruang bertemunya kreativitas dan juga kebersamaan ya, di mana melalui kegiatan berkarya bersama peserta tidak hanya membuat karya seni tapi juga dapat bertukar gagasan mengenal orang dengan minat yang sama dan juga memperluas jaringan di lingkungan seni visual.

Kita masih di jamuan ngobras, kita masih ada informasi terkait dengan komunitas-komunitas asik ya di Indonesia. Nah, ada satu komunitas lagi ya, pendengar, komunitas nyanyi bareng Jakarta yang merupakan komunitas bernyanyi yang didirikan di April 2025 oleh Meda Kawu, Gladys Santoso dan juga Yusuf Winardi. Komunitas ini mengusung konsep Singing with Strangers, yaitu mengajak orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal untuk bernyanyi bersama dalam suasana yang terbuka dan juga tanpa tekanan. Nah, salah satu prinsip dari komunitas ini bahwa bernyanyi bukan hanya untuk orang yang memiliki suara bagus atau pengalaman profesional. Komunitas ini terbuka bagi berbagai kalangan dan juga lintas generasi, di mana peserta komunitas tidak melalui audisi dan tidak dinilai berdasarkan kemampuan vokalnya, sehingga orang yang selama ini kurang percaya diri untuk bernyanyi pun dapat ikut bergabung ya. Konsep yang dikeluarkan oleh Nyanyi Bareng Jakarta ini cukup sederhana, di mana peserta berkumpul, belajar lagu bersama, kemudian menyanyikan secara berkelompok. Dalam beberapa kegiatannya, peserta dibagi dalam kelompok suara seperti sopran, alto, tenor, dan juga bass ya, untuk membentuk harmoni. Dengan pendekatan ini, peserta yang awalnya datang sebagai orang asing dapat menghasilkan paduan suara bersama dalam waktu relatif singkat. Nah, kegiatan komunitas ini berkembang dengan cepat ya. Dalam waktu singkat ya sudah mencapai ratusan orang ya, bahkan pernah mencapai sekitar 700 peserta dalam satu pagelaran. Pada bulan April 2026 lalu dalam Japa Jazz Festival menyebut bahwa komunitas ini menggelar 42 acara dengan hampir 10.000 partisipan ya sejak berdiri. Nah, bagi banyak peserta, kegiatan komunitas ini menjadi kesempatan untuk melepas penat ya, bertemu orang baru dan mengekspresikan diri ya. Nah, salah seorang peserta juga menggambarkan kegiatan ini sebagai ruang ya yang aman untuk berekspresi dan beristirahat sejenak dari tekanan pekerjaan serta aktivitas di Jakarta. Nah, NPJ ataupun NBJ ini juga pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Bara Suara, Fizz, kemudian Malik The Essential, Hon Baku Ucakar, dan juga Efek Rumah Kaca. Nah, kolaborasi ini juga memperluas pengalaman peserta sekaligus juga mempertemukan komunitas dengan dunia musik profesional. Nah, menariknya perkembangan NBJ ini kemudian juga melahirkan komunitas lain yang masih berhubungan dengan musik, yaitu Nabuh Bareng Jakarta. Nah, komunitas ini merupakan contoh komunitas yang menggunakan musik sebagai sarana membangun koneksi antar manusia ya. Peserta tidak dituntut menjadi penyanyi hebat, di mana mereka cukup datang, berani bersuara, dan juga menikmati pengalaman menyanyi bersama. Nah, dari kegiatan ini, orang-orang yang awalnya tidak saling mengenal dapat bertemu, berkolaborasi, dan juga menciptakan pengalaman bersama. Nah, untuk Anda yang mungkin punya hobi bernyanyi ya, bisa menjadi anggotanya dan juga bisa melihat media sosialnya, yaitu akun Instagram @nyanyi.barengjkt ya. Nah, bisa juga melihat bagaimana kegiatan keseruan mereka di komunitas Nyanyi Bareng Jakarta. Itu pendengar, masih terakhir ya yang kami hadirkan dalam

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

kita mainkan lagu-lagu campur sari di malam hari ini ya, hingga menjelang pukul 22 nanti. Untuk para pendengar campur sari, monggo silakan yang mungkin ingin juga rekomendasikan lagu campur sari pilihan Anda di nomor WhatsApp kami 081354200 ya, atau juga ingin berbagi informasi dengan kami dekat pendengar lain ya, monggo di sekali lagi nomor WhatsAppnya 081354200 di Instagram campur sari Pro 1 R Bogor ya di malam hari ini. Tadi ada ketun ya dari Cak Mantos yang menjadi pembuka. Ini juga lagu Iki Weke Sopo ya dari Sangga Buana Group akan hadir bersama Anda di Raga Budaya Campur Sari Pro 1 RB.

Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparu. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyo.

Sudi ya di Cimanggis. Sebenarnya tuh Pak Pan Sudi Aika wonten Cimanggis ya. Request lagu Tak Eling-Eling ya. Terima kasih untuk penyiar yang tengah bergabung di malam hari ini ya. Selamat malam juga ada Kang Julian di kawasan Ciomas ya. Selamat malam ya. Selamat menikmati lagu-lagu campur sari yang hadir di ruang dekat Anda di kesempatan malam hari ini. Yang lain juga silakan mendengar 08175 kali 4200.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik. Saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu, hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

Ya, mendengar masih di sajian lagu-lagu campur sari di malam hari ini, mendengar. Ketika melihat orang menggunakan beskap, jari, kebaya atau blangkon, ya kita mungkin hanya melihat pakaian tradisional Jawa. Padahal busan ini bisa menyimpan banyak cerita tentang identitas, kesempatan, bahkan lingkungan budaya seseorang. Dari motif kain sampai cara menggunakannya, ada pesan yang terkadang tidak langsung terlihat oleh mata. Di mana dalam budaya Jawa, pakaian juga tidak selalu dipilih sekedar karena bagus atau nyaman dipakai, ya. Ada busana yang digunakan untuk acara pernikahan, upacara adat, pertunjukan seni, hingga kegiatan tertentu di lingkungan keraton. Karena itu, penampilan seorang dengan busana Jawa ini bisa memberi petunjuk tentang situasi yang sedang berlangsung dan juga peran orang tersebut di dalamnya, ya. Dilansir dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, blangkon ini merupakan bagian dari pakaian adat pria dan dahulu pernah digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Nah, kini penggunaannya lebih banyak dijumpai dalam Kepulauan Wusu, sementara motif dan gaya blangkon juga memiliki beragam bentuk. Bahkan gaya Surakarta dan Yogyakarta ini dapat dibedakan, ya. Salah satunya melalui bentuk mondolan dia pada bagian belakang belangkon. Kemudian hal serupa juga terlihat pada kain jarik dan motif batik yang dikenakan. Nah, kajian tentang busana pengantin Jawa di Surakarta juga menunjukkan bahwa jarik, kebaya, beskap dan juga perlengkapannya tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tapi hadir dalam rangkaian upacara dengan nilai dan simbol tertentu. Nah, penelitian mengenai batik Sidomukti juga mencatat bahwa motif tersebut digunakan dalam prosesi pernikahan adat Jawa dan dikaitkan dengan harapan baik bagi kehidupan pasangan. Nah, menariknya, cara membaca busana Jawa tidak harus selalu rumit, ya. Cukup memperhatikan apa yang dikenakan, motif kainnya, kemudian cara pemakaiannya, serta acara yang sedang berlangsung, karena semuanya dapat memberikan gambaran tentang konteks budaya di balik penampilan tersebut. Nah, di tengah perkembangan fashion modern, busana Jawa ini justru menunjukkan bahwa pakaian bukan hanya soal penampilan, tetapi juga cara seseorang membawa identitas dan cerita budaya di tengah kehidupan sehari-hari.

Ya, berikan kita masih mainkan agam campur sari di malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Kismin di Pasir Riri, lagunya Jambu Alas. Ya, salam untuk Bu Siti Haryati, Bu Berta Ciawi, Bu Maharani di Bekasi. Juga untuk terima kasih untuk penyiar, ya, salam sehat ya. Ada Bu Emma juga di Jalan Bangka, terima kasih sudah bergabung. Ibu Supriyati juga di kawasan Sindang Barang, terima kasih sudah bergabung di malam hari dalam ragam campur sari.

ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: langsung ke Imawon, Noni Pamrut Jambualang.
1: Jambualang sama siapa?
0: Sama Noni Aprilia.
1: Noni Aprilia, Jambu Alas.
0: Iko lagu kesayangnya pun di Noni.

Baik, terima kasih. Ada 10 menit ke depan kebersamaan kita untuk menghadirkan lagu-lagu campur sari ya di kesempatan malam hari. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama siaran dari Pulau Satu Bogor. Berikan nanti selepas drama radio kami hadirkan juga sajian Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia pilihan yang akan hadir menemani Anda.

Lagu terakhir kita mainkan dalam sajian Raga Muda di kesempatan malam hari. Terima kasih untuk ada sekali yang sudah bergabung melalui 08 1 jah 5 kali 4200.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama sudah siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama.

Tanya itu dari Tete Pukampung di Paniai sana. Di Tete Pukampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
0: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
0: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah, Bapak?
0: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depan rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Benny, tetua adat purumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak purumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini

0: Oh, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
1: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
2: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, boleh kah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Siap.
0: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat Kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Berikan masih di rangkaian bugar malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, yang hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 24 nanti. Kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan nih untuk Anda yang masih bersama siaran dari Proseter Bogor ya. Boleh juga rekomendasikan lagu di nomor WhatsApp kami 0815x4000. Sekali lagi 0815x4200.

Ya, saya menyapa dulu nih pendengar kita yang sudah berpartisipasi, ada Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi di Ciomas ya. Rekomendasikan lagunya nanti mungkin kita lihat dulu ya, mudah-mudahan masuk dalam playlist kami. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Untuk Kang Yus, selamat tugas. Juga untuk kru lainnya, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih. Hatur nuhun ya. Ada juga Iqbal, selamat malam Iqbal ya. Di Gadok, Tengah Curug Nangka Bogor, lagunya dari Samson ya. Salam untuk Abah Gismin, Kang Reno, Kang Satria, Kang Wahyu, Bang Julian, dan Boy BCL juga. Tim Baryo 01 suka jadi, selamat lelesan malam Jumat ya, spesial buat istri tersinta Teteh Siva dan anaknya Rizky Ucuy, semoga selalu sehat selalu ya. Buat Kang Jack, selamat tugas sampai tuntas, sukses selalu. Atur nuhun, terima kasih Kang Iqbal. Oke, nanti kita carikan dulu lagunya, tadi ada perasaan ya. Oke, nanti kita cari dulu lagunya. Untuk yang lain juga silakan pendengar di 08 1 5 x 4200.

Dengan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Masih kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Saya baca lagi nih, atensi yang sudah masuk di 081J5x4200 ada Abah Kismin di Ciapus. Selamat malam Abah Kismin ya. Salam untuk Ibu Siti Hariati, Bu Berta, Bu Maharani ya, Bu Nina, Bang Julian, Bang Reno, Iqbal, juga untuk yang lagi tugas di malam hari ini. Oke, yang lain juga mau silakan berdekar 081J5x4200, kita tunggu hingga pas nanti jam 12 malam ya. Masih panjang waktu kita menemani Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari program Bahasa Terbogor di Sajian Bogor malam ini.

0: Tugu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya paling masih di Bogor malam ini kita masih mainkan ya lagu-lagu Indonesia pilihan di malam hari ini. Sekali lagi yang mau ikutan mangga masih kita tunggu di 08 1 5 4 2 0 0 ya. Ada Kang Julian juga di Cuma Selamat Malam Kang Julian. Oke, nanti kita carikan lagu yang direkomendasikannya ya. Kemudian ada di playlist kami. Ada Ibu Supriyati juga, selamat malam Ibu Supriyati. Terima kasih sudah gabung di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2 0 0. Masih ada 1 jam ke depan pendengar yang mau ikutan lagi, maka masih kita tunggu di line WhatsApp kami 08 1 5 4 2 0 0.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengan informasi dari Timnas Indonesia yang punya kepercayaan tinggi ya, saat yang juga punya motivasi untuk mendapatkan hasil positif saat menghadapi Singapura ya. Kapten Tim Nasional Indonesia Kevin Dix mengungkap saat ini kondisi Tim Nasional Indonesia dalam suasana positif menjelang pertandingan perdana FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung besok malam ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ia menyatakan para pemain telah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi dan sesi latihan terakhir juga telah dilakukan dan seluruh pemain juga disebut menunjukkan energi serta semangat yang baik. Menurut Kevin Dix ya, Timnas Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban dalam keikutsertaan dalam FIFA Asian Cup 2026. Karena itu para pemain memiliki ambisi besar untuk memberikan penampilan terbaik sejak pertandingan pertama. Informasi tersebut dikutip dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lain juga bisa mengakses rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih di rangkaian Bogor malam ini. Kita masih ada setengah jam ke depan ya untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan ya. Selamat malam Teh Yanti di Jembatan Hitam. Makasih sudah bergabung. Pak Ono juga di Cipariki, selamat malam ya. Makasih sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada Kang Boy juga, selamat malam. Kang Erwin juga selamat malam. Kang Capung juga selamat malam. Makasih sudah kirimkan atensi melalui 08 1 jam 5 kali 4200.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.

Itu kolaborasi dari Bunga dan juga Yoshita. Bu Kasih Jangan Kau Pergi juga hadir malam ini, pendengar di Bogor malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dan juga yang tengah beraktivitas. Selamat beraktivitas, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur ya dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan. Jumlah istirahat, selamat beristirahat ya. Sudah beberapa lagu yang akan kita mainkan sebagai lagu penutup ya kepada semua kita di rangkaian Bogor malam ini.

Lagu terakhir yang kita mainkan sebagai lagu penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini, juga sekaligus penutup kebersamaan kita di hari ini, pendengar, hari Kamis 24 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Mohon maaf ya bila dalam kebersamaan ini banyak hal yang kurang berkenan di hati Anda. Mewakili kru yang bertugas hari ini, saya pamit. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat.

menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak mengeluh dalam situasi sesulit apapun, itulah orang-orang yang sabar. Karena sabar termasuk perilaku mulia dan pahala besar yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan sabar, semua masalah yang dihadapi jadi lebih ringan, tenang, dan tentram tanpa merasa gelisah. Dalam firman Allah, Surah Al-Anfal ayat ke-46 menjelaskan, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor. Berdara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk hari ini Jumat, hari ke-25 di bulan September tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu pendengar. Menggelar semua agenda di sepanjang hari Jumat, kami temani dengan rangkaian segmen untuk kami awali dengan sajian Mutiara Pagi Berjaringan ya, RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon. Dan untuk hari ini giliran RRI Cirebon yang akan menjadi host untuk mengulas terkait topik mengapa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa, bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi, dan akan dipandu oleh rekan Lisma Julia Sari hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saudara, update kabar-kabar terkini juga nanti akan tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sajian segmen reguler lainnya juga nanti akan hadir kembali dalam segmen ketiga Dialog Asta Cita Bogor pagi ini hingga pukul 9, dan kami tutup dengan satu segmen khusus bernama Halo RRI yang akan menyapa kembali hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian segmen di 5 jam kebersamaan kita Bogor pagi ini saudara, dan saatnya kita jelang Mutiara Pagi Berjaringan untuk bergabung bersama RRI Bandung dan juga Cirebon. Untuk itu selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Cirebon. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya, Jumat 25 September 2026. Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, serta tentunya untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan pastinya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan pagi ini juga Anda bisa

Nurlela dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua kurang lebih 5 jam ke depannya hingga nanti pukul 10 dalam sajian Cirebon pagi ini. Dan pastinya kita juga selalu berharap dan berdoa begitu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki. Dan pastinya juga kita selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gera Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia. Alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan. Kali ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah,
1: terima kasih banyak Ustaz selalu meluangkan waktunya untuk kami, khususnya di siaran Berjaringan Mutiara Pagi. Sehat selalu ya Ustaz ya. Dan pendengar serta pemirsa setia dimanapun Anda berada, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung atau juga Pro 1 RRI Bogor, untuk pagi ini tema yang dihadirkan kaitan tentang mengapa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231 8493259 atau 0231 486 3774. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519 serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Mangga, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil muslimin al mu'minin وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: fi nari jahannam. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua khususnya pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mengapa salat subuh itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ini perlu ayolah kita bareng-bareng kita belajar, kita membuka apa sih keistimewaan daripada salat subuh itu sendiri. Salat subuh adalah salah satu salat wajib yang memiliki banyak keutamaan, terlebih jika dilakukannya yaitu secara berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga salat subuh berjamaah di masjid, karena di dalamnya terdapat banyak fadilah dan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ini kalau kita yang namanya bangun pagi hari, insyaallah diberikan kesehatan. Yang namanya bangun pagi, kita lihat saja masa kita kalah dengan kukuruyutnya ayam. Ayam kadang-kadang sudah jam 2, jam 3 sudah bangun. Lah ini sudah memberikan kode. Ini yang namanya kita kalau sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang bertakwa. Lah ini diingatkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab akasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kalau kita diingatkan dari salat tahajud, kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud akan dimuliakan. Ini artinya apa? Berarti dari kita yang namanya mulai bangun sudah persiapan, sudah dengan kondisi sehat, insyaallah segalanya akan diberikan kelancaran. Bahkan salah satu di antaranya yang namanya ada penghalang rezeki kita itu adanya bangun pagi hari. Ini yang namanya, kalau yang namanya orang tidur pagi hari, insyaallah bisa dipastikan yang namanya rezekinya akan terhambat, dihalangi. Kenapa? Yang namanya kita ingat binatang-binatang, terutama yang namanya burung, pagi-pagi sudah berkicau, sudah ini, sudah bangun membangunkan kita. Masa kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sehat, ayolah berusaha semaksimal mungkin untuk bangun pagi dan mulai beraktivitas kitanya. Nah, ini kalau kita mengingat waktu fajar adalah waktu ketika Allah menurunkan rahmat rahmat, dan para malaikat bergantian untuk menyaksikan hamba-hambanya yang sedang bersujud. Itu dimulai daripada kita yang namanya bangun paginya. Apa sih diantara keistimewaan yang besar pada sholat subuh? Nah, ini yang pertama, yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan besar dari sholat subuh adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sepanjang harinya. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholata subhi fa huwa bi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mari kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Kalau kita pengen mendapatkan perlindungan, ya yolah, kita laksanakanlah sholat subuh, khususnya kalau kita yang berjamaah di masjid. Syukur-syukur yang namanya anak istri kita juga diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya. Di samping itu juga yang namanya kalau kita mengingat hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga sholat subuh akan mendapatkan perlindungan, perlindungan mendapatkan penjagaan, khususnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Keburukan di mana? Baik di dunia dan juga di akhirat. Kita bayangkan aja betapa amannya hidup seseorang yang dijaga langsung oleh sang penciptanya sendiri. Kita lihat di rumah tangga saja, kalau kita dilindungi, kalau kita ada orang tua kita, rasanya tentrem, ayem. Itu baru orang tua kita. Apalagi kita dilindungi oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, di samping keistimewaan daripada sholat subuh, adalah disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini di samping kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan kesaksian dari malaikat. Bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan atau dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan dirikanlah sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, keberadaan malaikat yang menyaksikan sholat subuh ini menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hadis ini juga menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul, yaitu pada apa? Pada waktu sholat subuh. Nah, ini enggak, yaitu kita kalau sudah mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, enggak, yuk kita laksanakannya. Yang ketiganya, yaitu apabila kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, khususnya pahalanya, yaitu setara dengan kita melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Nah, kita yang namanya ada diberikan kesempatan seperti itu, masa kita tidak digunakan dengan sebaiknya? Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya dicatat setara dengan sholat sepanjang malam. Sebagaimana kita bisa melihat atau bisa cek pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'ala isya fi jama'ati fa kana maqama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'ati fa kana shalla laila kullahu." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia sholat setengah malam. Ini kalau sholat isya. Dan seterusnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia sholat semalam suntuk. untuk ini semalam penuh ini pahalanya. Mangga, ayo kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Kalau kita lanjutkan lagi, keistimewaan berikutnya adalah siapa sholat sunnah, kalau kita melihat sholat sunnah sebelum sholat subuh atau sholat fajar itu lebih baik pahalanya apa daripada dunia seisinya. Nah ini kita dunia dan seisinya bagaimana? Kita dalam rumah tangga aja, kalau rumah tangga rumahnya tidak ada isinya, kadang-kadang pikir-pikir bagaimana, apalagi ini pahalanya. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segitu besarnya. Mangga, kita bisa lihat juga pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum min laili khairum minal dunya wa ma fihinna. Dua rakaat fajar atau dua rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunahnya saja, apalagi kita melaksanakan sholat subuh, sholat wajibnya. Ini mangga, yuk jalankan. Yang berikutnya yaitu mendapatkan cahaya. Cahaya di mana? Yaitu di hari kiamat. Kita mendapatkan suatu keistimewaan juga pada hari kiamat bagi mereka orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini kalau pertanyaannya, kalau kita sudah mengetahui keutamaan sholat subuh dan bahayanya meninggalkan, bagaimana agar kita mudah bangun subuh, bangun sholat subuh itu sendiri? Yang pertama, dalam hati kita, kita tanamkan pada diri kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa takut bahwa kita ila yaumil qiyamah akan dimintai segalanya pertanggungjawaban oleh Allah, ayolah kita takut. Dan setelah takut kita, ya kita jalankan apa sih, siksa Allah sangat pedih sekali, mangga yulah kita jalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yaitu tidur di awal malam dan tinggalkan begadang. Kita tinggalkan hal-hal yang sekiranya tidak ada manfaatnya daripada kita nongkrong-nongkrong. Ya kita kalau sudah selesai aktivitas kita yang utamanya kita istirahat, kita gunakan istirahat apa yang sebaik-baiknya agar kita nanti malam bisa melaksanakan sholat tahajud yang pahalanya sangat besar sekali. Nah ini bisa kita lihat yang namanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakrahu nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Artinya apa? Nah, ini tidur sebelum salat isya. Makanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, jangan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat isyanya. Karena apa? Bukan hanya sholat isya saja, sholat apapun kita jalankan awal waktu. Mengapa demikian? Kan kita tidak tahu umur kita kapan, dipanggil oleh Allah kapan. Makanya kalau bisa dan diusahakan sholat pada awal waktunya. Barangkali kita belum melaksanakan sholat, terus kita sudah dipanggil oleh Maha Kuasa, artinya meninggal dunianya. Nah, di samping itu juga kita dibiasakan tidur dan bangun waktunya pada setiap hari. Jadi kita dibiasakan kalau sudah kita waktu udah dengar as-salatu khairu minan naum. Nah ini kita bangun, segera bangun, jangan kita tarik selimutnya kembali. Nah berikutnya yaitu menjaga adab Islam sebelum tidur. apa adab sebelum tidur bagi kita sebagai seorang muslim? Tidurlah dalam keadaan berwudu. Artinya apa? Manakala kita tidurnya kebablasan, artinya tidur bablas sampai almarhum almarhumah, itu kita dalam posisi sudah suci. Nah ini diusahakan juga yang keduanya, tidur berbaring pada sisi kanannya. Kita bagaimana kita disesuaikan dengan tempatnya. Kalau bisa, yaitu tadi anjuran agama untuk berbaring pada sisi kanannya. Ya, yang berikutnya kita sebelum melaksanakan namanya tidur, di samping tadi kondisi kita dalam posisi suci, artinya dalam posisi wudhu, kita jangan lupa diusahakan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, dan seterusnya. Dan lanjut lagi bisa Al-Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan kita jangan lupa untuk berdoa. Syukur-syukur kita bisa membaca ayat kursi ini. Nah ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Kenapa kita posisi mau tidur, baik tidur siang atau istirahat maupun malam ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya, diusahakan dalam posisi kita mempunyai wudu. Artinya dalam kondisi suci. Manakala kita ada gangguan-gangguan atau sampai terjeleknya kita sampai almarhum, berarti kondisi kita dalam kondisi yang suci. Mudah-mudahan dengan kondisi yang suci, husnul khotimah, segalanya diberi kemudahan, segalanya diberikan kelancaran, dan juga sampai akhirnya kita menjadi orang yang terbaik. Demikian selanjutnya, mari kita buka dengan tanya jawab. Monggo.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar dimanapun Anda berada, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Bogor, dan pastinya RRI Pro 1 Cirebon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua alat telepon kami ya, di 0231-8493-259 atau juga di 0231-486-374. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Pak Ustadz, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
1: Iya, Bu Reni di Plumbon. Sehat ya Ibu?
2: Alhamdulillah Mbak Isma sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Isma juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Reni.
2: Mau bertanya, ini ada dua pertanyaan tentang sholat ya Pak. Betulkah bahwa sebelum kita sholat apapun katanya harus melaksanakan sholat yang namanya syukur wudu dulu, jadi sebelum sholat wajib artinya gitu, benarkah seperti itu? Kemudian setelah sholat isya, bolehkah kita setelah isya kemudian Mbak Dia langsung sholat witir gitu, barangkali mungkin di tahajudnya kita terlewat atau bagaimana? Itu memang harus harus setelah tahajud aja sholat witirnya. Apakah seperti itu gitu yang benarnya gimana Pak soal tentang sholat witir?
1: Baik.
2: Itu aja mungkin pertanyaannya. Mohon baik, jawabannya Ibu. Sebelumnya terima kasih Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu telepon lagi ya Ustaz ya. Kita sapa yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari.
1: Iya, Bu Indra di Pelayanan, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Dan pastinya bersemangat gitu ya, Bu.
3: Iya.
1: Maka Ibu silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz Dr. Randus Zulhan Khairi.
0: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra.
3: Aduh, alhamdulillah kita sehat semua ya. Tadi Ibu mendengarkan yang Ibu tangkap salah satu, kita harus takut kepada Allah, lalu menjalankan perintahnya. Maaf sekali Ustadz Mbak Isma, kalau kita melakukan sesuatu karena rasa takut gitu, kok rasanya jadi terintimidasi. Iya, sementara pagi ini kita bicara tentang sholat subuh yang begitu penting, bahkan dua rakaat sebelum subuh saja itu lebih berarti dari seluruh dunia dan isinya. Nah, kalau saja di hati kita bisa ada rasa itu, rasa meyakini bahwa dua rakaat sebelum subuh saja lebih penting dari seluruh dunia dan isinya. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa meyakini itu, dan semua perintah yang Allah lakukan itu adalah bermanfaat untuk kita, berguna untuk kita, sehingga kita melakukannya dengan hati yang bukan takut, tapi karena kita memang membutuhkannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangga, silakan Ustaz. Ya.
4: Yang pertama kita dari Bu Reni. Salat syukur wudu. Kalau kita setelah berwudu, kita melaksanakan yang namanya syukur wudu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Kenapa? Setelah kita berwudu mensyukur, apa itu, melaksanakan syukur wudu. Artinya apa? Kita setelah diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, berarti kita bisa mensyukuri, harus bisa mensyukur sebagai timbal balik kita pada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Lah tadi kita bersyukur saya bisa berwudu. Alhamdulillah, dengan berwudu berarti kita diingatkan untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Nah, ini makanya tadi di awal juga diingatkan juga, setiap aktivitas kita diusahakan dalam posisi suci. Nah, posisi suci, kalau kita melihat namanya si wudu, kita, apa sih hikmah daripada wudu itu sendiri? Pertama, kita pertama mengusap yang namanya membasuh muka kita. Artinya apa? Apa yang ada dikeluarkan, apa yang kita diwajahkan, ada namanya mulut, ada yang namanya kita samping kita telinga. Jadi kita ingat, itibar daripada wudu itu pertama kita membersihkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan. Jadi kita diawali diingatkan bahwa dalam apapun kita dalam posisi harus bersih. Masa kita mau bismillahirrahmanirrahim sudah wudu, bismillahirrahmanirrahim saya niat korupsi. Nah, ini apa ada orang yang mau seperti itu? Lah insyaallah. Lah kita iya saya dalam posisi bersih. Badan saya kondisi bersih. Masa kita mau berbuat jahat ini? Apa ada namanya maling? Mau maling kita wudu dulu, sholat dulu? Tidak ada. Mari kita, makanya tadi dengan adanya syukur wudu, berarti kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Diingatkan bahwa kita harus selalu dalam

si pekerjaan di lagi diburu, ya udah kita bismillahirrahmanirrahim butuhnya aja dulu, nggak apa-apa. Itu kalau misalkan syukur-syukur ada kesempatan, tapi jangan sampai kita mengganggu aktivitas yang utamanya. Misalkan kita lagi mau ada rapat sebentar, mau habis karena kentut wudu dulu, sholat dulu, nah nanti gimana? Jadi kita disesuaikan bagaimana kondisi kita. Jangan sampai kita mengganggu aktivitas yang utamanya. Itu namanya sunnah. Seperti hanya kita habis sholat syukur wudu, okay. Terus ada diantaranya adzan dan iqamat. Setelah kita baru sholat rokaat, usholi rokaat li syukril wudu, baru satu rokaat, terus ada qomat, kita tinggalkan gak apa-apa. Kenapa? Oh. Kita langsung ke yang wajibnya. Nah. Ini jangan sampai kita marah-marah, itu saya lagi qobliyah subuh, itu udah muadzin gak ngerti. Nah ini utamanya adalah untuk sholat wajibnya. Sebegitu juga yang namanya kita syukur itu boleh, tapi kita disesuaikan dan kondisi kitanya. Jangan sampai mengganggu yang utamanya, artinya yang wajibnya. Nah ini bagaimana dengan sholat Isya? Nah ini tadi ada yang nanya sholat Isya, apakah witir ataukah langsung witir atau gimana? Emang yang nanya dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan bahwa setelah sholat isya dilanjut dengan sholat witir. Ini karena apa? Ya kita Pak Ida ja'a ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sholat di awal waktu dan ada kesempatan tadi sholat witir, mangga laksanakanlah aja. Selama ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ya kalau nanti malam, nanti saya sholat witirnya nanti malam saja setelah sholat tahajud. Ya kalau umur kita sampai sana, kalau kita tidak nyampe. Nah tadi kan sudah ada pahala untuk sholat dari wajibnya, sudah kita dapat pahala sholat witirnya juga, alhamdulillah. Mangga sebaiknya kita, mangga baik yang mana? Sebaiknya pada setelah sholat Isya aja. Kenapa? Berkaitan dengan kondisi adalah ajal kita, umur kita tidak tahu. Makanya ya tadi kalau bisa begitu sholat Isya. Nah terus kalau misalkan sholat tahajud, mangga sholat tahajud. Tapi kalau terbaik lagi kalau kita sudah kebiasaan dengan sholat tahajud, dengan mangga, itu lebih baik lagi. Apalagi sepertiga akhir malam. Kita lihat kondisi di perjalanan saja. Kalau posisi di jalan, posisi jam 3, jam 2, itu orang lagi nikmat-nikmatnya tidur. Jadi gangguannya sangat besar. Itu orang tidur. Di perjalanan, kalau kita di jalan, terutama di tol ataupun jalan biasa, itu lengah-lengahnya. Dalam posisi lengah seperti itu, kita memohon kepada Allah, insya Allah doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya ayo saya mengajak diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk laksanakan sholat sunnah tahajud di sepertiga akhir malam, yang diantaranya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang berikutnya yaitu dari Bu Indra di Pelayangan, bahwa takut pada Allah kalau kita, yang artinya apa, kita dalam pikiran kita, ya Allah kalau kita, nah ini, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, sementara Allah memberikan yang namanya siksaan yang begitu berat, kita takut akan Allah, jangan sampai kita disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Dan makanya ya orang yang banyak masuk surga dan orang masuk neraka itu biasanya yang lebih banyak masuk neraka, orang masuk surganya lebih cepat orang-orang miskin. Orang kaya kadang-kadang lebih lama masuk ke surganya. Kenapa? Dipertanggungjawabkan bagaimana baju yang kita pakai, karena gonta-ganti baju yang dipakai itu dari hasil halal atau tidaknya. Makanya pertanyaan-pertanyaan, nah itu orang kaya lebih banyak. Kita takut pada Allah bukan berarti kita apa? Takut akan siksanya. Dengan takut siksanya ini kita hati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Ini larangan atau
diperbolehkan. Kalau larangan

0: silakan tinggalkan. Kalau yang nanya perintah, silakan jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini, nah itu berkaitan juga sholat rokaat sebelum subuh aja pahalanya itu dunia seisinya. Artinya apa? Itu berarti memberikan himbauan kepada kita, yulah laksanakan sholat sunahnya saja seperti itu, apalagi dengan sholat wajibnya. Nah, diantaranya orang yang namanya penghambat rezeki itu kalau tidur pagi. Nah, dengan adanya sholat subuh berjamaah, setelah itu kita baca Al-Quran, syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat syuruk ini. Jadi insya Allah pahalanya lebih banyak, akan dilancarkan segala aktivitas kita, rezeki kita akan dilancarkan. Amin. Jangan hanya bahwa rezeki itu berupa uang saja, kesehatan pun itu rezeki kita.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Kita sapa kembali ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Mereka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
2: Pak Hobir di Cimahi.
1: Pak Hobir di Cimahi, mangga. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, wilujeng tugas.
0: Assalamualaikum Pak Kiai. Monggo-monggo. Waalaikumsalam.
2: Pak Kiai, ini masalahnya jamaah itu selalu kesiangan gitu kalau subuh itu datang memang ke masjid tapi udah bubar itu baru datang. Jadi niatnya itu kan usholi pardo subrang itu kan kesiangan keberangan kesiangan gitu kan. Nah bagaimana Pak Kiai itu pahalanya ya bagi jamaah yang selalu saja kesiangan tidak ada perbaikan itu padahal memang sudah tahu bahwa keutamaan sholat subuh itu sangat luar biasa. Yeah. Hanya itu saja barangkali Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hobir. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dicimahi ke Garut.
1: Iya, mangga Pak Ahmad di Garut ya. Silahkan.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Monggo. Waalaikumsalam. Monggo Pak
3: Ahmad. Di pagi ini bisa tolong ilmi ketemu dengan seorang penyiar cantik dan soleha.
0: Amin.
1: Mangga.
3: Tentang masalah sholat di sini ya. Begini ya, saya pernah berkunjung lah ke satu daerah Masjid Jawa Barat, tapi sebutkan daerah kabupaten ini kan daerah yang sebut perkampungannya Pak ya.
0: Yeah.
3: Saya tadi ke yang punya rumah itu, ini masjid sebelah mana? Masjid sebelah sana. Masjid. Saya pas berdiri masjid Pak, aduh prihatin. Pas ada seram mungkin tamu, saya dirong-dorong pengen jadi disuruh ke depan jadi imam gitu kan. Saya kan belum berani Pak jadi imam, jangankan jadi imam kan saya terus terang aja lah jadi imam belum siap. Kenapa? Karena hidup juga seperti begini kan, mungkin jadi sendiri juga kadang ya beginilah. Nah terpaksa gitu kan saya jadi imam karena didorong-dorong. Kementalnya Pak jadi imam itu kan bukan soalnya saya kembali kepada saya sendiri. Belum bagaimana, sedangkan di daerah masjid itu ada pas subuh ke subuh suruh jadi imam lagi. Jamaahnya cuma ada 5 orang, sedangkan masjid cukup lumayan agak bagus ini. Kok banyak keluarga tapi cuma 5 orang. Nah, bagaimana Pak? Sedangkan kan sekarang fisik yang terus diutamakan, sedangkan pengisinya adalah kadang-kadang memperhatikan bagaimana menurut itu satu daerah di daerah terpencil aja sebut aja kan. Aduh, kadang-kadang kan baru musim maghrib sekarang anak-anak pada main, banyak orang tuh yang tidak sholat, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Pak Ustaz.
0: Yang pertama dari Pak Hobir di Cimahi, namanya sholat Soleh Patu Subih Kawanan ya Pak.
1: Jadi menterbun kawanan ya Pak Ustaz ya.
0: Ini jadi orang itu tuh apakah disengaja ataukah tidak disengaja. Lah ini makanya ya namanya tadi di awal juga kita ingatkan, kita jangan kalau bisa jangan tidur malam-malam. Dan lagi kita kalau misalkan malam-malam gak usah begadang, manfaatkan apa yang namanya itu juga diingatkan sama Haji Roma Irama, bagaimana sih begadang itu, apa ada gunanya. Nah ini kita ingatkan juga. Nah ini yang namanya kita kalau sering keluar malam, angin-anginan, kesehatan mungkin Pak, apalagi kita yang lolita, yang lolos 50 tahun, itu kesehatan sudah mulai kita ya, ada kakinya itu dan ini dan itu. Nah makanya ayo, seandainya udah malam, habis sholat isya, udah aktivitasnya selesai, tidak ada manfaat yang lainnya, tidak aktivitas yang tidak bermanfaat banget, ya kita untuk istirahat. Tujuannya apa? Biar sholat paginya juga kita fresh, kita baik. Jangan sampai sholat subuh tapi sambil ngantuk, sambil tiduran. Kadang-kadang bahkan imamnya lagi sholat, kitanya ketiduran, tahu-tahu dah lokos kesiangan. Nah bagaimana tadi dengan adanya orang-orang yang kesiangan, kesengajaan atau tidaknya? Kalau misalkan sengaja, ya itu berarti berdosa. Tapi kalau kita misalkan lagi gini, contoh lagi, begitu bangun, karena begitu bangun langsung hobinya ngopi dulu baru kita sholat subuh. Nah ini kita sebagai teman yang terdekat kita dejak ngobrol, kenapa sih bapak itu sering terlambat, masalahnya apa, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan langsung tegur, kamu sholat setiap hari terlambat terus, ini dosa. Jangan seperti itu Pak. Kita yang nanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Jadi dengan pendekatan, kalau kita lihat juga jasa para wali, para wali songo itu, kalau misalkan kita yang namanya beliau seorang ahli ibadah sufi, dan kalau otoriter, kamu harus begini, tapi apa, dengan melalui pendekatan-pendekatan, alhamdulillah, walaupun itu tadinya dikerjakan dengan sekarep dewek, seenaknya sendiri, tapi dengan melalui pendekatan akhlakul karimah, insyaallah dengan baik. Seperti tadi, kalau tadi orangnya selalu kesiangan, cobalah kita diajak ngobrol, Pak, kenapa sih? Diajak ngobrol, siapa orang yang terdekat daripada dia untuk ngejak ngobrol, agar kita bisa yang sholatnya jangan subuh kawanan atau kesiangan. Jadi ini monggo, itu sih monggo Pak Khobir, silakan diajak orang itu mudah-mudahan. Nah bahkan yang namanya ini, kalau misalkan bangun tidur dari malam, misalkan bangun tidur jam 6, apakah masih bisa melaksanakan sholat subuh? Insya Allah masih bisa, tapi dengan catatan bangunnya kenapa. Apa misalkan dari tidurnya jam 8 malam, pagi jam 6:30 atau jam 6 baru bangun, begitu bangun langsung kita melaksanakan sholatnya. Itu bisa kita lihat ada hadisnya, idza raqada ahadukum 'anish sholati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimish sholata li dzikri. Jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Begitu bangun, ketika bangun langsung melaksanakan sholat. Jangan kita ngopi dulu, apalagi ngerokok-ngerokok dulu. Nah, langsung ambil air wudhu, langsung kita melaksanakan sholatnya. Jadi sekali lagi, mangga bagi mereka, bagi siapapun kesiangan karena sesuatu hal, tapi jangan kesiangan karena disengaja. Kalau sudah as-salatu khairum minan naum, dengar kita bangun. Jangan as-salatu khairum minan naum, tarik selimutnya, nanti aja bangunnya jam 8. Itu namanya bangsawan, bangsa sing tangine kawanan. Ini yang berikutnya, yaitu dari Pak Ahmad di Garut. Perkara misalkan masalah imam, betul Pak, yang namanya seorang imam itu sangat berat namanya kita menyanggah orang lain. Bacaannya makanya dimulai, saya mengajak kepada semuanya, khususnya bapak-bapak atau para remaja putra, belajarlah, belajarlah dan belajarlah. Itu namanya kita bacaan Fatihah, bacaan surat-surat pendek. Minimal kita untuk jadi imam di keluarga kita. Barangkali nanti di tengah, apalagi misalnya Garut, wah orang Garut itu ahli-ahli ibadah, dikenal ahli ibadah misalkan, terus wah enggak ada tamu, silakan untuk jadi imam. Orang percaya bahwa, nah kita makanya saya mengajak, ayo seorang laki-laki belajar dan belajar untuk belajar Al-Qur'annya, belajar sholatnya dengan sebaik-baiknya, agar kita sewaktu-waktu diminta tolong, diminta bantuannya untuk jadi imam sholat, kita siap, selalu siap siaga dengan bacaan jangan kul trikul aja. Kita belajar cuma lagi-lagi kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Mari kita belajar Al-Qur'an minimal juz amanya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kini saatnya kita sapa pendengar yang juga sudah berkirim WhatsApp-nya ya Pak Ustadz ya. Ada Bu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Salat subuh begitu besar pahalanya, bagaimana kalau sudah lansia? Bapak-bapak ini sudah gak bisa ke masjid karena lumayan jauh jaraknya, jadi salatnya selalu di rumah dengan keluarganya. Mohon pencerahannya, terima kasih Pak Ustadz. Mangga, punten dijawab singkat Pak Ustadz,
0: Supriyati,
1: karena waktunya tinggal sedikit lagi.
0: Mangga Ibu Supriyati, ini bagaimana? Ini kalau kondisinya kita diingatkan juga, apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh duduk nggak bisa, boleh dengan berbaring. Artinya Allah, artinya apa? Allah memberikan kemudahan kepada kita. Lah di sini kalau bisa sholat berjamaah di masjid, tujuannya apa? Sosialisasi ke masyarakat. Oh iya, alhamdulillah. Apalagi ngecehan. Sekarang kalau kondisinya sudah sepuh, mangga udah tua, silahkan boleh jamaah dengan anak istrinya di rumah. Boleh itu insya Allah. Allah maha tahu, Allah maha segala-galanya. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang. Karena apa? Kondisi kita juga sepuh. Dan lagi sebagai anaknya, selalu mengingatkan, selalu memahami bagaimana orang tua kita, apakah sudah sholat atau belum. Dan juga kondisi karena sudah sepuh, misalkan kita utamakan sholat wajibnya terlebih dahulu, dan juga diusahakan di awal waktunya.
1: Baik, baik Pak Ustadz, karena waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Pak Ustadz.
0: Ya, sebagai kesimpulannya, bahwa sholat subuh berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya perlindungan pahala Allah, perlindungan Allah, pahala lebih baik dari dunia seisinya, dapat cahaya di hari kiamat, pahalanya setara dengan sholat semalam suntuk, serta disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berusaha untuk selalu menjaga sholat subuh berjamaah agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita didik diri kita sendiri, keluarga kita dan anak-anak kita untuk mencintai waktu subuh. Jangan biarkan kantuk melunturkan niat kita untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang nilainya melampaui dunia seisinya. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Andes Ulhan Hairi. Masya Allah, yang disampaikan luar biasa untuk kami semua. Sehat selalu ya Ustadz ya.
0: Amin, amin.
1: Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian Mutiara Pagi berjaringan RRI Pro 1 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya bersama kami kami RRI Pro 1 Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Rumah dinas yang ada di Kapasitas 2 Cibinong. Ini rumah dinas pejabat, terdiri dari rumah dinas Kasih Kamtip, ada rumah dinas Kasih Binadik, dan rumah dinas saya berlaku kepala pengamanan.
2: Mau berpihak kepada masyarakat yang sedang mencari makan untuk mempertahankan sumber penghadapan mereka atau membiarkan korporasi itu kemudian menggusur rakyat.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 25 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Lapas kelas 2 Cibinong akhirnya berikan penjelasan pasca sidak Ombudsman RI. Peringatan Hari Tani Nasional di Bogor berkutat dalam perkara lahan dan turunnya produktivitas. Tim para atletik Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi salah satu lumbung medali emas utama bagi kontingen daerahnya. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pihak lapas kelas 2 Cibinong akhirnya berikan penjelasan pasca sidak Ombudsman RI. Mereka menampik adanya ruangan VVIP untuk narapidana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Petugas lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor akhirnya memberikan penjelasan usai sidak yang dilakukan Ombudsman RI pada Rabu 23 September 2026. Dalam penjelasannya, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas I Gusti Bagus Widyaputra mengatakan tidak ada area khusus napi VVIP. Menurutnya, hal tersebut keluar bukan dari penjelasan pihaknya. Adapun 13 bangunan rumah yang ada di komplek lapas adalah rumah peristirahatan dan rumah dinas pegawai lapas yang bertugas. Termasuk I Gusti Bagus Putra selaku Kepala Kesatuan Pengamanan juga menempati salah satu rumah dinas tersebut.
1: 13 rumah dinas yang ada di Lapas 2 Cibinong. Ini rumah dinas pejabat, terdiri dari rumah dinas Kasih Kamtip, ada rumah dinas Kasih Binadik, dan rumah dinas saya selaku Kepala Pengamanan. Ada rumah dinas dokter, perawat, dan juga kapasitas lainnya. Ada seluruh pejabat dapat rumah dinas dan juga untuk pegawai, karyawan juga dapat rumah dinas. Di sini ada 13, Bapak. Jadi satu tambah mes ini. Di sini kan ada regu pengamanan yang di mana pada saat dia dinas pagi sampai siang, dia istirahat untuk siang hari untuk lanjut malam, Bang. Nah, itu pergantian shift itu yang untuk mes ini yang untuk tempat peristirahatan mereka, Bang.
4: Sebelumnya, Ombudsman RI menyatakan adanya fasilitas VVIP lengkap yang digunakan oleh napi khusus. Bagus Putra menunjukkan berkas dokumen dan surat keputusan yang membuktikan bangunan dengan fasilitas dimaksud adalah rumah dinas dan tidak ada narapidana yang berada di dalam satu rumah tersebut. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman hasil sidak Ombudsman RI terkait adanya fasilitas mewah bagi narapidana di lapas tersebut.
5: Tim yang dibentuk oleh Ditjen Pas dan Kantor Wilayah sedang kita melakukan pendalaman apakah memang betul-betul berada miras dan yang disebutkan itu memang betul-betul ada atau nanti bagaimana itu akan berkembang dalam pendalaman. Kita tetap mengambil keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang memang paling mengetahui di Bapak Tuhan.
4: Lokasi yang disidak oleh Ombudsman merupakan sarana asimilasi dan edukasi atau rumah dinas pejabat di lingkup Lapas Cibinong. Pihak Dirjen tetap bekerja melakukan pendalaman bersama tim.
3: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Polres Bogor menangani dugaan dumping limbah B3 di Jalan Parung Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Lokasi pembuangan limbah berbau menyengat diketahui berada di Kampung Cibandar RT05 RW01 Desa Parung, Kecamatan Parung. Kabid Penegakan Hukum dan Pengelolaan Limbah B3 DLH Kabupaten Bogor, Riri Gustiana Lubis menyampaikan penanganan dugaan dumping atau pembuangan limbah B3 tersebut saat ini ditangani oleh Polres Bogor.
6: DLH bersama dengan Polres Bogor telah melakukan penanganan terkait adanya dumping dugaan limbah B3. Prinsipnya ini berproses di Taman Ekspres. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Harapannya sih cukuplah, sudah sekali ini. Jangan mudah untuk menerima sesuatu yang menjadi bahan urugan, ternyata menjadi permasalahan di kemudian hari.
3: Petugas bersama pemerintah, kecamatan, RT, dan warga mengecek langsung lokasi untuk memastikan jenis limbah yang diduga dibuang tersebut. Kejadian serupa diketahui sudah pernah terjadi sekitar 3 kali yang kini menunggu hasil uji dan penindakan hukum dari aparat. Saudara, peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bogor ditandai dengan aksi unjuk rasa menuntut reforma agraria total untuk keberpihakan petani. Berikut laporan selengkapnya, kembali Yofri Ariadi melaporkan.

0: Peringatan Hari Tani Nasional 2026 ditandai dengan orasi massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bogor Raya Bora di depan Gedung Tegar Beriman Cibinong pada Kamis 24 September 2026. Dalam aksi tersebut, mereka mewakili para petani Kabupaten Bogor menyuarakan tuntutan terkait penyelesaian konflik agraria serta meminta pengembalian tanah kepada petani. Aksi tersebut juga menjadi peringatan kepada para okupan tanah di Kabupaten Bogor yang membabat habis lahan pertanian untuk dijadikan fasilitas komersial yang kasusnya marak terjadi khususnya di atas lahan HGU negara yang dikonsesikan oleh para korporasi. Bahkan Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso mengingatkan jika di tengah konflik lahan dengan para petani tersebut ada keterlibatan aparat berseragam.
1: Sementara korporasi adalah untuk meningkatkan modal. Bapak mau berpihak kepada masyarakat yang sedang mencari makan untuk mempertahankan sumber penghadapan mereka atau membiarkan korporasi itu kemudian menggusur rakyat. Kemudian Pak Kapolri harap menghentikan aparat yang mendukung penggusuran. Kalau ada permasalahan hukum, maka harus ditempuh melalui prosedur hukum. Dikatakan memiliki hak atas tanah ini, tidak menggarap, tapi ujuk-ujuk ketika hak atas tanahnya tahun 2027 akan habis, mereka mulai belingsatan mengukur tanah ini yang saya duga untuk memperpanjang. BPN harus menghentikan perpanjangan ini, atau setidak-tidaknya menurut saya memberikan hak atas tanah dengan mengeluarkan tanah-tanah yang sudah digarap warga sebagai enklave.
0: Aksi yang diikuti ratusan massa di Jalan Tegar Beriman Cibinong itu pun juga menjadi simbol ketidakberpihakan negara kepada para petani dan penggarap lahan yang aktivitasnya hanya untuk bertahan hidup dari hasil budidaya pertaniannya. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat BAM DPR RI Adian Napitupulu menegaskan persoalan utama petani bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha.
2: Agar terjadi revisi terkait dengan luas dan batas-batas SHGB yang dimiliki oleh PT PMC didasarkan pada beberapa yang menurut kami dari temuan di lapangan terdapat cacat terkait dengan luas, perbedaan desa, batas-batas SHGB dan sebagainya. Kemudian penelantaran tanah dan lain-lain yang menurut saya tugas Pak Kapolsek, tugas DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI termasuk pejabat-pejabat pemerintah adalah menjalankan aturan sesuai koridor hukum yang berlaku.
0: Dalam satu contoh kasus yang terjadi adalah petani di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, dan petani lainnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, dan masih banyak kasus serupa di Kabupaten Bogor. Persoalan petani tidak akan selesai jika pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri, namun membangun sinergi antar lembaga, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, hingga akses pasar.
3: Astacita menegaskan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila sebagai pedoman persatuan dan toleransi bangsa. Di bidang demokrasi, fokusnya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, melibatkan rakyat, dan membuat ruang kebebasan berpendapat. Sementara perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas agar setiap warga mendapatkan keamanan, keadilan, dan penghormatan yang setara. Dengan tiga pilar ini, Astacita mendorong Indonesia menjadi negara yang kuat, demokratis, dan menjunjung martabat manusia.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
5: Saudara, ada cerita petani dari Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang lahannya semakin tergerus dan produknya dikuasai tengkulak. Berikut kisahnya dalam feature petani dan tengkulak yang dibawakan langsung oleh Saudara Sony Agung Saputra. Kita simak berikut ini.
6: Kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Murah. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi.
7: Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian penting karena petani membutuhkan akses yang lebih kuat terhadap pasar. Ketergantungan kepada tengkulak dapat membuat petani memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan nilai hasil panennya, terutama ketika posisi tawar belum seimbang.
6: Sebenarnya sih banyak faktor ya. Kalau misalnya disupport dari pupuk, terus kalau petani mempunyai ada dukungan untuk melempar. Jadi gini, kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi. Kalau saya sekarang sistemnya saya tidak mau lagi bekerjasama dengan tengkulak. Jadi saya sistemnya jualnya ngecer online. Jadi ya asal petaninya itu sebenarnya agak mau berani ini aja sih, berani ambil tindakan walaupun agak ini, karena kan mereka takut kalau dia panen ini mau dijual kemana gitu. Nggak dijual takutnya busuk. Kalau misalnya mereka nanam ubi, singkong atau kayak jagung kayak gitulah, mereka bingung untuk ngelemparnya kemana. Jadi mereka itu hanya bisanya bercocok tanam, panen, udah gitu pasrah dengan tengkulak. Itu yang bikin parahnya dengan petaninya tuh banyak gulung tikar adalah nggak sanggup dengan kondisi melempar, menjual hasil panennya ini mau kemana. Jadi kita tuh butuh kalau petani tuh dengan harga yang masuk akal lah.
7: Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyamplung, menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak teralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Karena itu, keberadaan lahan pertanian membutuhkan perhatian agar kebutuhan pertanian dan berkelanjutan produksi pangan dapat berjalan secara seimbang.
8: Produksi tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak dijual.
7: Tantangan petani juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Fian dari warga Cinangka tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian.
9: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani bertani.
7: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.

0: Saudara, Komisi 3 DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak sidak pembangunan kawasan Gor Pajajaran untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Peninjauan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Porprov Jawa Barat 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Abdul Rosyid turut meninjau Tribun Barat, area lapangan, jogging track yang telah rampung, serta lintasan atletik yang masih dalam pengerjaan. Komisi 3 juga melihat fasilitas kolam renang dan wall climbing serta menekankan pentingnya pengawasan terhadap ketepatan waktu pengerjaan, spesifikasi material, keamanan, dan keselamatan kerja. Komisi 3 DPRD Kota Bogor meminta Dispora memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut diperlukan agar sarana dan prasarana Gor Pajajaran siap digunakan serta dapat mendukung Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Porprov Jawa Barat 2026. Saudara, sebanyak 57 paralegal pos bantuan hukum, pos bakum Kelurahan Kota Bogor dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Untuk mengetahuinya berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Paralegal pos bantuan hukum, pos bakum dikukuhkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Pengukuhan berlangsung di Auditorium Bima Arya, Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Rabu 23 September 2026. PLH Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Yulianita, mengatakan pengukuhan paralegal merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan paralegal juga menjadi sarana agar pendampingan hukum dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan. Yulianita menjelaskan pelaksanaan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya pada bidang hukum. Ia menilai para legal memiliki peran dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum, sekaligus memperkuat pelayanan hukum di wilayah.
2: Kan menjadi sanaan dari program pemerintah yang harus dibentuk di setiap kelurahan atau desa. Jadi pos bankum untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian hukum di masyarakat agar persoalan itu tidak diminimalisir, tidak masuk dalam proses-proses litigasi. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian non-litigasi di tingkat bawah. Ya, sangat diperlukan apabila masyarakat datang langsung ke pemerintah kota, persoalan akan bertambah di tingkat kota. Jadi penyelesaian persoalan itu harus diselesaikan di tingkat bawah dulu. Jika penyelesaian di tingkat bawah tidak selesai, maka akan difasilitasi di tingkat atasnya, yaitu di fasilitasi bagian hukum.
1: Ketua LBH Masyarakat Bogor Cibinong, Bambang Pradityo, mengatakan pengukuhan paralegal bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan pemberian amanah untuk memperluas akses keadilan. Menurutnya, paralegal menjadi pihak yang berada dekat masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga.
3: Keberadaan pos bantuan hukum di tingkat kelurahan Kota Bogor ini bentuknya memang sudah dilakukan sejak lama serentak di Jawa Barat, tapi kita kebetulan melakukan pengukuhan ini yang sudah melakukan pelatihan, dan nanti di tingkat kelurahan itu bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan damai, tidak harus ke ranah hukum. Karena mungkin kalau perannya para legal itu kan jelas kayak semacam mereka tuh kayak dokter dan perawat, pengacara dan asistennya. Nah, jadi sehingga peran para legal ini bisa memaksimalkan warganya untuk bisa ketika persoalan hukum bisa diselesaikan.
4: Sejauh mana sih, Pak?
3: Oh, sudah pasti masalah masyarakat itu kadang sederhananya aja ketika ada KDRT kadang suka bingung harus ke siapa nih. Itu pada berantem
4: keluarganya, tanah, warga, parkir.
3: Nah, itu kan hal yang sebenarnya sifatnya bisa dimusyawarakan. Tapi kalau sudah kerananya apa-apa hukum, akhirnya panjang cerita. Masing-masing punya berpendapat lain, tapi kalau dengan para legal ini kan bagaimana para legal berperan untuk mendamaikan.
1: Para legal merupakan bagian penting dalam upaya menghadirkan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat di tingkat kelurahan. Ia berharap para legal mampu menjaga nama baik pos bakum serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
0: Kita beralih ke warta olahraga. Tim para atletik Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi salah satu lumbung medali emas utama bagi kontingen daerahnya. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama NPCI Kabupaten Bogor memperketat pengawasan kesehatan. Warta olahraga selengkapnya dibacakan Alif Dayita.
4: Dinas Pemuda dan Olahraga bersama NPCI Kabupaten Bogor memperketat pengawasan kesehatan serta asupan gizi para atlet yang menjalani pemusatan latihan menjelang Peparda 2026. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan porsi latihan intensif dengan kondisi fisik atlet. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pelacap NPCI menggelar monitoring dan menerjunkan tim medis ke beberapa cabang olahraga seperti para renang, para badminton, dan para panahan. Pemeriksaan kesehatan berkala ini dilakukan agar seluruh atlet tetap berada dalam kondisi prima selama masa persiapan. Tim para atletik Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi salah satu lumbung medali emas utama bagi kontingen daerahnya pada ajang Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Saat ini, seluruh atlet tengah menjalani pemusatan latihan cabang atau pelacap secara intensif menjelang gelaran yang dijadwalkan berlangsung di Kota Bandung pada November 2026 mendatang. Salah satu atlet andalan yang diproyeksikan mendulang emas adalah Agung Haryadi. Ia disiapkan untuk berlaga pada 4 nomor sekaligus di klasifikasi T12, yakni lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan lompat. Selain mengejar target emas untuk Kabupaten Bogor, Agung juga menargetkan prestasinya di Peparda dapat membuka jalan menuju tim nasional Indonesia untuk ajang ASEAN Para Games.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi dengan penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pagi dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, kami menyapa Anda kembali untuk sajian segmen di Bogor pagi ini, saudara ya. Bogor yang tentu cerah hari ini, saudara. Jumat yang tentu bukan cuma soal menunggu akhir pekan. Semoga ada sesuatu yang lebih indah, saudara pendengar. Kita punya kesempatan untuk menutup satu pekan dengan pikiran yang lebih tenang, rasa syukur yang lebih dalam, saudara pendengar ya. Dan semoga

0: hari ini ada kabar baik yang sedang menuju Anda, terutama yang mungkin ada beberapa pertemuan yang akan membuat hari ini begitu berkesan, saudara ya. Kita nikmati paginya, kita jaga moodnya, dan kita isi dengan energi yang baik. Terutama bagi Anda juga yang saat ini melesat menuju ke tempat aktivitasnya, semoga traffic di luar sana juga bersahabat, tidak ada macet-macetan. Atau yang lagi WFO, yang tampaknya gak perlu buru-buru juga ke kantor karena kerjanya dari rumah ya, gak perlu debat soal macet, gak perlu kejar-kejaran lagi sama lampu merah. Tapi bukan berarti menihilkan semangat yang lainnya juga, yang tengah memburu untuk bisa tepat waktu di tempat aktivitasnya masing-masing. Saudara pendengar, saya Nasrullah Alwi menemani untuk edisi kali ini Jumat 25 September 2026, saudara. Dan kali ini kita juga akan hadirkan informasi yang tidak hanya mengandalkan firasat dari warna langit, atau kayaknya gak ada apa-apa ya, semoga gak hujan gitu, tapi informasi resmi perakiran cuaca. Kita juga akan hadirkan kali ini, saudara pendengar, sebuah informasi yang tentu valid disampaikan oleh forecaster Jabar BMKG berikut ini. Baik, kita cek dulu sebentar, saudara pendengar. Kita pastikan dulu informasinya ini bisa kita hadirkan sebentar. Baik, untuk ngawal ya aktivitas Anda sekaligus mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini, sekali lagi dari forecaster Jabar BMKG Jawa Barat, kita akan hadirkan informasi lengkapnya.
1: Radha, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan berawan, namun berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada skala lokal antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Demikian tadi, saudara pendengar, perakiran cuaca untuk Anda yang beraktivitas di hari ini ya. Jadi sudah tahu harus siap dengan payung atau cukup dengan senyum dan semangat, saudara. Namun apapun cuacanya, semoga hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Kembali sajian koleksi lagu lainnya masih akan terus kami hadirkan, menjaga mood Jumat pagi Anda di Bogor pagi ini.

Jadi informasi kedua kami sampaikan untuk Anda. Kali ini kita lanjut ke info harga bahan pokok, saudara. Data yang kami kutip dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok khusus untuk wilayah Jawa Barat ya, terutama di Kota Bogor dan sekitarnya. Untuk harga yang tercatat, beras medium berada di angka Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500 per kilogram, beras SPHP Bulog Rp12.500 per kilogram, gula pasir curah Rp18.000 per kilogram, sementara untuk minyak goreng sawit kemasan premium di angka Rp22.000 per liter, minyak goreng sawit curah Rp19.000 per liter, dan minyak kita di harga Rp15.700 per liter. Beralih ke protein, harga daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp27.000 per kilogram. Untuk tepung terigu Rp12.000 per kilogram, dan kedelai impor juga Rp12.000 per kilogram. Sementara komoditas cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp80.000, dan cabai merah besar Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang merah dan bawang putih Honan, pendengar, masing-masing berada di angka Rp35.000 per kilogram. Dan dari data yang kami terima, harga-harga tersebut tercatat tidak mengalami perubahan atau 0,00%, dan ini menjadi update harga bahan pokok kali ini berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, saudara. Menjadi informasi terakhir kami di segmen ini, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda sebelum dan menyusun kebutuhan hari ini, saudara. Tepat pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta mengupdate kabar lainnya dalam Warta Berita Sentral. Hingga pukul 10 nanti tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini, saudara. Dan ini dia sebagai lagu terakhir di sesi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil.